0: minimal 2 alat bukti.
1: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
2: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
0: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik

0: Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
1: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika. Dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
0: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
2: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
0: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
6: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
5: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
7: And ensure the people of the world inherit a better, healthier and more peaceful future.
8: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
5: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
9: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
10: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
9: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
5: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
12: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Imah Arya.
15: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
16: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
15: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
17: Ya, alhamdulillah hari ini majelis final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
15: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
16: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
14: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: 3 utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Toifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Brip2 Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brip2 Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Padang. Saat ini pukul 7 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 dan juga ada beberapa selingan yang telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, mari kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca di Sumatera Barat untuk pagi hari ini hingga 24 jam ke depan. Kalau dari studio ini terlihat kota Padang mendung banget, gelap banget ya sekarang ya. Cuma gak tahu nih apakah bakalan turun hujan atau tidak. Nah untuk mengetahuinya, saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas pagi hari ini, ada Bang Raffi. Selamat pagi Bang Raffi.
2: Selamat pagi Bang.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Bang.
1: Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk pagi hari ini, Bang Raffi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setiap Pro 1 RRI Padang. Saat ini kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan, Sabtu 19 September 2026. Berdasarkan pantauan kami melalui citra radar cuaca, kondisi cuaca saat ini di Sumatera Barat secara umum berawan. Terdapat beberapa wilayah dengan kondisi hujan ringan, diantaranya di Pasaman Barat, Kabupaten Solo Pesisir Selatan, 50 Kota, Tanah Datar, Pasaman, dan Agam, serta hujan dengan intensitas sedang di Padang Pariaman. Pada pagi hari ini, cuaca di wilayah Sumatera Barat masih diprediksi berawan, potensi hujan masih terdapat di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, Sijunjung, Damasraya, Solo Selatan, Kepulauan Mentawai, Pariaman, dan Tanah Datar. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan hampir merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, diantaranya wilayah Pasaman Barat, 50 Kota, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solo. Sementara pada malam hari, cuaca masih didominasi kondisi berawan, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman Barat, 50 Kota, Tanah Datar, Padang Panjang, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solo, Sawalunto, Sijunjung, Damasraya, Payakumbu, dan Pasaman. Kemudian pada malam hari nanti juga terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pesisir Selatan dan Solo Selatan. Kemudian pada dini hari, cuaca masih diperkirakan didominasi oleh berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pasaman Barat, Pasaman 50 Kota, Payakumbu, Agam, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Damasraya, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 sampai 99%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 4 sampai 28 km per jam. Untuk informasi cuaca terkini, para pendengar dapat memantau secara mandiri melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Bang Raffi atas informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Siap, sama-sama Bang. Selamat pagi Bang.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, telah Anda dengarkan informasi cuaca untuk pagi hari ini dan berlakunya 24 jam ke depan. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa menjadi pedoman untuk Anda semuanya pendengar dalam merencanakan aktivitas Anda di hari ini hingga esok hari. Ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini pukul 7 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Saya temani ada semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Yeah. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Coba dengarkan. Coba bayangkan. Banyak air yang terbuang percuma. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kilas Info. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dekranasda terus mendorong dan mengangkat potensi yang ada di Padang Pariaman, salah satunya pengrajin sulaman kapalo same. Sulaman kapalo same tidak lagi dipandang sekadar sebagai kerajinan tradisional yang diwariskan dari tangan ke tangan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai mendorongnya menjadi produk unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi, bernilai ekonomi, serta mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. Ketua Dekranasda Padang Pariaman, Nita Kristanti Aziz, kemarin mengatakan, kearifan lokal tidak harus membuat sebuah produk berhenti pada bentuk tradisional. Justru dengan kreativitas dan inovasi, kekayaan

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Saatnya kita ikuti dialog Padang menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam Padang Menyapa untuk edisi pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Bersama saya Yudi Maswar, hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Padang Menyapa hari ini kita akan mengangkat topik yaitu mengenai memastikan pembelajaran jarak jauh tetap efektif di tengah penurunan kualitas udara. Dan untuk membincangkan hal tersebut kami sudah mengundang 3 narasumber di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Filia Anggreni MPD, Biro Penelitian dan Pengabdian dari Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Filia.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Yudi, Pak Kadis, dan Pak Jamaris, ya, Prof. Selamat pagi semuanya.
3: Ya. Baik. Kemudian kami juga mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Bapak Yopi Kris Lova, SHMM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yopi.
5: Waalaikumsalam Pak Yudi, pagi Pak Prof, pagi Ibu Yopi.
6: Pagi semua.
3: Iya. Dan kami juga mengundang Guru Besar Ilmu Pendidikan dari UNP, Profesor Dr. Jamaris Jemna, MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof.
6: Ya. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk kita semua, Bu Fila dan Pak Karis. Terima kasih.
3: Baik. Nah, pendengar Anda bisa bergabung untuk berinteraksi melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-666-6975. Anda yang sedang mendengarkan dan juga menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga bisa langsung berinteraksi di live chat dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar dimanapun Anda berada, nanti kami akan buka line interaktifnya untuk Anda di sesi berikutnya. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol dulu dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, mungkin untuk yang kesempatan pertama saya ke Pak Yopi dulu, mungkin bisa dijelaskan
5: ya,
3: Pak Yudi. Yopi, ya. Apa sih ya yang melatar belakangi kebijakan PJJ ini diberlakukan kembali di Kota Padang ini?
5: Ya, makasih Pak Yudi, Pak Prof, Pak juga Bu Filia, Bapak Ibu pemirsa RRI Pro 1 RRI. Nah, kita melihat kondisi ya, Pak. Kita juga terus memantau setiap hari kondisi cuaca, terutama udara. Ketika kita melaksanakan tanggal Minggu kemarin sampai hari Jumat ya kita libur dan kita masuk hari Senin kemarin sampai hari Selasa. Namun kita melihat kondisi cuaca atau udara kualitasnya sangat jelek sekali, makanya kita ngambil kebijakan karena kita sangat rentan sekali, terutama siswa kita yang mulai dari PAUD, SD dan SMP. Makanya kita ngambil kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh lagi. Nah, kita berharap kondisi cuaca ini tadi malam hari sudah mulai hujan, Bapak. Kami di Kota Padang sudah turun hujan dan kita juga melihat indeks kualitas udara pagi ini cukup cerah dan juga sudah turun asapnya ya. Nah, mudah-mudahan minggu Senin depan ini bisa kita masuk pembelajaran tatap muka, proses PBM-nya. Harapan kita tentu Kota Padang sebagai ibu kota provinsi ya, di mana mahasiswa muridnya sangat banyak, terutama yang menjadi kewenangan kita di pendidikan dasar itu kurang lebih hampir 150 ribu Bapak, mulai dari PAUD, SD dan SMP. Tentu kita tidak bisa

0: mengorbankan kesehatan siswa daripada proses belajar belajarnya. Dan ini kalau memang karena force majeure, karena bencana alam, ini bisa kita dimungkinkan untuk proses pembelajaran dari jarak jauh. Dan kita sudah melaksanakan dari Rabu kemarin sampai hari Jumat ini bagi kita yang sekolah full day, dan sampai hari Sabtu ini bagi sekolah kita yang full 1 minggu. Dan kita berharap proses belajar dan mengajar kembali normal seperti biasa di minggu Senin besok. Dan kita juga pantau, ada juga masyarakat menanyakan kapan masuk, Pak. Kita melihat hari Minggu besok, Pak, kondisinya dari siang, kalau memang memungkinkan, kita proses belajar mengajar kembali.
1: Oke, okay. Baik. Artinya kan sekarang masih dalam proses pemantauan juga
0: Iya.
1: terkait kondisi udara di Kota Padang. Nah,
0: Iya.
1: untuk mekanisme penetapan kapan sekolah harus beralih ke PJJ atau balik lagi ke sekolah, itu seperti apa mekanismenya dan apakah ada standar indeks tertentu yang jadi acuan bagi Dinas Pendidikan ini, Pak Yopi?
0: Iya, jadi ada kita memantau beberapa sumber data yang merilis ya dari BPPD juga minta dikasih kami, kami juga dikasih laporan. Kalau seandainya sudah sangat berbahaya indeks polusi udaranya itu kita PJJ, Pak. Tapi hari ini tidak sehat bagi kelompok sensitif. Ini kita lihat juga indikatornya. Kalau tidak sehat bagi kelompok sensitif, artinya ini bisa kita laksanakan, tapi bagi mereka yang rentan, sakit, itu tidak boleh diperkenankan untuk beraktivitas. Nah, kita juga melihat kondisinya, Pak, ada beberapa sumber yang kita pantau juga dari BPBD menyampaikan informasi dan juga dari kesehatan. Kami selalu berkoordinasi, Bapak. Nah, terkait dengan pertanyaannya, dari Senin besok, tentu hari Minggu kita lihat kondisi, Pak. Hampir sama dengan waktu kemarin. Hari Minggu kondisinya baik, ternyata malah paginya tidak ada persoalan, ya agak turun juga agak jelek kondisinya. Sampai hari Rabu itu nggak memungkinkan lagi, sangat berbahaya, makanya kita ambil kebijakan untuk meliburkan siswa melalui surat edaran 2 hari 3 hari ke depan, mulai Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kita sudah mengeluarkan surat edaran atas dasar pemantauan dari kualitas udara yang semakin jelek, Pak.
1: Oke. Nah, untuk kesiapan infrastruktur dari sekolah-sekolah khususnya di infrastruktur digitalnya sendiri untuk mendukung PJJ seperti apa nih, Pak Yopi?
0: Ya, sebenarnya kita tergantung dari plafon yang kita gunakan oleh guru ya. Ada yang diberikan tugas bagi mereka yang infrastrukturnya kurang, ada juga melalui online, melalui platform digital classroomnya atau Google Classroom, ada kegiatan, ada platform-platform lain yang memudahkan mereka untuk melaksanakan tugas. Tapi kami juga dapat laporan dari orang tua, tugas ya memang kita memindahkan sekolah itu ke rumah, itu juga dibantu oleh orang tua. Begitulah beratnya tugas guru ketika orang tua 3 hari melaksanakan membantu siswanya. Sudah banyak yang merasa bagaimana kalau kita sekolah lagi, Pak. Nah, itu sampaikan oleh orang tua pada kami. Begitu sih.
1: Baik, nah untuk PJJ ini kan kita pernah juga mengalami hal seperti ini pada saat pandemi 2019 atau ya sampai 2021-an begitu ya Pak Yopi. Nah tentu dari pengalaman kita pada masa itu ada evaluasi-evaluasi yang mungkin jadi acuan agar PJJ kalau misalnya terjadi seperti saat sekarang ini bisa jadi lebih efektif lagi sebelum dibandingkan dengan ketika kita pandemi.
0: Iya, ini sebenarnya insidentil sifatnya ya. Mudah-mudahan kabut asap ini tidak kayak kita kasus pandemi dulu. Kalau kasus pandemi dulu adalah itu epidemi seluruh seluruh Indonesia, malah seluruh dunia ya. Kalau asap ini kayaknya pakai klaster nih. Ada beberapa daerah juga kita lihat kondisi cuaca udaranya juga cukup baik. Kita mudah-mudahan tidak terlalu lama lah, karena lebih baik proses pembelajaran itu tatap muka daripada proses pembelajaran jarak jauh, karena murid itu kan perlu juga disentuh oleh guru, perlu juga diberikan bimbingan, perlu juga diberikan penguatan oleh gurunya. Jadi mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat, ini hari juga hujan dari pagi ini, dan ke depan udaranya sudah semakin bagus sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa.
1: Oke, baik. Saya ke Prof. Jamaris. Nah, Prof, secara akademik nih, Prof, apa saja sih faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran jarak jauh ini?
2: Baik, terima kasih dengar report 1. Pertama, kita memberi apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Padang dan juga yang lebih penting adalah pada pemerintahan daerah Kota Padang. Karena dengan kecepatan mengambil tindakan untuk membuat kebijakan agar anak-anak di sekolah bisa dilakukan BJJ. Ini kecepatan seperti ini kita apresiasi karena kita tidak ingin dulu berjatuhan atau ada risiko yang ditanggung oleh anak-anak dulu, anak sekolah, baru itu dibuat kebijakan. Tapi sekarang ini sudah cepat diantisipasi. Risiko yang saya maksud bisa jadi tenggorokannya, kemudian penciumannya, kemudian mungkin sampai ke asma atau ke paru-paru. Nah, sampai saat ini saya lihat Kota Padang, Dinas Kota Padang sudah memberikan tanggapan, sudah memberikan cepat. Nah, kemudian yang jadi permasalahan atau yang kita lihat sekarang itu adalah karena ini post major, tentu pelaksanaan untuk PJJ ini tidak direncanakan. Semua kita tahu bahwa suatu pekerjaan, suatu kegiatan, suatu program tanpa direncanakan itu sudah bisa dipastikan hasilnya pasti menurun atau tidak sesuai dengan harapan. Karena perencanaan yang matang pun belum tentu akurat hasilnya, belum tentu itu berkualitas. Apalagi kalau ini tidak banyak atau belum banyak direncanakan dengan baik, sehingga pelaksanaannya itu berbagai dampak dan akibat yang dilakukan oleh baik oleh pendidikan, oleh sekolah maupun oleh orang tua di rumah. Salah satu yang kita lihat misalnya ketika itu tidak direncanakan, maka padahal kalau itu direncanakan banyak hal. Misalnya akibatnya sehingga orang tua tidak begitu paham dia. Atau kalaupun dia sudah bisa, ada orang tua yang masih disibukkan oleh pekerjaannya yang kantornya belum WFH. Jadi kalau kantornya sudah WFH, itu orang tua sudah mulai berhadapan dengan anak. Tapi kalau kantornya belum WFH, maka anaklah, apalagi kalau dia pada tingkat SD atau TK. Kenapa? Karena tentu anak yang banyak berada di rumah. Yang selama ini orang tua pagi itu sibuk dia mengantarkan anaknya ke sekolah, tapi sekarang ternyata di satu sisi dia harus pergi bekerja ke kantornya, di sisi lain anak tinggal di rumah. Nah, ini kan suatu dilema. Tinggal di rumah saja sudah menjadi persoalan oleh orang tua. Apalagi kalau itu dibebankan untuk mereka belajar di rumah. Ini suatu kondisi yang menurut saya sangat riskan untuk menurunkan kualitas pembelajaran di pendidikan kita. Kemudian kalau kita lihat lagi, tadi dari segi tiba-tibanya pelaksanaan, yang kedua adalah komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Maksudnya komunikasinya adalah ini mungkin belum disiapkan. Misalnya, apa yang akan dilakukan sekolah terhadap orang tua dan apa yang dilakukan orang tua dalam melayani anaknya, ini komunikasinya belum belum lancar. Kenapa? Misalnya orang tua kaget, anak diberi tugas di sekolah, anak diberi tugas oleh sekolah untuk melakukan hari ini, pekerjaan ini, pekerjaan ini, sementara orang tua belum siap. Itu sudah menjadi kendala juga. Yang ketiga, yang berikutnya adalah ketika orang tua langsung menerima pekerjaan itu, dia untuk membagi pekerjaan antara melayani anaknya di rumah dalam untuk belajar dengan melayani pekerjaannya juga ada di kantor walaupun dia sudah WFH. Tapi kalau dia di satu sisi juga melayani anaknya di rumah, juga melayani anaknya di kantor, melayani pekerjaannya di kantor, ini kan juga belum berbagi. Sehingga ini juga satu indikator akan menurunnya layanan pendidikan atau pelaksanaan pembelajaran di rumah. Kemudian berikutnya kalau kita lihat seperti apa bentuk tugas atau bentuk pembelajaran yang harus dilakukan. Karena orang tua dalam melayani anak untuk pembelajaran, tentu berbagai di sekolah dia menggunakan media, di sekolah dia menguasai materi dan sebagainya. Tapi di rumah mereka tidak punya belajar dengan tidak menggunakan media lagi. Mereka sudah dilayani oleh orang tua yang hanya mungkin sambil-sambilan. Sehingga ini juga menimbulkan persoalan. Jadi banyak indikator sebenarnya yang akan perlu kita waspadai agar kualitas pendidikan dengan pendidikan BJJ ini akan menyebabkan terjadinya penurunan proses pembelajaran. Nah, ini fakta yang tidak bisa kita bantah. Nah, untuk itu menurut saya ini perlu kita sikapi ke depan agar hal-hal yang post major ini itu sudah dianggap menjadi kebiasaan oleh orang tua dan juga dianggap kebiasaan oleh guru. Nah, bagaimana caranya? Dan ini mungkin bisa kita lanjut nanti. Terima kasih.
1: Oke, baik. Saya geser ke Bu Filia. Nah, dari kondisi seperti ini, tentunya ada peran guru juga ya, Bu Filia ya. Nah, dari sisi organisasi guru sendiri, bagaimana kesiapan para guru di Kota Padang, khususnya yang bernaung di PGRI Provinsi Sumatera Barat ini, menghadapi peralihan mendadak ke PJJ akibat kondisi kualitas udara ini?
3: Terima kasih Pak Yudi atas kesempatannya, Pak Prof dan Pak Kadis. Ya, baik. Ya, artinya kita tahu sekarang bahwa kondisi cuaca ini yang menurun, kita seharusnya itu tidak merugikan juga bagaimana siswa untuk tetap belajar karena dia berpindah juga ya dari sekolah harus belajar di rumah. Nah, yang penting di sini memang saya mengatakan di beberapa asosiasi profesi juga, Pak, asosiasi PGRI juga, bahwa bagaimanapun dalam kondisi apapun dalam proses pembelajaran, guru tuh harus mengetahui bagaimana strateginya di sini. Artinya efektivitas pembelajaran tidak menurun. Karena kita tahu juga, tadi kata Pak Yudi saya dengar, kita lihat kondisi sebelumnya tahun 2020 itu memang COVID itu dan hasil penelitian juga mengatakan akibat PJJ ini menurunkan hasil belajar murid kita. Nah, berpijak dari situ juga memang PGRI juga terus mengupayakan kualitas guru dengan melakukan ya pelatihan-pelatihan ini untuk meningkatkan bagaimana guru bisa menjalankan pembelajaran yang efektif dengan berbagai platform atau media-media pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilaksukan di rumah atau di ya, PJJ ini tetap berlangsung dengan efektif, begitu juga pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Ya, itu pendapat saya karena memang sekarang kita melihat kolaborasi atau koordinasi antara orang tua tadi yang saya simak dari Prof kan kadang-kadang itu kendala kita sekarang sedangkan orang tuanya tidak WFH ya Prof ya. Lalu guru di sekolah menginformasikan anak-anak kita untuk belajar di rumah. Nah, mungkin di sini memang guru yang tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis sudah memiliki berbagai platform pembelajaran, apakah itu Google Sheet atau Zoom, sehingga interaksi pembelajaran yang dilakukan guru dengan siswa itu tetap terlihat dan pembelajaran itu tetap menjadi bermakna dan pembelajaran itu tetap menjadi menyenangkan bagi siswa kalau kita menggunakan platform-platform yang media digital ini. Ini menurut saya Pak Yudi dan Pak Prof semuanya.
1: Oke. Nah, tadi kan Prof juga menyampaikan ada beberapa indikator utama sebagai bahan evaluasi soal PJJ akibat kualitas udara seperti komunikasi orang tua dengan sekolah belum lancar, orang tua kesulitan membagi waktu, kemudian kesenjangan media dan juga sarana pembelajaran. Nah, kalau dari pandangan Bu Filia sendiri, apakah guru bisa mempertimbangkan kondisi orang tua yang harus tetap bekerja saat merancang jadwal dan tenggat tugas PJJ bagi siswa?
3: Ya, kalau saya mungkin di sini juga memiliki anak ya yang tingkat PAUD, yang tingkat sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Jadi tiga. Jadi kemarin itu pagi ya maaf ya Pak Kadis ya, pagi diinformasikan anak-anak libur dan itu pun kita juga sudah mengantar. Jadi saya juga bekerja. Jadi memang kita mungkin alhamdulillah di rumah juga ya ada tadi fasilitas dan ada sekolah ini yang anak saya memang memfasilitasinya dengan Zoom Pak Yudi. Jadi kalau Zoom itu memang menurut saya memang bagus, jadi tetap ada interaksi antara guru dan siswa. Daripada nanti kita menggunakan, mungkin nanti tambahan ada Google Sheet atau tugas tambahan yang dilakukan di WA. Jadi memang diawali yang saya lihat ini bertiga anak tingkatan anak saya ini memang diawali dengan ya adanya Zoom dahulu, adanya interaksi proses pembelajaran yang dilihat oleh guru di dalam ruang digital ini. Setelah itu memang dilanjutkan dengan tugas yang diberikan oleh sekolah. Jadi mungkin berharapnya saya memang supaya ada interaksi antara guru dengan siswa, mungkin kita tetap melaksanakan tatap muka baik secara digital, meskipun di ruang, kalau di ruang digital kita nampak juga bagaimana kondisi pembelajaran di rumah itu. Daripada kita hanya memberikan, kirimkan tugas. Tapi yang saya alami dengan anak tiga ini memang diawali dengan ya digital dengan Zoom. Tapi memang itu kondisi kita di rumah, kadang karena tiga anak langsung jadi pakai HP jadi.
1: Ya itu. Oke, baik. Nah, tentunya kalau soal pengumpulan tugas ini, apakah perlu ada fleksibilitas waktu dalam rangka pengumpulan tugas yang diberikan? Karena kan mengingat tidak semua orang tua juga yang bisa mendampingi anak sepanjang hari ketika PJJ ini.
3: Ya, saya juga berharap jadi tugas yang diberikan itu tetap ada tindak lanjutnya. Jadi meskipun pembelajaran yang kita lakukan di rumah, guru harus tetap melakukan evaluasi apa yang yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, itu memang pelaporan itu diberikan ya nanti malamnya dikirimkan lagi lewat WA gitu, Pak Yudi. Jadi ada yang kita laporkan setiap harinya apa aktivitas pembelajaran yang ada di rumah gitu.
1: Oke, okay, saya balik lagi ke Pak Yopi. Nah, Pak Yopi, terkait komunikasi orang tua dan sekolah yang tentunya sebenarnya juga harus diperhatikan selama ini, apakah kanal komunikasi yang dipakai sekolah untuk menyampaikan informasi ke orang tua, misalnya karena harus ada PJJ, anak-anak atau siswa harus belajar PJJ sekolah. Nah, itu bagaimana untuk komunikasi antara sekolah dengan orang tua?
0: Iya, sebenarnya Pak Yudi, ini komunikasinya sudah terjalin dengan baik ya. Contoh dua dengan wali murid itu ada WA grupnya. Tidak ada persoalan sebenarnya. Tapi Rabu kemarin kami, mohon maaf Bu Filia, itu memang mendadak. Kenapa? Karena kami lihat malamnya, cuacanya waktu itu pagi kami telepon juga oleh pimpinan. Pak Kadis, daripada kita korbankan murid kita, kita mendadak. Tapi bagi orang tua yang lupa melihat APJ jam 6 pagi itu, memang mereka sudah ngantarkan murid siswanya ke sekolah. Jadi kami mohon maaf juga, bukan kami, tapi kami keluarkan surat edaran. Tujuannya apa? Biar nanti daripada si murid kita korbankan. Begitu juga dengan, mohon maaf juga Ibu, MBG juga ribut waktu itu. Tapi kita sampaikan, kalau negara biasa, kalau keadaan post mayor, ke negara dalam bencana itu biasa. Makanya kami waktu besok hari Minggu siang kami pastikan dulu cuacanya turun enggak? Kalau enggak turun juga masih berbahaya. Jadi kita ambil itu. Bagi orang tua, beliau juga punya tiga anak, PAUD, SD, dan SMP. Memang berat juga. Ini beliau juga punya sarana-prasarana. Bagi orang tua, mohon maaf, yang ekonominya juga susah, itu kita rasakan. Jadi makanya kita melalui Zoom, melalui kanal-kanal yang bisa diakses, jadi diberikan laporan melalui WA, itu salah satunya. Memang betul juga. Lebih baik tatap muka, Bapak. Sementara tatap muka saja, itu pembelajaran di murid kita hari ini sudah susah juga menerima. Makanya kita Padang ini sebagai ibu kota provinsi, kami luncurkan kemarin kelas digital, kelas bilingual, bagaimana siswa kita itu berprestasi dan mampu berbicara di global. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini cuaca sudah mulai pulih, karena hari hujan juga hari ini. Dipantau juga sampai hari Minggu, Pak Prof, juga Bu Filia, Pak Yudi. Kalau memang Minggu kita keluarkan edaran lagi, karena besok ini tanggal 21 mereka sudah UTS sebenarnya. Sudah hujan, tengah hujan mid semester ini, tengah semester. Mudah-mudahan cuaca kita tidak bersahabat dengan kita, karena kita menerima imbasnya ini. Kita nggak ada bakar-bakaran di Padang, tapi kita ada, karena kata waktu debat presiden, udara tuh nggak punya KTP. Dia masuk ke Padang dia, Pak.
1: Iya, benar. Baik. Nah, Pak Yopi, untuk keluarga ataupun juga siswa-siswa yang mungkin akses gadget ataupun juga internetnya belum kurang memadai atau mungkin tidak memadai, nah itu apa solusi konkret dari dinas ini, Pak Yopi?
0: Ya, sebenarnya kita di beberapa masjid kita sudah memiliki wifi gratis ya. Makanya tujuan kita MDTW wifi gratis itu bisa masyarakat kita bagi yang tidak mampu, yang tidak memiliki fasilitas di rumah, mereka bisa ke masjid untuk beribadah sekalian untuk belajar. Makanya ada ruang guru di masjid besok ini. Ada beberapa masjid raya kita yang sudah memiliki, tapi kami mohon maaf juga belum seluruhnya ya, pemerintah kota siap memberi, tapi targetnya 104 Pak Wali sudah berada di wifi gratis di masjid-masjid itu, bisa mereka akses kalau mereka tidak punya fasilitas, dan bisa juga digunakan mungkin HP temannya, tapi kita tidak memaksakan Bapak. Makanya kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan tugas itu, mungkin reportnya tadi kata Bu Filia sudah disampaikan melalui WA tugas-tugasnya, kita pastikan anak kita itu mereka tuh belajar. Karena kami dapat laporan, Pak Kadis, sekolah aja lah kita Pak, karena anak-anak kita tuh main aja di luar, main sepeda, main ini, main ini. Ini satu juga satu problema juga Bapak. Makanya kami imbau kepada orang tua untuk memastikan anaknya di rumah. Percuma nanti kami liburkan sekolah, tapi mereka masih beraktivitas di luar. Nah, kita sampaikan pada orang tua untuk menjaga. Terus juga kata Pak Prof, kadang-kadang ada kantor yang WFA, bisalah orang tua memantau anaknya. Tapi kalau orang tuanya nggak di rumah, wah ini susah juga kita Bapak. Mungkin mudah-mudahan cuaca kita minggu besok udah kita bisa normal kembali. Mungkin itu harapan kami Pak.
1: Baik. Nah Prof, bagaimana sebenarnya merancang tugas belajar yang tidak sepenuhnya bergantung pada pendampingan penuh orang tua? Mungkin lewat modul yang bisa dikerjakan anak secara mandiri yang telah disediakan oleh sekolah?
2: Ya. Sebenarnya banyak cara yang dilakukan untuk melaksanakan PJJ ini, terutama agar pembelajaran itu tak berlangsung di sekolah, di sekolah dan di rumah.
3: Sekolah, dia.
2: Nah, kenapa? Karena memang pendidikan kita itu sudah diuji coba dulu saat kita para COVID dahulu gitu, sehingga kita berharap masa COVID dahulu itu pembelajaran yang berharga untuk bisa kita lakukan. Makanya saya berharap kalau di bencana TMPB itu ketika itu gempa itu ada latihannya gitu. Ada simulasinya. Nah, saya berharap juga begitu. Hendaknya pendidikan, dinas pendidikan juga ada simulasinya. Ketika ada bencana anak di PJJ kan, nah, simulasinya seperti apa? Kenapa ini kan lebih sulit lagi ketika ketika kalau gempa itu anak-anak simulasinya tinggal anak dibawa ke satu tempat titik kumpul, kemudian pergi ke tempat yang lebih tinggi. Itu sederhana, tapi kalau di pendidikan simulasinya itu lebih sulit dan itu sulit untuk dilakukan sehingga mungkin tidak mungkinkan itu untuk bisa tiba-tiba itu dilakukan dengan cara udahlah besok kita PJJ gitu. Jadi maksud saya sudah saatnya memang dinas pendidikan untuk melakukan simulasi-simulasi PJJ agar nanti baik guru, orang tua dan anak-anak itu sudah terbiasa melakukan dengan cara begini, dengan cara PJJ yang bisa berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana platformnya? Bisa saja itu mix gitu, campuran. Kalau tadi dikatakan misalnya Zoom dulu, kemudian setelah itu baru dia melakukan tugas, kemudian setelah itu baru mendiskusi, melihatkan tugasnya kepada orang tuanya, setelah itu baru di-upload lagi. Itu cara yang pertama bisa juga. Bisa juga dengan cara seorang guru, misalnya guru dari sekolah A, itu dia mencoba memberi tidak memberikan tugas. Nah, kemudian memberikan tugas, setelah selesai tugasnya, kemudian lakukan Zoom. Dia jelaskan tugasnya ini, apa yang dia buat ini kepada gurunya. Itu bisa juga cara, sehingga nanti guru bisa mengoreksi, memperbaiki, dan anak akan, kalau perlu bisa dilakukan penilaian juga terhadap apa yang sudah dibuat anak. Yang ketiga juga bisa dengan cara misalnya guru memberikan tugas, kemudian anak-anak mendiskusikannya dengan orang tua, setelah mendiskusikan dengan orang tua, kemudian juga orang tua mengirim ke sekolah, ke guru. Kemudian guru melakukan koreksian, koreksian itu nanti dilakukan pertemuan Zoom. Sehingga itu bisa membuat anak bisa bertanggung jawab karena dia ditagih dan diminta dia menjelaskan. Seperti kami di perguruan tinggi itu sudah biasa gitu kami lakukan. Tapi untuk anak-anak mungkin gimana caranya agar ini bisa efektif gitu. So begini, antara guru dan anak itu sebenarnya kalau orang tua menyuruh dia untuk melakukan pekerjaan PR-nya, itu biasanya ada beberapa faktor yang terkendala. Antara lain ada kebiasaan anak karena sudah dia terbiasa dengan orang tua, biasanya dia tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Nah, tapi kalau memang ada interaksi nanti dengan Zoom antara orang tua dengan guru dan anak, itu mau tidak mau anak akan bisa melakukan pekerjaannya, kerjaan PR-nya itu bersama orang tua karena akan ditagih. Akan ditagih pada saat berakhir mapel pada jam itu. Nah, makanya ini akan anak akan bersemangat mengerjakannya, orang tua juga akan bersemangat karena akan ditagih. Setelah itu akan diberikan penilaian. Nah, hanya persoalannya memang simulasi semacam ini antara guru dan orang tua dan anak itu mungkin perlu diciptakan. Supaya apa? Platform-platform model-model metode-metode yang campuran ini tentu memang harus dilakukan oleh orang tua dan oleh guru, oleh sekolah, sehingga memungkinkan pelaksanaan PJJ ini bisa efektif. Saya memang pada awal-awal dari pelaksanaan PJJ ini memang tadi ada kekagetan orang tua karena itu mendadak, tapi saya juga mengapresiasi. Kenapa? Karena cepat tanggap gitu, dinas pendidikan cepat tanggap. Nah, yang jadi masalah memang karena belum jelasnya kondisi seperti apa yang dilakukan orang tua dan anak, sehingga mereka justru yang awalnya kita berharap dia tidak banyak keluar, ternyata justru anak-anak jadinya banyak bermain di luar gitu. Nah, itu kan juga paradoks. Di satu sisi kita mengatasi agar dia tidak banyak main di luar, tetapi kondisi yang tidak terencana dengan baik atau yang tidak tersimulasi sebelum ini dengan baik, kibanya sekolah dan orang tua serta anak-anak belum siap secara matang. Jadi ini harapan kita. Terima kasih.
1: Baik. Nah, Pak Yopi, ini terkait yang disampaikan Prof tadi mengenai simulasi PJJ berkala ini. Ini tanggapan Pak Yopi sendiri gimana nih?
0: Lihat simulasi ya. Makasih Pak Prof. Ya, sebenarnya ini yang disampaikan Pak Prof, kita pasca gempa bencana kemarin 2019-2020 ya, ini sudah melaksanakan. Tapi kan berbeda juga, mereka itu sudah tamat. Dan yang baru-baru ini mereka juga belum pernah mencoba untuk simulasi ya, tapi gurunya kita sudah paham. Mudah-mudahan simulasi atau pembelajaran jarak jauh ini face mayor aja sih Pak Prof. Maksudnya ketika bencana kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah kembali PBM-nya seperti tatap muka, karena tidak efektif. Kita nanti pembelajaran nggak mungkin selamanya sampai dari pagi sampai jam 12 menggunakan platform atau di depan kamera atau di depan laptop. Nah, jadi kita bergantian kayak gitu, Pak. Makanya kita berharap ada tugas yang diberikan oleh guru untuk diisi dan dikirim kembali. Nah, berkaitan dengan apa persoalan simulasi, kadang-kadang murid kita ini kan juga baru juga, karena 2020 sudah 6 tahun yang lalu ya, ini sudah berlaku, ada yang mereka sudah tamat, ada yang baru masuk, ini mereka belum apa nih, belum pernah. Tapi kita berharap pembelajaran ini sudah bisa mereka pahami, karena anak-anak kita zaman Gen Z ini mereka melek teknologi, Bapak. Jadi mereka sangat paham lagi, apalagi kita ini di dunia digital, anak-anak kita ini lebih paham mereka. Jadi kita mungkin prosesnya saja lagi. Mungkin sampaikan Pak Prof, ada pembelajaran yang sudah dikasih tugas, seharusnya ada yang harus disampaikan, diterangkan oleh gurunya. Ini yang perlu kita komunikasikan lagi dengan gurunya. Mudah-mudahan pembelajaran ini tidak terlalu lama, Prof. Karena mereka juga sudah gak bisa kita pantau juga kalau di rumah. Sampaikan tadi, orang tuanya juga bekerja, kantornya belum WFA, anaknya kadang-kadang nggak bisa dipantau. Mudah-mudahan dalam Senin besok kita sudah mulai. Gitu aja sih harapan kami, Bapak.
1: Baik. Baik, sebelum kita lanjut lagi di sesi kedua, kita jeda dulu. Nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan bincang-bincang dan juga terima atensi pendengar kita. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama Pro Satir dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yantes Duniko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, kita kembali dalam Padang Menyapa di kesempatan pagi hari ini dengan topiknya yaitu memastikan pembelajaran jarak jauh atau PJJ tetap efektif di tengah penurunan kualitas udara. Bersama tiga narasumber di pagi hari ini, ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Bapak Yopi Krislova, ada dari Biro Penelitian dan Pengabdian PGRI Provinsi Sumatera Barat Ibu Filia Anggreni, dan juga Guru Besar Ilmu Pendidikan dari UNP Profesor Jamaris. Silakan pendengar yang mau bergabung boleh di line telepon 0751-812-8778 atau bisa WhatsApp 0811-6666-975. Ada pendengar kita melalui WhatsApp. Halo Padang Menyapa, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara melindungi kesehatan fisik anak dari polusi udara dengan menjaga kesehatan mental mereka saat harus terisolasi di rumah? Terima kasih. Silakan tanggapannya mungkin dari Pak Yopi dulu nih.
3: Ya, baik, makasih. Jauh ya dari Malang ya?
2: Dari Magelang, Pak.
3: Oh, dari Magelang.
2: Iya.
3: Wah, ini kena dampak juga ya. Jadi bagaimana gitu ya? Ketika bagaimana menjaga fisik anak ketika pembelajaran PJJ ini ya. Sebenarnya tentu kita agak fleksibel juga, tidak monoton pembelajarannya. Jadi enggak ada beban mental bagi anak secara psikologis. Nah, kalau dia terlalu banyak proses pembelajaran, karena dunia anak ini adalah dunia bermain, terutama anak SD dan PAUD. Jadi kita tidak membebani betul. Tapi ada juga orang tua menyampaikan, Ibu Filia, ini tugasnya terlalu banyak diberikan oleh guru. Sebenarnya ada juga guru yang kasih tugas, tapi tentu kita juga harus melihat porsinya. Jangan seharian anak dibebani dengan tugas. Makanya kami sampaikan kepada guru, proses pembelajaran belajar PJJ ini adalah memindahkan proses belajar dari sekolah ke rumah. Tapi yang menyenangkan, maksudnya jangan dibebani, yang penting tugasnya selesai. Nanti ketika Zoom, sampaikan Bu Filia atau Pak Jamaris, mereka melalui tampil melalui Zoom. Nanti kalau untuk pengisian tugas, nanti mereka bisa mengirim melalui WA. Jadi kita ingin anak kita itu tidak stres juga karena beban yang terlalu banyak, karena kondisi mereka tidak kita perkenankan untuk beraktivitas di luar. Boleh, tapi menggunakan masker. Jadi kita mengimbau juga, Bapak, kalau kondisi secara udaranya sangat berbahaya, kita wajibkan siswa kita itu menggunakan masker pergi sekolah. Kami juga mengimbau waktu itu ketika sekolah tidak boleh melaksanakan olahraga, tidak boleh melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di luar, itu untuk mengurangi agar anak-anak kita tidak kena polutan udara, karena beda ya, ini asap ini ada yang bawa-bawa partikel kecil yang sangat berbahaya, karena menurut penelitian kata seorang kesehatan, itu asap kemarin yang berbahaya itu sama dengan menghirup 10 batang rokok. Bahayanya, Pak. Jadi kita juga mengimbau kepada guru kita untuk secara beban tugas yang diberikan tidak terlalu berat, hingga mengurangi risiko psikologis anak. Karena mereka tidak bisa bertanya, kalau di rumah temannya kan tidak ada. Tanya sama orang tuanya, orang tuanya juga kadang-kadang tidak tahu juga pekerjaan yang diberikan. Makanya juga banyak orang tua komplain, Pak, nggak ada sekolah lagi, Pak, terlalu banyak tugas. Jadi beban tugas juga bagi orang tua. Jadi mungkin itu, Pak, strategi kita.
2: Baik. Saya beralih ke Bu Filia. Tadi kan Prof. Jamaris sempat menyampaikan terkait tiga skema hybrid kalau misalnya PJJ ini ya, tentang pembelajaran. Ada Zoom penjelasan materinya dulu, kemudian baru dikasih tugas, lalu diskusi dengan orang tua, lalu diupload. Atau yang kedua skemanya tugas dulu, kemudian siswa presentasi lewat Zoom ke guru, dikoreksi dan baru dinilai. Atau yang ketiga itu ada skemanya tugas diberikan, diskusi dengan orang tua, kemudian dikirim ke guru, dikoreksi, kemudian Zoom dan ditagih langsung, mirip seperti yang dipraktekan di perguruan tinggi. Nah, kalau dari pandangan Bu Wilia sendiri nih, skema mana yang paling nyaman dan mungkin diterapkan sehari-hari bagi rekan-rekan guru yang mungkin selama ini berpengalaman di pembelajaran jarak jauh mungkin ini?
4: Oke, terima kasih Pak Yudi. Menurut saya, ini kan yang disampaikan oleh Prof ini merupakan pembelajaran blended. Artinya ada kombinasi kolaborasi antara pembelajaran yang daring dengan ada pembelajaran yang luring. Nah, kalau menurut saya ini sebenarnya proses ini sama bagusnya ketiga-tiganya. Karena kalau kita diawali dengan penyampaian materi lalu diberikan tugas, nanti ada interaksi, itu bagus juga. Artinya tetap ada kontrol atau proses pembelajaran yang dilakukan, setelah itu dilakukan pembelajaran luring. Atau yang diawali tadi kata Prof, diberikan tugas dulu sebelum kita mulai pembelajaran, lalu kita lakukan tindak lanjutnya, refleksinya, evaluasinya dengan menggunakan tatap muka. Sehingga memang pembelajaran itu menjadi, menurut saya yang tadi sesuai dengan pertanyaan dari Magelang tadi, sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan, tidak membuat siswa itu takut atau secara psikologis dia nyaman. Bagaimana artinya guru harus mengkolaborasikan strategi-strategi itu, apakah diawali dulu, diakhiri, atau dengan di pertengahan. Karena memang kalau diawali dulu dia juga akan menjadi monoton. Karena guru dikategorikan ini ceramah dulu, ini tidak ada nanti tindak lanjut dari evaluasinya. Nah, memang kita berharap guru memiliki berbagai strategi untuk menjalankan pembelajaran secara PJJ ini, sehingga proses pembelajaran kita di rumah yang didampingi oleh orang tua itu menjadi bermakna, tetap bermakna, dan tetap juga menyenangkan bagi siswa di rumah kita itu. Okay. Itu menurut saya, Pak Yudi.
2: Baik, kita terima dulu pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada narasumber.
2: Ya. Dengan siapa, di mana ini?
5: Di Nampuku, Kota Kalau, udah dengan sumber.
2: Oke, silakan.
5: Apa temanya tadi udah?
2: Tema kita itu memastikan pembelajaran jarak jauh tetap efektif di tengah penurunan kualitas udara.
5: Memastikan. Sekarang pembelajaran jarak jauh, saya ingin menanyakan, sekarang kan kabut asap tuh. Apa beda? Saya ingin menanyakan tentang asap lah. Apa bedanya asap rokok, asap pembakaran sampah, atau asap obat nyamuk? Karena saya kan di rumah pakai obat nyamuk itu sama asap rokok itu. Itu kalau begini terus, mudah-mudahan cepat berakhir lah, cepat hujan lah gitu, cepat kembali belajar tatap muka. Tapi kalau belajar jarak jauh itu sama aja sama nggak belajar tuh. Yang efisien tuh belajarnya tatap muka. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas sudah.
2: Oke, baik, terima kasih.
5: Terima kasih banyak, assalamualaikum udah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi maaf, mungkin kalau soal jenis-jenis asap bukan perbincangan kita di sini ya. Kita fokusnya ke pembelajaran jarak jauhnya. Baik, Bu Pilia, kalau ditanyakan bagaimana peran orang tua yang ideal, Ibu kan juga orang tua nih, dengan anak-anak yang tadi ada tiga tingkat ya, PAUD, SD, sama SMP nih ya. Untuk mendukung proses belajar anak selama PJJ berlangsung. Mohon maaf, itu mic-nya masih termute, Bu Filia.
4: Oh iya, iya. Mohon maaf, Pak. Ya, kalau peran orang tua di sini memang kita tetap mengawasi dan mengontrol setiap aktivitas pembelajaran yang ada di PJJ ini. Seperti kalau saya yang anak tingkat SMA, saya artinya memberikan, bertanya lagi bagaimana pembelajarannya, lalu di sini juga saya tetap dampingi Pak Yudi. Artinya tugasnya bagaimana sudah diserahkan. Karena saya juga bekerja, jadi anak-anak memang tinggal di rumah bertiga jadinya gitu, Pak. Kan? Jadi yang mengontrol itu memang saya tanya sama kakaknya, bagaimana si Uni, adik bagaimana sudah dikerjakan tugasnya? Jadi itu memang perlu kontrol kita, karena tadi kita juga tidak WFH dalam pekerjaan. Jadi memang saya tetap melakukan pendampingan, pembimbingan dilihat berdasarkan WA, informasi yang diberikan guru, lalu saya tindak lanjuti dengan anak saya yang tertua, bagaimana apakah sudah dikerjakan oleh adik-adiknya, sehingga pembelajaran tetap dilaksanakan juga di rumah, dan juga keselamatan anak di rumah juga terjaga dengan kesehatan yang kabut asap ini, gitu.
2: Okay. Pak Yudi, baik. Saya. Baik, Prof. Dalam kondisi darurat misalnya kayak seperti kabut asap atau PJJ seperti sekarang ini, sebenarnya untuk materi-materi yang diberikan kepada siswa itu apakah memang tidak apa-apa tetap sama seperti kurikulum yang berjalan, atau bisa dilebih sederhanakan sehingga bisa dipelajari secara mandiri dalam situasi darurat, Prof?
6: Sebenarnya kalau tentang materi tidak perlu ada pilihan, karena itu kan adalah target kurikulum.
2: Iya, iya.
6: So, kalau kita turunkan nanti target kurikulumnya tidak tercapai gitu. Nah, makanya sebenarnya strategi itu ada pada guru.
2: Oke.
6: Okay. Misalnya seperti ya, gimana supaya itu menyenangkan. Bisa jadi awal pembelajaran itu kalau itu menggunakan virtual, ya guru putarkan video dulu. Video pembelajaran dulu atau video yang relevan dengan materi itu, sehingga itu menarik ketika setelah diputarkan itu bisa jadi tugas. Jadi tugas itu tidak selalu dikirim dulu, kerjakan ini, tidak selalu begitu gitu. Makanya seharusnya sebaiknya gitu ya, tidak ada perbedaan antara dia di kelas dengan dia di PJJ. Namun karena ini persoalan jarak saja. Kenapa? Karena memang di pendidikan itu jarak itu akan menentukan. Sehingga kalau dia di kelas itu kan akan terlihat seperti apa reaksi anak, seperti apa kondisi anak, itu akan bisa cepat terlihat. Tapi kalau di jarak jauh kan tidak begitu banyak terlihat. Namun memang perlu kreativitas guru untuk bisa memvariasikan. Misalnya seperti tadi, bisa dengan video dulu, setelah video nanti baru mereka coba dengan apa menurut pendapatmu, kalau misalnya matematik apa yang disampaikan tadi, berapa yang dilihatkan tadi, berapa orang, berapa jumlah, dan sebagainya. Nanti setelah itu, baru dia kerjakan. Setelah kerjakan, dia kirimkan. Kirimkan nanti bisa di-feedback lagi, dan tindak lanjut. Jadi memang diperlukan kreativitas guru untuk bisa melaksanakan ini. Tapi kalau hanya, seperti Pak Yopi tadi, mereka hanya memberikan tugas, ya siswa juga akan stres gitu ya, akan sulit. Karena memang ruang geraknya terbatas di dalam rumah. Tapi kalau dia di sekolah kan ruang geraknya ada di luar, dan teman-teman juga banyak. Makanya ketika dia di rumah itu, guru harus memberikan berbagai macam variasi metode. Apalagi kalau memang seperti kata Bu Vila tadi, ada jenjangnya. Bu Vila itu ada misalnya TK, SD, SMP. Nah, kalau itu ada simulasi dan ada kesepakatan, itu misalnya TK dulu. Sekarang sehingga orang tua menghadapi anak TK dulu juga ini. Nanti jam sekian nanti, kemudian itu ada SMP atau SD gitu kan. Kemudian siangnya ada SMP dan seterusnya. Dan kalau ini dibagi waktunya kan lebih menarik, sehingga orang tua tidak sekarang itu enggak, pagi itu semua dipantau sama. Ya, SD, SD, SMP semua dipantau kan. Karena mungkin kita kan enggak semungkin semua itu. Jadi memang saya menyarankan simulasi itu. Kenapa ada simulasi tadi? Karena begini, bencana kita itu kan banyak. Ada namanya bencana gempa, ada bencana asap, ada bencana banjir, ada bencana longsor, ada bencana COVID, dan ada beberapa bencana ini. Dan itu tidak hanya, ada yang berlaku memang secara menyeluruh, ada yang berlaku hanya lokal, ada yang berlaku pada pada tempat tertentu. Kalau misalnya longsor, ada sekolah yang tertimpa oleh longsor, itu mau tidak mau guru kan harus melaksanakan itu, melaksanakan PJJ. Atau misalnya banjir. Nah, seperti kemarin itu kita kan mendapatkan banjir bandang itu. Nah, itu kan juga perlu. Jadi maksud saya, pembelajaran BJJ ini dengan apakah itu melalui pelatihan tertentu kepada guru atau juga melakukan simulasi, apa yang cocok. Dan yang paling yang tahu cocok ini adalah guru gitu. Kenapa? Guru yang tahu tentang karakter anaknya, guru yang tahu tentang kondisi orang tua anak, guru yang tahu tentang jam berapa itu diajarkan. Jadi guru yang paling tahu tentang itu. Sehingga ketika guru melihat, oh ini saya menghadapi anak SMP, anak SMP, jamnya sudah jam sekian. Nah, saya harus menggunakan metode seperti ini. Kalau misalnya ada juga metode misalnya ada ice breaking dulu, ada memang berlagu dulu, apa bernyanyi dulu dan lain sebagainya. Semuanya guru yang lebih tahu tentang. Namun kalau itu tidak dilatihkan, tahu-tahu datang seperti ini kan. Nah, itu semua jadi persoalan orang tua kelang kabut, kemudian guru juga begitu, kemudian anak-anak jawab itu, apalagi anak-anak kalau sudah dikurung itu, wah dia sudah tidak sabar itu. Kenapa tidak sabar? Karena ya macam-macam lah. Kalau tidak paling-paling nanti orang tua yang pragmatis berpikirnya, ya udah kasihkan aja lagi gadget, ya aman gitu kan. Ketika anak dikasih gadget asik main game, ya aman. Tapi itu kan bukan solusi, itu kan justru mencelakakan anak jadinya. Jadi dari dia terhindar dari masalah fisik, jadi gangguan fisik. Nah, tapi sekarang dia lari ke gadget. Ketika lari ke gadget, justru mentalnya, proses pembelajarannya akan terganggu gitu. Jadi memang kita, sekarang itu kita memang harus mewaspadai dampak-dampak dari PJJ ini dengan cara-cara yang memang pertama kreativitas guru di dalam pembelajarannya. Yang kedua, kita perlu juga mencerdaskan orang tua agar orang tua bisa memang agar orang tua bisa ada satu kesatuan lah dalam cara mendidik antara orang tua di rumah, itu semacam parenting gitu ya. Saya kira itu Pak Didi.
2: Baik, pukul 8 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin dari masing-masing narasumber bisa memberikan penutup di kesempatan pagi hari ini. Mungkin dari Bu Filia, pesan untuk rekan-rekan guru yang harus beradaptasi cepat dengan situasi seperti ini, silakan.
4: Terima kasih Pak Yudi. Ya, mungkin closing statement saya di akhir ini, di sini memang kita dengan kondisi udara kita yang menurun ini, kita tetap juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan semua aktivitas yang ada di sekolah, apakah itu guru, tenaga pendidikan, dan siswa. Nah, sebagai guru untuk mengefektifkan pembelajaran ini, perlu guru melaksanakan atau merancang pembelajaran yang membuat siswa tetap terlibat dalam proses pembelajaran, yang menjadi pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan, dan tidak menjadi beban bagi proses pembelajaran bagi siswa itu sendiri. Mungkin itu bagi saya, Pak Yudi. Terima kasih.
2: Baik. Prof, mungkin ada catatan penting agar PJJ kali ini tetap efektif meski berlangsung singkat?
6: Guru, walau bagaimanapun situasinya, harus memang kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam pembelajaran, apakah itu PJJ ataukah memang di luring. Artinya apa, seorang guru dituntut untuk bisa seorang guru harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Makanya saya sering menyebut guru yang seperti itu adalah guru masa depan atau guru yang tangguh. Kenapa? Karena guru yang tangguh akan bisa berbuat sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Dan apapun kebijakan dari pemerintah, apakah provinsi dan daerah, kalau mereka sudah tangguh, itu mereka akan bisa memanfaatkan situasi dan kondisi itu tetap menjadi efektif dan efisien pembelajaran dilakukan oleh seorang guru. Saya kira itu. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Yopi, silakan.
3: Ya, ya mudah-mudahan ya, ini hanya untuk sementara. Mudah-mudahan kabut asap sudah bisa hilang di Kota Padang, dan kita bisa belajar kembali seperti biasa melalui proses tatap muka, sehingga tidak ada lost generasi yang sampai ketika kita COVID dulu banyak pembelajaran yang hilang. Dan mudah-mudahan guru juga sudah memahami ketika kasus kedarurat, karena kita adalah daerah rawan bencana, dari gempa, dari bencana banjir, kata Pak Prof tadi juga dari asap. Jadi guru-guru kita itu sudah bisa menggunakan platform-platform yang bisa untuk proses pembelajaran jarak jauh ini. Dan juga catatan PKN tadi juga menyenangkan, tidak hanya monoton dengan pembelajaran, ada kuisi yang bisa diberikan oleh guru sehingga anak-anak itu menarik bagi mereka. Mudah-mudahan cuaca kita minggu depan sudah mulai normal kembali dan kita sudah belajar kembali, karena beban juga bagi orang tua kayak Bu Filia nih, tiga orang anaknya, bagi mereka yang sudah platform ada ya fasilitas aman lah, tapi bagi mereka saudara kita yang susah, ini akan menjadi kewalahan juga bagi mereka. Mudah-mudahan itu pesan kami Bapak Guru. Baik. Juga kita sehat selalu semuanya, anak-anak kita sehat, tidak ada yang sakit karena kabut asap di di Kota Padang saat ini.
2: Baik, terima kasih Pak Yopi Krislova, terima kasih juga Prof. Jamaris Jamna, dan terima kasih juga Ibu Filia untuk bincang-bincangnya di kesempatan.
6: Terima kasih Pak.
2: Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar semuanya yang telah ikut berpartisipasi dan juga menonton dan juga mendengarkan program ini. Akhirnya saya Yudi Maswar pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Saatnya cek fakta bersama Pro 1. Beredar foto dari akun Facebook R. Morris Sihotang yang menampilkan erupsi gunung berapi dengan klaim sejumlah wilayah pesisir Banten dan Lampung berada dalam kondisi darurat tsunami menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau. Faktanya pendengar, unggahan dimaksud tidak benar. Berdasarkan laporan Badan Geologi, Gunung Anak Krakatau memang mengalami episode erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam mulai 4 sampai 6 September 2026. Setelah itu masih terjadi beberapa erupsi strombolian. Tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3. Meski demikian, rekomendasi PVMBG tidak menyebut adanya kondisi darurat tsunami di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Dalam rekomendasinya, masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau yang akan menyebabkan tsunami. Demikian kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa

0: yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebutkan manfaat pohon.
2: Penghasil oksigen, membuat lingkungan asri, mencegah banjir. Pohon sebagai paru-paru dunia, mengurangi polusi udara, bisa sebagai sumber makanan, terus menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan sebagai tempat hidup satwa.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat menebang pohon sembarangan?
2: Tidak! Jangan tebang pohon! Akan banyak masalah yang muncul. Banjir, udara tidak sehat, lingkungan gersang, polusi, habitat binatang terganggu, udara tidak sehat, banjir,
3: ayo,
2: polusi.
3: Tanam pohon, lindungi bumi.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo? Ya Bu, ada apa?
2: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda, fakta berjalan kaki selama 5-16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas. Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satya dari Padang saat ini. Pukul 9 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Masih dalam kebersamaan kita di lagu, rangkaian lagu-lagu pilihan. Ke ruang dengar ada semuanya untuk siang hari ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagi program-program yang bisa Anda nikmati bersama Pro Satya dari Padang di sepanjang hari ini. Sabtu 19 September 2026. Jadi pastikan Anda tidak berpindah frekuensi. Pastikan frekuensi Anda masih tetap di 95,9. MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro Satya RRI Padang melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di website rri.co.id. Baik pendengar, kita akan lanjut lagi kebersamaan kita. Kali ini saya pilihkan lagu dari seorang penyanyi single solo ya, yang bernama Tulus. Saya akan hadirkan lagunya berjudul Ingkar. Dan saya ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini.

0: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Nagari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada razia. Balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?
3: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Superman is dead, dengan kuat kita bersinar ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya saya harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya, karena sudah ada Rani Zue yang bersiap untuk menemani Anda semuanya di Padang siang ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian program-program acara yang telah disiapkan spesial untuk Anda di akhir pekan ini. Jadi pastikan Anda tidak berpindah frekuensi, Anda tetap di 95,9 MHz karena program-program berikutnya akan lebih menarik lagi. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir dari saya, ada Rahmania Astridi dengan Aku Cinta Dia. Selamat pagi untuk Anda semuanya.

0: dua kasus di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung. Kewaspadaan juga ditingkatkan di wilayah Pasar Usang setelah ditemukan 4 orang yang dilaporkan sebagai suspek difteri. Jumlah tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 lainnya menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Universitas Andalas Unan Padang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Dr. Engga Liv Irwanto kepada RRI kemarin mengatakan, jajaran surveillance bersama Puskesmas langsung melakukan langkah penanggulangan untuk mencegah meluasnya penularan. Salah satunya dengan merujuk pasien suspek di rumah sakit untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Sudah masuk weekend ya pendengar. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan hari ini juga berjalan dengan lancar. Kota Padang siang hari ini sedang diguyur hujan. Jadi pastikan untuk Anda tetap selalu berhati-hati, terutama yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu mengupdate informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, pendengar bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang terkait dengan disabilitas dan inklusi pendengar. Dan tentunya untuk Anda nanti yang ingin bergabung secara interaktif boleh melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga untuk Anda dapat bergabung secara live chat ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, di siang hari ini ya pendengar dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi, tentunya sudah hadir juga narasumber kita di kesempatan hari ini. Saya mungkin akan langsung apa saja, ada M. Ahmilu Rizki. Ini seorang mahasiswa dari Askia ya. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat siang Rizki.
2: Waalaikumsalam, siang gak?
0: Iya, gimana Rizki kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Walaupun tadi sempat kena hujan ya kayaknya.
2: Walaupun
0: ya.
2: Walaupun sempat kena hujan.
0: Oke, okay. Gimana ini ya, Rizki kan seorang mahasiswa ya. Gimana aktivitas di kampus, aman gak? Lancar gak?
2: Alhamdulillah sesuai berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.
0: Oke, luar biasa. Baiklah, nanti kita ngobrolin soal tema kita juga di siang hari ini bersama Rizki ya pendengar, yaitu peran relawan. Nah, kalau udah ngomongin relawan ini pasti banyak hal-hal yang luar biasa juga nih terjadi sebagai seorang relawan. Nah gitu, tapi nanti kita akan mengajak Anda juga pendengar yang mungkin penasaran nih, mungkin seputar dengan kegiatan relawan itu seperti apa mungkin, terus juga apa aja sih yang dihadapi selama menjadi relawan, terutama untuk teman-teman disabilitas ya, kegiatan-kegiatan disabilitas dan inklusi. Nanti boleh langsung bergabung aja pendengar yang ingin tanya-tanya juga, boleh nanti kita akan terima hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, kita nanyanya ke Rizki dulu nih. Nah Rizki, ini kita tema kita peran relawan, berarti sebelumnya Rizki sebagai relawan juga ya?
2: Iya.
0: Boleh diceritain gak relawannya itu seperti apa kegiatannya?
2: Untuk kegiatan sebagai relawan itu kita tidak jauh-jauh dari mendampingi ya kak. Mendampingi, membantu teman-teman yang disabilitas itu dalam akses di tempat-tempat mereka baru, tempat-tempat baru mereka gitu.
0: Oh.
2: Contohnya seperti teman-teman tunanetra.

0: itu kan mereka juga butuh didampingi dalam lingkungan baru. Teman-teman tuli dia juga butuh mengetahui apa sih yang lagi dibicarakan oleh orang gitu kan. Jadi perlu bahasa isyarat dari pendampingnya gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti teman-teman relawan ini mendampingi mereka di tempat-tempat yang baru gitu ya.
0: Benar, Kak.
1: Oke. Okay. Nah, itu kegiatannya di mana? Kalau Rizky jadi relawannya itu di mana?
0: Kalau Rizky itu jadi relawan di salah satu komunitas rumah istimewa. Dulu namanya Rumah Mans Sumbar, sekarang sudah diganti menjadi Rumah Istimewa.
1: Oh, yang Ayah Mansur.
0: Ayah Mansuri.
1: Ya. Oke, okay. Kemarin Ayah Mansuri ke sini loh.
0: Iya.
1: Gala Primer Film Istimewa.
0: Benar.
1: Sempat ketemu kemarin enggak?
0: Sempat ketemu. Sempat alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Oke okay deh, berarti Rizky relawan di Rumah Istimewa itu.
0: Ya,
1: itu di mana sih Rizky Rumah Istimewa itu kalau di Padang?
0: Untuk tempatnya itu ada di Gadui, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tempatnya itu di depan rumah sakit di Gadui itu rumah sakit.
1: Oh, yang Sa'anin.
0: Ya.
1: Habis Sa'anin ya. Oke, okay. Berarti Rizky relawan di sana. Ya. Ada berapa banyak relawan di sana, Rizky?
0: Untuk yang mahasiswa sekarang itu ada sekitaran 8-10 orang, Kak.
1: Oh, 8-10 orang. Untuk teman-teman disabilitasnya berapa banyak di sana?
0: Untuk teman-teman disabilitas, kalau yang di Sumbar ini cukup banyak, Kak. Karena ada yang dari Solo. Namun kalau yang di sekretarisnya di rumah istimewa sendiri yang digaji, itu yang menetap di situ ada sekitar berdua bertiga, Kak. Gitu.
1: Oh, yang emang tinggal di situ 2-3 orang. Ya. Tapi ada yang berkunjung dari luar Padang gitu ya.
0: Ada yang berkunjung.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Berarti memang Rizky udah berapa lama tuh di jadi relawan di Rumah Istimewa?
0: Dari 2023.
1: Oh, udah lama ya, udah mau 4 tahun ya.
0: Sudah mau 4 tahun.
1: Oke, okay. Berarti itu dari awal kuliah kah? Atau gimana? Dari zaman sekolah? Atau gimana nih, Rizky?
0: Dari kuliah, Kak. Pas di kuliah. Itu pun kalau diceritain lagi ya. Sebelum masuk perkuliahan ini, Rizky nggak ada sama sekali mengetahui nih apa ini disabilitas, apa itu anak berkebutuhan khusus gitu.
1: Belum maksudnya belum pernah bersinggungan dengan hal itu ya.
0: Belum. Jangankan bersinggungan dengan teman-teman yang memiliki
1: keistimewaan.
0: Mendengar namanya saja asing sekali ya.
1: Berarti di lingkungan Rizky sebelumnya emang enggak ada teman-teman istimewa ini. Ketemu teman-teman istimewa belum pernah.
0: Pernah sih pernah, tapi nggak tahu kalau itu istilahnya
1: disabilitas gitu ya. Oh, oke, okay. Nah, akhirnya bisa tahu terus tertarik sebagai relawan itu gimana, Rizky?
0: Nah, kebetulan kan Rizky sekarang program studinya pendidikan khusus ya, Kak.
1: Oh, jurusannya?
0: Jurusannya
1: pendidikan khusus,
0: pendidikan luar biasa gitu kan. Nah, di awal perkuliahan itu belum ada nih rasa ketertarikan, belum ada. Memang cuman kita menjalankan amanah dari orang tua. Kita berkuliah, kewajiban kita untuk kuliah gitu.
1: Oh, oke, okay. Belum tahu kemana arahnya, yang penting fokus kuliah dulu,
0: fokus
1: deh
0: kuliah
1: gitu ya.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kebetulan Rizky masuk kuliah itu bulan September.
1: Nah,
0: 2023.
1: Iya, oke.
0: Okay. Bulan Desember itu diajak jadi panitia HDI, Hari Disabilitas Internasional. Di sana itu kan bertemu sama semua anak-anak disabilitas, semua anak istimewa. Di sana baru muncul rasa seru, bahagia, lepas rasa-rasa capek kita.
1: Lihat mereka gitu ya.
0: Disabilitas ya.
1: Oke, okay, kita tahan bentar Rizky, ini udah ada yang gabung kayaknya penasaran nih. Oke, okay, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan di Alon, saya untuk Dipo dari 67 Kota Solok, di saya penyandang disabilitas netra dari 2018 sampai sekarang. Masih dulu mata saya sebelah dari kecil, yang kirinya udah enggak, udah kosong dari kecil, yang netranya 18 sampai sekarang. Saya ingin menanyakan ke Rizky, gimana itu kan tak mudah bergelut di dunia disabilitas ini, gimana tuh ujian, tantangan dan perjuangannya. Aku saya ingin menanyakan gimana cara membagi waktunya, selisihnya kedepannya seperti apa dan bagaimana, bagi WA-nya enggak di situ. Itulah pertanyaan saya. Udah jelas
1: Uncu
2: dan Rizky.
1: Udah Rizky, sudah jelas ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Uncu.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di 6 suku kota Solo nih Rizky. Iya benar sih pertanyaan Uncu tuh ya. Apa ya, apalagi Rizky memang awalnya bahkan gak tahu ya. Terus akhirnya terlibat di satu acara terus ketemu, gimana tuh Rizky, kata Uncu, kan ini apa ya, tak punya tantangan tersendiri juga pasti, itu gimana, boleh ditanggapi dulu nih Rizky pertanyaan Uncu.
0: Oke, terima kasih Uncu untuk pertanyaannya. Oke, untuk tantangan ya kak, tantangan menjadi relawan. Untuk tantangan sih sebetulnya nggak terlalu sulit sekali ya kak, karena memang Rizky sebagai relawan di suatu komunitas rumah istimewa itu, di dalam sana teman-teman itu sudah pada dewasa, sudah mandiri, banyak yang dewasa dan mandiri, dan yang kecil-kecil juga pendampingnya dari keluarga sendiri gitu. Kebanyakan dari keluarga sendiri. Jadi untuk tantangannya ya, mungkin dari lingkungan sekitar yang non disabilitas gitu, masih ada teman-teman ini yang memang belum memahami kalau teman-teman disabilitas itu tidak perlu dikasihani. Mereka itu hanya butuh untuk kita kasih ruang gitu. Karena memang prestasi dari teman-teman disabilitas itu memang banyak kak.
1: Iya, kalau salah satunya apa Rizky kalau di rumah istimewa?
0: Salah satunya dari rumah istimewa itu dari bidang olahraga, bidang catur.
1: Ya,
0: itu juga suatu prestasi yang bagus, yang memang bisa menginspirasi semua. Namun dari teman-teman yang masyarakat-masyarakat luar, mungkin dia mungkin takut juga ya kak. Takut untuk nanti kalau berteman dengan anak disabilitas, takutnya nanti mereka tersinggung. Kita gak tahu cara gimana cara respon ke mereka gitu. Jadi kita butuh kita bagusnya memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas supaya dia lebih mengasah lagi prestasi-prestasi yang sudah mereka miliki.
1: Oke. Karena mereka juga prestasinya luar biasa ya. Berarti memang tantangannya itu bahkan tantangannya bukan dari teman-teman istimewanya ya, tapi yang orang-orang di sekitarnya gitu, orang-orang kayak di lingkungan di sekitar itu ya yang jadi tantangan. Karena mungkin ada yang masih apa ya, nganggapnya kayak aduh kasihan gitu-gitu. Padahal mereka tidak perlu itu,
0: tidak perlu. Terkadang kak ini
1: gimana tuh?
0: Ada juga teman-teman ini yang bercanda, namun ngarahnya itu kepada bully secara tidak langsung. Ada yang tunarungu yang memiliki hambatan pendengaran, dan juga ada yang tunanetra. Itu jadi bahan-bahan pertanyaan, padahal itu kan tidak perlu ditanyakan.
1: Iya benar.
0: Itu jadi bahan pertanyaan kepada Rizky gitu. Jadi kayak mau menanggapinya, kan itu hal yang gak perlu dipertanyakan. Tunanetra tidak bisa melihat, sedangkan tunarungu tidak bisa mendengar. Memang susah untuk orang dua ini untuk berkomunikasi.
1: Iya benar.
0: Nah, itu yang dipertanyakan. Itu salah satu hal yang juga menjengkelkan itu sih.
1: Tapi banyak yang nanya.
0: Iseng-iseng nanya.
1: Mungkin anggapnya bercanda, tapi itu secara tidak langsung sudah mengarah pada ini ya,
0: pembulian
1: gitu. Nah, kalau Rizky sebagai relawan, kalau misalnya ketemu yang kayak gitu, gimana tuh cara menanggulanginya Ki?
0: mungkin kalau menanggapinya ya jawabnya oh janganlah seperti itu. Kita nggak tahu nanti kita ke depannya kecelakaan.
1: Iya. Iya, kecelakaan. Kita nggak tahu hal-hal yang terjadi ke depan ya.
0: Apalagi kita sekarang berkendara kan enggak. Bisa jadi kita nanti jatuh mata kita atau kelilipan atau sedang pakai parfum nanti kena mata bisa buta.
1: Nggak tahu ya. Jadi tahu kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting gitu ya. Kayaknya di keep sendiri aja gitu.
0: Pancingan-pancingan hal seperti itu.
1: Iya, benar. Oke, berarti emang salah satu tantangannya itu. Tapi sebenarnya kalau Rizky sendiri nih sebagai relawan ke teman-teman istimewa ini gimana sih rasanya Ki gitu? Pertama kali nih sebagai relawan terus dengan mungkin latar belakang Rizky yang di awal tadi yang emang belum enggak tahu bahkan gitu ya, terus ketemu terus berbaur sampai selama ini itu gimana Rizky? Kita penasaran loh ini.
0: Kalau di awal canggung ya kak ya, takut ada perasaan takut. Kenapa? Karena dua bulan kuliah pertama, dua bulan kuliah awal itu kan materi di perkuliahan.
1: Iya.
0: Jadi materi
1: masih teori gitu ya.
0: Masih teori. Jadi pembahasannya itu, oh teman-teman disabilitas, anak berkebutuhan khusus itu memiliki rasa tersinggung yang kuat.
1: Oh iya, benar. Ada yang seperti itu. Tergantung ya. Ininya ya, tergantung orangnya kah atau?
0: Ya tergantung.
1: Tergantung orangnya, oke.
0: Jadi itu otomatis Rizky masih awam dan teorinya baru di sana, menganggapnya, oh. Takut nanti kalau kita berbicara seperti ini dia tersinggung. Kita melakukan hal-hal seperti ini dia tersinggung. Ternyata di lingkungan teman-teman disabilitas juga dia bercanda hal seperti itu.
1: Oke. Yang menurut kita mereka bakal tersinggung gitu ya. Tapi ternyata itu candaan dia bagi candaan mereka. Di antara mereka ya, juga gitu ya.
0: Tapi Rizky pun gak ikut menanggapi karena takutnya nanti Rizky kan apa ya, non-disabilitas. Jadi kalau mereka yang bercanda
1: sama mereka, ya gak apa-apa lah gitu ya. Jangan sampai kita ikut gabung iya. gitu. Terus gimana setelah itu? Apalagi tuh yang jadi apa sih buat Rizky? Jadi waktu pertama kali itu jadi PR gitu. Selain mungkin komunikasi tadi ya.
0: Tuh PR-nya mungkin
1: berbaur tadi itu salah satu jadi tantangan awalnya ya.
0: Berbaur itulah yang paling diwanti-wanti di awal sih. Tapi sekarang karena udah terbiasa, ya terkadang mendengarkan bercanda-bercanda dari teman-teman itu ejek-ejekan satu sama lain, ya kita ikut-ikut ketawa aja.
1: Oke deh. Rizky, ini kita ajak pendengar lagi ya yang mungkin mau tanya-tanya lagi, boleh ya di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Dan selamat siang juga nih untuk yang sedang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Untuk Anda juga dapat meninggalkan komentar di sana ya, pendengar yang mungkin ada pertanyaan soal tema kita ya, atau ada yang mau ditanya ke Rizky boleh juga, silakan ya. Oke, Rizky, nah ini berarti kan Rizky sekarang sampai sekarang masih jadi relawan di Rumah Istimewa ya. Nah itu kita persilahkan yang nelfon dulu Ki. Kita tahan dulu pertanyaannya ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, langsung unjuk pertanyaannya.
2: Membagi waktunya gimana?
1: Oh iya, membagi waktunya gimana? Oke.
2: Acara selisihnya gimana? Kedepannya bagaimana dan seperti apa?
1: Oke.
2: Terakhir aku mau tanya, boleh bagi WA enggak?
1: Oke.
2: Udah jelas nih.
1: Udah. Oke, Unju, terima kasih. Oke, nah tadi sebenarnya udah terjawab sama Rizky ya. Lika-likunya salah satunya tadi yang jadi tantangan untuk Rizky adalah ketika pertama kali itu berbaurnya gimana, bingung gitu ya, Ki.
0: Benar.
1: Tapi sering berjalannya waktu udah mulai ini ya, udah tahu mau gimana gitu. Nah, apalagi ya, membagi waktunya. Karena Rizky relawan juga, kuliah juga. Itu gimana, Ki, cara membagi waktunya?
0: Oke, kayaknya sebelum jawab cara membagi waktu ya. Rizky kebetulan sekarang nih alhamdulillah sedang berkuliah, bekerja, dan jadi relawan gitu.
1: Yeah,
0: Nah sebelum semester ini, semester sebelumnya itu Rizky juga lumayan aktif di organisasi kampus.
1: Oke. Okay.
0: Nah jadi semester kemarin, semester sebelumnya itu lebih padat jadwalnya daripada sekarang, Kak.
1: Oh, lebih padat yang?
0: Daripada yang sekarang. Karena semester sebelumnya itu ada beberapa kegiatan kuliah, organisasi di kampus, relawan, bekerja gitu. Nah, jadi sekarang karena untuk organisasi kampus sudah selesai, fokus ke perkuliahan, relawan dan juga bekerja. Nah, untuk bagi waktunya di awal-awal itu susah ya, Kak. Apalagi Rizky sekarang masih ibaratnya masih belum bisa keluar dari zona nyamannya. Pulang kuliah lihat temen nongkrong dulu. Kita terkadang ikut nongkrong gitu, kan
1: pengen
0: terkadang
1: juga,
0: pengen
1: gitu
0: juga
1: ya?
0: Ikut nongkrong karena okay, memang masanya ya, kan. Setelah itu mungkin memang Tuhan berikan jalan. Ada beberapa hal yang memang seperti udah malas-malas pergi kuliah tuh, ada pernah malas-malas.
1: Oh, pernah di momen itu ya. Itu semester berapa tuh, Ki, kayak gitu tuh?
0: Hampir pasti setiap semester sebetulnya.
1: Oh iya. tapi tuh jadi ini juga kan, maksudnya jadi struggle sendiri gak sih? Harus melawan diri sendiri tuh susah,
0: harus,
1: loh,
0: harus
1: Ki. Oke,
0: okay,
1: terus itu terus dihadapi.
0: Ya, dihadapi, dipaksa, dan ada beberapa motivasi dari teman-teman. Ya kalau misalnya kuliahnya nggak selesai, fokus kerja atau jadi relawan, ya percuma ini.
1: Iya, karena udah dijalani juga ya, gitu ya.
0: Tanggung, udah separuh jalan. Ya baru mulai pandai-pandai bagaimana caranya bagi waktu. Dari jam segini jam sampai jam segini memang untuk kuliah. Nanti terkadang kan ada teman-teman nih yang chat WA mendadak, ngajak nongkrong, ngajak kesini gitu kan. Terkadang nggak di ini kan.
1: Oke, okay, kadang yaudah nanti aja deh, sekarang nggak bisa gitu ya.
0: Ya, terkadang kita juga palingan jawabnya di bercandain aja ya, Kak ya.
1: Kapan-kapan deh.
0: Kalau Rizky kalau mau ngajak nongkrong minimal 24 jam sebelum mau.
1: Oh, gitu
0: kan
1: ya.
0: Saja, ya.
1: Ngajaknya jangan mendadak,
0: jangan
1: gitu
0: mendadak.
1: Ya. Ada hamin berapa
0: ada
1: gitu.
0: Ada hamin jamnya.
1: Oke, berarti sebenarnya lumayan susah juga ya sebelumnya ya, Ki ya, karena harus kuliah juga, kerja juga, sebagai relawan juga, terus belum lagi kemarin organisasi juga. Sekarang organisasi sudah selesai ya?
0: Organisasi sudah selesai.
1: Berarti tinggal menghadapi hal yang sisanya gitu ya. Nah, kalau ke rumah istimewanya itu kapan aja?
0: Untuk ke rumah istimewanya itu weekend.
1: Weekend. Oh, berarti kayak sekarang nih?
0: Ya, sekarang. Ya, untuk palingan beberapa bulan inilah, tidak terlalu sering ya, Kak. Tapi ketika ada kegiatan-kegiatan dari teman-teman di rumah relawan itu pasti.
1: Oh, pasti ke sana gitu ya. Oke. Okay. Nah, biasanya kalau di rumah istimewa itu kegiatannya apa-apa aja, Ki? Biasanya?
0: Cukup banyak ya, Kak ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kemarin terakhir kan ada yang film kemarin, Kak.
1: Yang ya. Film istimewa yang kemarin ya.
0: Setelah itu ada juga terapi bicara.
1: Oh.
0: Terapi bicara di rumah relawan sana. Di rumah istimewa. Habis itu ada sosialisasi dan juga pengarahan dari Umi, dari istrinya
1: Umi Harneli. Ya. Oke.
0: Okay. Ya, banyak sih, Kak.
1: Banyak ya kegiatannya ya. Oke. Okay. Untuk WhatsApp tadi itu agak privasi ya, Uncu ya, nggak bisa kita sebar di sini ya, Uncu, untuk kontaknya Rizky. Oke, okay. Nah berarti memang ternyata banyak kegiatan juga di rumah istimewa ya, Ki ya. Berarti kalau setiap ada kegiatan, misalnya dalam sebulan tuh biasanya ada kegiatannya terus? dalam sebulan?
0: Ada sih kak. Namun kalau setiap bulannya untuk kegiatan formal sih
1: enggak
0: juga.
1: Okay.
0: Tapi ada kegiatan ngumpul bareng, makan-makan bareng. Mm. Ini kan teman-teman yang disabilitas yang anak-anaknya kan orang tuanya jadi pendamping. Nah jadi otomatis sama orang tua, sama ibu-ibu, otomatis dia pengen juga untuk ngumpul-ngumpul dengan coba ibu-ibu yang lain gitu.
1: Oh.
0: Jadi itu jadi ajang silaturahmi.
1: Silaturahmi juga gitu. Oke. Nah sebenarnya tadi penasaran juga nih sama Rizky kan cerita di awal tadi tuh yang Rizky yang nggak tahu nih. Tapi kok ketiba kepikiran ngambil jurusan ini Ki? Kenapa Ki ngambil jurusan ini? Kan nggak awalnya nggak tahu. Terus mungkin lihat pernah gitu ya, tapi nggak pernah langsung yang terlibat gitu. Tiba-tiba ngambil jurusan apa? Nama pendidikan apa Ki?
0: Pendidikan khusus.
1: Pendidikan khusus. Kenapa tiba-tiba ngambil jurusan ini?
0: Kebetulan kemarin itu udah coba ambil jurusan di kampus lain yang memang sesuai dengan rasanya kita di memang di situ fashionnya gitu.
1: Oh iya, apa tuh? Mau ngambil apa sebelumnya?
0: The Cafe, desain komunikasi visual.
1: Oh, oke. Oke. Okay.
0: Belum rezekinya.
1: Belum rezekinya.
0: Belum diterima. Mm-hmm. Jadi kebetulan di daerah tempat tinggal di sini. Mm-hmm. Itu ada yang datang ke rumah. Mm-hmm. Nawarin mau kuliah beasiswa enggak gitu.
1: Oh, terus?
0: Yang namanya kita siap patah hati gak diterima di kampus yang
1: kita inginkan gitu ya.
0: Dapat beasiswa, ingin kuliah. Ya, kita ambil, tanya jurusannya. Jurusannya pendidikan khusus.
1: Apa ya gitu?
0: Pendidikan khusus. Ini pemikiran awalnya karena Rizky dulu sering lihat-lihat Kopassus ya kayak.
1: Oh.
0: Kopassus komando.
1: Jadi kiranya nah, militer gitu.
0: Nah, kesitu. Kiranya ternyata katanya oh ini nanti perginya ke guru SLB.
1: SLB. Ya. Oh, oke. Okay.
0: Arahnya ke sana. Cuman satu itu aja yang disampaikan oleh yang pergi ke rumah.
1: Nah, itu siapa itu. Pihak kampus yang datang atau gimana sih?
0: Oh, enggak, Kak. Jadi ibu itu ada anak memang dari punya SLB.
1: Oh.
0: Nah, jadi anaknya ini punya teman salah satu dosen di
1: Askia. Di Askia. Oke, jadi ditawarkanlah itu ya.
0: Ditawarkan.
1: Terus akhirnya gimana, Ki?
0: Ya, sempat mikir panjang karena jadi guru.
1: Bu enggak terbayang sampai sana
0: terbayang
1: ya.
0: Terbayang sampai ke sana. Terus disuruh mikir satu malam, Kak. Ambil.
1: Ambil. Itu udah ngomong juga sama orang tua atau gimana? Orang tua gimana?
0: Kebetulan orang tua juga nanya pendapat dari Rizky aja.
1: Oh, jadi kayak semua diserahin sama Rizky aja. Mau gak? Bakal dijalanin gak? Gitu ya. Oke, okay. Awalnya gak terbayang tuh bakal jadi guru SLB gitu ya. Berarti ini dong, berarti sempat ini ngajar di sekolah juga? Kayak magang gitu?
0: Kebetulan sekarang lagi PL, Kak.
1: Oh, emang lagi PL sekarang? Ya. Oh, oke. Okay. Di mana Ki PL-nya?
0: Di SLB Workshop. Kota
1: SLB
0: Padang.
1: Workshop.
0: Ya, itu tepatnya di Simpang Tinju Gunung Pangilon.
1: Oh, yang di sana ya?
0: Iya.
1: Simpang Tinju. Oke. Oke, udah berapa lama tuh PL-nya Ki? Udah berjalan berapa lama?
0: Udah berjalan 2 bulan, Kak. Satu bulan lagi.
1: Satu bulan lagi, dia 3 bulan ya kalau PL ya. Nah, gimana? Di sekolah lagi beda lagi ya.
0: Beda lagi.
1: Itu gimana Ki? Beda perbedaannya dengan menjadi relawan di rumah istimewa terus di ketemu di SLB gitu, jadi magang di SLB tuh gimana ininya, perbedaannya?
0: Jauh ya kak ya? Jauh bedanya
1: jauh,
0: kak.
1: Jauhnya apa ya? Jauhnya apa?
0: Kalau di rumah istimewa, di komunitas, itu kebanyakan teman-teman yang memang pakai kursi roda kak.
1: Oh, di rumah istimewa itu kebanyakan yang pakai kursi roda. Kalau di SLB, macam-macam?
0: Anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki IQ di bawah rata-rata.
1: Oh, intelektual ya.
0: Intelektual.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi di rumah istimewa kita ibaratnya tenaga yang kita bantu mendorong kursi roda atau segala macam. Kalau di SLB ini kesabaran.
1: Oh, kesabaran. Benar. Oke. Okay. Berarti rata-rata kalau di SLB itu ya ke apa namanya? Di intelektualnya gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Kebanyakan itu.
1: Gimana tuh melatih kesabaran Rizky dong jadinya?
0: Ya.
1: Tapi kayaknya Rizky ini orangnya penyabar deh. Atau emang kenapa? Emang soalnya emang kalau Rizky emang tipikal orang yang sabar kah? Atau emang karena udah dijalanin jadi melatih kesabaran Rizky yang awalnya nggak sabar-sabar banget gitu?
0: Banyak sih orang yang bilang Rizky itu orang yang penyabar gitu.
1: Waduh. Tapi ternyata enggak.
0: Sebetulnya enggak.
1: Tidak sesabar itu.
0: Tidak sesabar itu. Mungkin karena ya contohnya teman anak-anak disabilitas yang di SLB ini. Ya mau kita tanggapi seperti apa? Enggak mungkin kita mau marah-marah, dia juga enggak paham enggak?
1: Iya, benar.
0: Ya, dia juga enggak paham. Ya kita mau ngapa gitu. Terkadang kita melampiaskannya itu ya ke teman sendiri.
1: Iya, kesalnya ke teman sendiri ya.
0: Ke teman sendiri, ke teman sama okay. PL, teman yang di tempat kerja atau di kos gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan udah berjalan 2 bulan nih, tinggal 1 bulan lagi nih, Rizky. Itu gimana Ki? Udah 2 bulan nih berjalan, apa sih yang apa ya yang Rizky akhirnya sebelumnya di kuliah enggak dapat nih. Di kuliah kayaknya masih teori-teori gitu. Nyampe di itu kan udah langsung praktek nih menghadapi teman-teman istimewa juga ya kalau di SLB ya. Itu gimana Ki selama 2 bulan? Dengan segala tantangan yang ada Ki.
0: Sebelumnya sebetulnya kalau ini bukan 2 bulan ya Kak. Mungkin karena udah jadi relawan juga di rumah istimewa. 2 bulan awal kuliah itu yang tidak tergambarkan kalau karena teori aja ya, tidak jadi tidak tergambarkan rasa kita ingin memang terus bertahan di sini itu enggak terlalu kuat. Jadi
1: sempat mau nyerah nggak?
0: Sempat. Awal-awal kuliah itu sudah.
1: Oh iya. Iya. Karena emang awalnya karena bukan passion ya awalnya.
0: Bukan passion.
1: Oke. Terus gimana Ki?
0: Terus karena sudah teori sudah ada ke lapangan rupanya ternyata itu tidak ada yang sesuai ada yang tidak. Ada yang sesuai ada yang tidak. Jadi memang
1: harus belajar lagi tuh ya.
0: Harus banyak-banyak belajar Kak. Jadi untuk mahasiswa pendidikan khusus PLB itu memang bagusnya kalau juga jadi relawan. Terjun langsung ke lapangan
1: langsung
0: gitu.
1: Terjun ke lapangan ya, karena kadang teori itu berbeda dengan ketika kita hadapi secara nyata nih ya. Oke. Okay. Nah, biasanya kalau di pendidikan khusus atau mungkin PLB ya, Ki, itu ada ini juga enggak, misalnya kayak jurusannya mungkin misalnya jurusannya ini terus ada konsentrasinya di sini gitu. Kalau di Rizky sendiri di kampus ada konsentrasinya mungkin bagian yang ininya disabilitas ini atau semuanya aja?
0: Oh, semuanya aja.
1: Semuanya aja. Berarti bisa ini bahasa isyarat juga?
0: Belum enggak?
1: Belum. Oke. Okay.
0: Karena bahasa isyarat dan juga ilmu atau kemampuan itu kan di luar perkuliahan Kak. Kita dapatnya di organisasi komunitas-komunitas itu.
1: Oh gitu. Oh, bukan diajarin di kampus berarti?
0: Ada juga
1: teorinya sedikit dasar-dasarnya ya. Tapi secara dilatih seterusnya enggak ada.
0: Enggak. Untuk komunikasi secara ininya enggak terlalu ini.
1: Oke. Okay. Okay lah Rizky, ini sebelum kita lanjut lagi obrolannya Ki, kita jeda dulu ya. Break dulu ya. Oke, okay, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih akan bersama dalam ruang disabilitas dan inklusi. Tapi sebelum ke lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya di siang hari ini, ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, ruang disabilitas dan inklusi.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Okay. Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
4: Oke. Okay.
6: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kenapa waktu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama? Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.
10: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
10: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
12: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Iya, masih bersama kami dalam ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar, untuk Anda yang mungkin masih setia bersama kami di siang hari ini, masih dapat bergabung hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kita masih bersama dengan Rizky nih. Oke, tadi Rizky udah banyak cerita ya soal menjadi relawan itu seperti apa, terus juga tantangannya, belum lagi sambil menjadi relawan sambil kuliah juga gitu ya. Banyak kegiatannya nih Rizky. Nah, Rizky ini kita mau nanya juga nih, Ki. Ini kan udah seberjalan ini. Nah, Rizky sebagai relawan, sebagai mahasiswa yang juga kuliah di jurusan pendidikan khusus, Rizky pinginnya gimana sih? Maksudnya setelah melihat teman-teman istimewa ini, ada hal yang menurut Rizky perlu, kayaknya ada yang perlu di perbaiki deh gitu. Mungkin ada yang masih kurang nih dari mungkin kita dengan teman-teman istimewa ini. Menurut Rizky nih, mau apapun itu.
0: Oh, harapan lah ibaratnya.
1: Iya, gimana? Mungkin kedepannya kayaknya mau seperti apa sih teman-teman istimewa ini gitu.
0: Wah, untuk kedepannya untuk teman-teman istimewa mungkin apa ya? Sebetulnya kalau yang di Rizky
1: lihat
0: sekarang karena sudah mandiri, sudah apa ya, ke Rizky-nya lagi.
1: Oh, ke Rizky-nya.
0: Bukan ke teman-temannya ya, karena harusnya Rizky yang lebih ini gitu.
1: Oh, Rizky yang ingin lebih bisa lebih baik lagi gitu baik ya. Lagi. Dalam hal apa Ki, kalau Rizky ke diri Rizky sendiri untuk ke teman-teman disabilitas, mau Rizky pinginnya seperti apa nih? Lebih dari yang sekarang itu.
0: Ya terutama ya cara bersyukurnya. Setelah itu bagaimana menanggapi lingkungan sekitar itu secara dewasa gitu. Secara dewasa, nggak terlalu ambil nggak terlalu ambil kata-kata orang itu terlalu berlebihan gitu.
1: Nggak kebawa perasaan gak banget gitu ya, baper gak, ya. Oke.
0: Ya palingan itu kesabaran lah ibarat.
1: Melatih kesabaran, lebih kesabaran. Sabar lagi ya. Gitu ya. Tapi Rizky sebenarnya nanti kalau misalnya udah selesai nih pendidikannya gitu, emang pingin terjun juga ke dunia pendidikan SLB kah atau gimana Ki? Sempat kepikirannya gimana?
0: Sempat sih Kak. Kalau sekarang sempat
1: ya. Sempat ya.
0: Ya karena kita sudah Rizky sudah ini juga sudah bertemu juga sama ibaratnya semua ketunaan. Jadi sudah tahu gimana caranya merespon anak ini, gimana caranya kita menjawab kalau misalnya ada hal-hal yang memang nggak perlu ditanyakan oleh teman-teman.
1: Oke, udah tau lah triknya gimana gitu ya. Sedikit banyaknya udah tahu gitu. Oke, nah kita balik lagi nih ke rumah istimewa nih Ki. Kan ada beberapa relawan juga ya di sana ya, selain Rizky yang mahasiswa gitu. Itu dari mahasiswa Askia semua atau campur-campur tuh Ki? Dari kampus-kampus beda juga?
0: Kebetulan untuk sekarang yang dari Askia yang aktif Rizky sendiri Kak. Jadi yang lain tuh dari PLB UNP.
1: Oh dari UNP ya. Gitu ya. Oke. Nah itu nanti kan maksudnya Rizky tadi bilang ada kegiatan-kegiatan juga gitu di sana. Walaupun kegiatannya mungkin gak formal-formal yang ada event besar gitu ya, tapi ada kegiatannya cukup banyak juga di situ ya. Nah itu biasanya nanti akan ada teman-teman istimewa lain yang datang gitu biasanya. Ada. Oh dari luar gitu ya.
0: Teman-teman istimewa dari yang lain itu kalau acaranya formal itu teman-teman itu pasti datang tuh.
1: Oke.
0: Tapi kalau acara-acara kegiatan silaturahmi yang ngumpul-ngumpul bareng itu ya yang jauh tuh enggak
1: datang ya. Tapi kadang masih ada mereka datang ke rumah istimewa berkunjung
0: masih,
1: ya.
0: Masih.
1: Oke. Nah, ini nih Rizky kan relawan nih. Mungkin ada teman-teman juga nih yang tertarik untuk jadi relawan gitu. Apakah apa sih yang harus kita miliki sebagai relawan, terutama nih untuk teman-teman istimewa Rizky? Ini Rizky ya, maksudnya Rizky kan udah berkecimpung juga nih di sebagai relawan gitu ya. Apa sih yang sebenarnya harus, misalnya ada teman-teman yang pengen banget mau ikut gabung gitu, apa-apa aja nih yang perlu dimiliki atau disiapkan untuk teman-teman yang calon relawan mungkin yang ingin kesana?
0: Gak ada sih Kak.
1: Gak ada apa? Gak ada.
0: Karena mungkin ini ya kalau mau masuk relawan mungkin teman-teman juga harus sabar juga sih, itu sih intinya Kak, sabar.
1: Tapi harus jurusan ini gak?
0: Enggak.
1: Boleh siapa aja. Oke. Yang penting harus punya kesabaran gitu ya.
0: Harus punya kesabaran.
1: Oke. Nah, berarti kalau di rumah istimewa Ki, itu ada beberapa jenis ketunaan juga isinya atau memang khusus satu ketunaan aja di situ?
0: Oh, ada beberapa jenis ketunaan.
1: Ada beberapa juga.
0: Beberapa klasifikasi. Tapi kalau selama Rizky di rumah istimewa, Ya, yang sering Rizky lihat, yang Rizky ketahui itu yang berada di sekitar situ, yang sering ke ini juga gitu. Tapi di dalam kan ada satu grup ya kak ya, di grup WhatsApp itu tuh ada yang tunanetra juga, ada yang Down syndrome juga,
1: macam-macam ya. Oke, tapi yang tinggal di situ tadi ada berapa orang? 2-3 orang ya?
0: Iya, 2-3 orang.
1: Emang tinggal di rumah itu?
0: Memang tinggal di situ.
1: Terus ada ininya berarti, ada yang kayak relawannya juga tinggal di situ, enggak?
0: Oh enggak, kalau relawannya enggak. Kebetulan yang relawannya ini mahasiswa.
1: Oh mahasiswa semua ya. Berarti ya, enggak ada dari masyarakat umum gitu?
0: Yang masyarakat umum ada sih kak, tapi memang yang daerah Kota Padang.
1: Dari Kota Padang dan jarang datangnya ke situ?
0: Sering juga.
1: Oke, berarti memang ini ya. Berarti kalau misalnya ada yang mau jadi relawan tinggal datang ke situ aja atau gimana sih Ki?
0: Ya tinggal datang ke sana, ngumpul. Tapi terkadang ekspektasi itu nggak sesuai ya kak. Mungkin itu aja.
1: Emang ekspektasinya gimana nih? Emang kalau Rizky gimana dulu? Ekspektasi Rizky gimana dulu waktu sebelum bergabung?
0: Bukan sebelum bergabung ya kak. Contohnya Rizky sebagai relawan ada kegiatan, otomatis kita post di sosial media.
1: Iya. Yeah,
0: Nah jadi teman-teman yang di kampus, teman-teman kita itu otomatis, asik.
1: Ya, seru nih.
0: Seru gitu. Boleh gabung gak? Boleh ini gak? Nah, jadi boleh-boleh aja. Tapi jangan lihat yang di ini aja, yang di postingan
1: posting, ya. Gitu ya.
0: Mungkin dibalik dari itu ada beberapa hal yang memang dibilang gak sesuai ekspektasi gitu.
1: Harus ada effort juga tuh ya, yang harus dijalankan ya. Jangan lihat di sosial media aja.
0: Jangan lihat hasil.
1: Aja. Kayaknya kalau misalnya ada yang berpikiran begitu, memang harus langsung disuruh datang aja Ki. Ayo cobain gitu ya, datang gitu, lihat dulu gitu ya kegiatannya gimana. Nah biasanya kalau untuk kegiatan-kegiatan ini, acara-acaranya Ki, acaranya tuh seputar apa aja biasanya Ki? Kalau di rumah istimewa itu?
0: Kebanyakan kita seperti terapi kak.
1: Oh terapi. Itu terapi apa? Terapi bicara bukan?
0: Terapi bicara.
1: Oke.
0: Ada salah satu, kalau tidak salah itu dosen dari Mercu Bakti. Jadi terapi bicara beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu.
1: Oh ada terapi itu.
0: Ada terapi itu. Jadi inisiatif juga dari orang tua teman-teman disabilitas juga. Merasa terbantu.
1: Oke. Berarti memang ini ya, maksudnya kalaupun ada terapi itu memang real untuk sebagai relawan juga mereka, atau memang gimana Ki? Atau memang diperuntukkan nih, misalnya ada terapi sekali berapa gitu? Ada agendanya, ada jadwal-jadwalnya juga enggak ya?
0: Itu di list kak.
1: Oh di list,
0: ya, list. Okay. Kalau misalnya cukup orangnya, misalnya minimal 15 orang atau 10 orang, baru bisa kita datangkan gitu.
1: Oh emang didatangkan untuk terapi gitu ya. Oke. Biasanya berapa orang Ki yang ikut terapi?
0: Banyak sih kak.
1: Banyak ya?
0: Banyak.
1: Yang jadi terapinya berapa orang?
0: Ya satu orang. Satu orang. Dua orang.
1: Oh ya. Yang ikut banyak.
0: Banyak ya.
1: Oke, itu lama dong ya. Dalam berapa lama tuh, maksudnya dalam sehari selesai terapi atau gimana?
0: Ya dalam sehari selesai sih kak.
1: Dalam sehari selesai. Oke, tapi ada durasinya ada gitu ya. Oke, itu Rizky gabung tuh biasanya situ sebagai relawan untuk bantuin.
0: Kebetulan kemarin nggak sempat ikut ya.
1: Oh ya, karena ada kegiatan yang lain juga ya. Oke deh, baiklah Ki. Ini ternyata kita ngobrolnya udah mau di penghujung aja nih Ki. Oke deh Rizky, ini sebelum kita akhiri ya program disabilitas dan inklusi ini, mungkin Rizky kedepannya mau seperti apa? Terus mungkin ada pesan-pesan juga nggak untuk teman-teman yang ada di rumah istimewa, atau teman-teman nanti yang pingin juga gabung sebagai relawan? Nah ini Rizky ada pesan-pesan juga nggak?
0: Kalau untuk diri Rizky sendiri mungkin kedepannya itu Rizky ya, yang mau yang lebih baik lagi, lebih sabar lagi, ya itu sih kak. Tapi ya untuk teman-teman yang di luar sana, mungkin harapannya jangan pernah takut untuk berkomunikasi, bersosial dengan teman-teman disabilitas. Karena teman-teman disabilitas juga dia tidak perlu dikasihani, mereka itu perlu untuk dikasih ruang, baik untuk berteman, baik untuk mereka meluapkan prestasi mereka gitu. Mungkin itu untuk teman-teman.
1: Oke, ya. Itu aja pesan-pesannya. Oke deh, baik. Rizky, ini terima kasih sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol ya di Pro 1 RRI Padang. Sukses terus nih, lancar-lancar, semangat terus ya sebagai relawan, sebagai mahasiswa juga, dan bekerja juga. Mudah-mudahan lancar-lancar terus nih Rizky, selalu sehat ya Ki ya. Oke, Rizky terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema kita Peran Relawan bersama dengan M.A. Milu Rizky. Nah, ini salah seorang mahasiswa Askiar ya pendengar. Dan semoga perbincangan kita di siang hari ini dapat menjadi referensi Anda juga. Dan pastinya untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, karena nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk dinamika olahraga. Tapi jelang itu pendengar, kami akan hadirkan dulu serangkaian informasi dan juga hiburan di ruang negara Anda. Tonton bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
12: Sekian, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
10: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
13: Pro
14: 1. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya?
15: Iya, Ma.
14: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
15: Ma.
14: Iya, Dek.
15: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
14: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
15: Terus, kalau Adek, berharga juga kan?
14: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Dan selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
5: We have dropped our

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olisen membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil
2: menang. Squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa. Wow!
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami saya rasa masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, begitu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk pertanyaan dan perjalanan yang lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan yang panjang lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Tondotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari kita di sini, tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, support tim semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di tekball dan soft tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri tekball setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Kwimsi Joaquin Sousa, India. Tim soft tennis putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Wah, Kota Padang masih diguyur hujan ya siang ini. Jadi tetap selalu berhati-hati untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa juga nih untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, di kesempatan Padang siang ini, pendengar kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan, pendengar, kita ke informasi dulu, di mana Kementerian Pekerjaan Umum PU memperkuat penanganan kekeringan dengan menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak. Hingga 17 September 2026, sekitar 23,2 juta liter air telah disalurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemenuhan kebutuhan air menjadi perhatian Kementerian PU selama musim kemarau, terutama bagi masyarakat di wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi kekeringan. Sementara itu, pendengar, di Jawa Tengah sendiri, Kementerian PU telah menyalurkan sekitar 22,77 juta liter air bersih hingga 17 September 2026. Dan distribusi tersebut dilakukan pada 12 lokasi terdampak kekeringan dan melayani sekitar 314 ribu jiwa masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Mas, untuk apa sih tempat sampah di dapur banyak gini? Sempit, Mas. Sampah organik, sampah anorganik, ini. Apalagi nih?
1: Biasakan memilah sampah dari rumah. Biar sempit di sini, asalkan bumi gak sempit karena sampah kita.
2: Awalnya memang terasa sulit, tapi kalau sudah terbiasa, akan terasa mudah. Yuk, biasakan memilah sampah dari rumah untuk selamatkan bumi kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Nih kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit, langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.

Otak manusia memiliki kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Hampir dipastikan bahwa otak seseorang tidak akan pernah penuh karena kapasitas otak yang luar biasa. Kapasitas memori otak manusia pada orang dewasa rata-rata dapat menyimpan triliunan byte informasi, yaitu terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Neuron adalah sel yang memproses dan mentransmisikan pesan di dalam otak. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lain dengan jumlah lebih dari 1 triliun koneksi. CNS Nevada menyebutkan sebuah studi yang dimuat di Scientific American menyatakan memori otak manusia memiliki kapasitas yang setara dengan 2,5 petabyte. 1 petabyte sama dengan 1 juta gigabytes. Sehingga otak manusia dewasa rata-rata memiliki kemampuan untuk menyimpan 2,5 juta gigabytes memori digital. Menurut Scientific American, seseorang harus membiarkan televisi hidup terus-menerus selama lebih kurang 300 tahun untuk menggunakan semua penyimpanan itu. Otak manusia memang diciptakan dengan sangat luar biasa. Kemampuannya lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi, jangan pernah merasa kalau kemampuan diri kita selama ini terbatas.

0: Plus Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pertamina Integrated Terminal IT Teluk Kabung terus mendorong kelompok masyarakat binaan agar mampu berkembang hingga mandiri melalui program pengembangan masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL perusahaan pada wilayah kerjanya. Community Development Officer CDO IT Pertamina Teluk Kabung Viola De Oceanio kemarin mengatakan saat ini Pertamina IT Teluk Kabung memiliki 9 titik lokasi penyebaran program pengembangan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Setiap kelompok binaan tersebut mendapatkan pendampingan dari Pertamina selama 5 tahun. Viola menyampaikan perkembangan dari kelompok yang mendapatkan pembinaan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat kebutuhan bantuan maupun pendampingan lanjutan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha

0: kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Iya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Yang lagi beraktivitas di luar rumah juga tetap selalu berhati-hati pendengar. Untuk Anda jangan lupa juga terus mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Weekend ini pasti banyak kegiatan ya, mungkin untuk Anda ada yang mau ke tempat-tempat wisata juga lebih diperhatikan lagi, mungkin dari segi kondisi cuaca dan juga jalurnya ya pendengar. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk pergi, bisa next aja ya, yang lebih aman dan semuanya juga aman gitu. Oke, pendengar, di kesempatan siang hari ini kami masih akan hadirkan serangkaian hiburan dan juga informasi di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya dapat kami informasikan juga pendengar bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12.16 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, jelang kumandang azan zuhur kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
1: Sudah banyak yang seperti ini. Katakan tidak pada pinjol ilegal.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

Ya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda pendengar, sebelumnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Anda, karena udah siang hari juga ya, jangan lupa makan siang ya untuk menambah kembali energi-energi kita yang sudah terpakai mungkin dari pagi hingga siang ini ya. Ada yang lagi masih sibuk dengan pekerjaan atau apapun itu kegiatannya, jangan lupa istirahat sejenak ya pendengar, melepaskan segala penat-penatnya, istirahat sebentar, terus jangan lupa makan siang juga, dan habis itu boleh nih melanjutkan aktivitas kembali. Tapi yang paling penting adalah berhati-hati ya pendengar, Kota Padang lagi diguyur hujan yang cukup lebat, jadi pastikan yang mungkin akan keluar rumah boleh dicek kembali, dilihat kembali situasi dan kondisinya. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk keluar, jangan dipaksakan. Oke, sebelum ke hiburan kembali di siang hari ini dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menyampaikan warta berita daerah. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Asian Games 2026 Aichi Nagoya resmi dibuka di Jepang pada Sabtu, yang menghadirkan pesta olahraga terbesar Asia tahun ini secara meriah. Ajang tersebut berlangsung di tengah tantangan akomodasi atlet serta ancaman cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah pertandingan selama pelaksanaan. Upacara pembukaan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium Nagoya pada Sabtu 19 September 2026 mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebanyak sekitar 17.000 peserta mengikuti Asian Games 2026, melampaui jumlah peserta Olimpiade pada penyelenggaraan sebelumnya secara keseluruhan. Para atlet dan ofisial akan bertanding dalam 45 cabang olahraga dengan total 469 medali emas diperebutkan hingga penutupan. Rangkaian pertandingan berlangsung sampai 4 Oktober, sedangkan medali emas pertama dijadwalkan diperebutkan pada Minggu melalui nomor individu putra triathlon. Jumlah peserta yang besar menjadi tantangan tersendiri pendengar bagi panitia dalam menyiapkan kebutuhan selama Asian Games berlangsung di Jepang. Penyelenggara tidak menyediakan kampung atlet, melainkan menempatkan peserta di hotel, bangunan kontainer sementara, serta kapal pesiar Costa Serena. Skema akomodasi sendiri sempat menuai keluhan dari sejumlah kontingen yang menghadapi persoalan layanan selama kedatangan mereka di Jepang. Di beberapa atlet dilaporkan terlantar di bandara karena kendaraan penjemputan tidak datang sesuai kebutuhan mereka saat tiba di Nagoya. Keluhan lainnya juga berkaitan dengan tempat tinggal sementara pendengar, di mana termasuk ukuran tempat tidur yang dinilai terlalu pendek bagi sebagian atlet. Kondisi tersebut menjadi perhatian penyelenggara karena kenyamanan peserta turut menentukan kelancaran persiapan sebelum bertanding dalam berbagai cabang olahraga. Dan pendengar, persiapan Asian Games 2026 juga menghadapi tantangan cuaca setelah hujan deras mengguyur Jepang pada pekan sebelumnya hingga kini. Sejumlah wilayah Nagoya sempat terendam, sementara ancaman topan menuju Jepang Timur kembali meningkatkan perhatian panitia terhadap kondisi cuaca. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

Antisipasi longsor adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan melindungi diri serta properti dari bahaya longsor. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang daerah-daerah yang rawan longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat yang akan dikunjungi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi area yang rentan terhadap longsor dengan mempelajari peta bahaya longsor dan mencari tahu riwayat longsor di daerah tersebut. Selanjutnya penting untuk mengamati tanda-tanda awal longsor seperti retakan pada tanah, perubahan bentuk atau kemiringan lereng, serta perubahan aliran air yang dapat menjadi petunjuk awal untuk mengantisipasi longsor. Selain itu perlu dihindari membangun di lereng curam atau tanah longsor untuk mengurangi risiko longsor. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memindahkan atau mengurangi bangunan yang berada di daerah rawan longsor. Menjaga vegetasi dan tutupan tanah yang baik juga sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor. Vegetasi yang tebal dan tutupan tanah yang baik dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi kemungkinan longsor terjadi. Pemasangan struktur pengaman seperti tanggul, dinding penahan atau sistem drainase juga dapat membantu mengurangi risiko longsor. Struktur pengaman ini harus dirancang dan dibangun oleh ahli untuk memastikan keefektifannya dalam menghadapi longsor. Terakhir, memiliki rencana evakuasi yang siap digunakan dalam kondisi darurat adalah langkah penting dalam mengantisipasi longsor. Rencana ini harus mencakup rute evakuasi yang aman, lokasi tempat berteduh atau tempat tinggal sementara, serta barang-barang penting yang harus dibawa saat meninggalkan area yang terancam longsor. Dengan mengikuti langkah-langkah antisipasi ini, kita dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan properti saat menghadapi ancaman longsor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan olahraga khususnya lari. Kemudian tujuannya juga dalam rangka pemecahan rekor MURI.
3: Termasuk juga yang dihasilkan surat yang kita sampaikan ke BNPB ya, untuk juga melakukan modifikasi.
4: Pemerintah Presiden Prabowo mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
1: Sari berita, TNI Fun Run menjadi panggung pembuktian meleburnya TNI dan masyarakat. Dinkes Padang temukan 2.705 kasus tuberkulosis hingga 15 September 2026. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Rani Zue. Di saat narasi hubungan sipil dan militer kerap diuji, jawaban nyata secara masif dihelat dalam gelaran TNI Fun Run 2026 yang berlangsung serentak di seluruh penjuru Nusantara. Seperti apa kegiatannya? Berikut laporan Sri Darni.
2: TNI Fun Run dilaksanakan, digelar dalam rangka menyambut atau memperingati hari ulang tahun TNI yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 5 Oktober.
5: Lebih dari sekedar ajang olahraga atau selebrasi peringatan hari ulang tahun HUT TNI ke-81, TNI Fun Run menjadi panggung pembuktian meleburnya TNI dan masyarakat dalam suasana kebersamaan sekaligus mengincar rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno kepada RRI pagi tadi menegaskan, pesan utama dari agenda besar tersebut bukan terletak pada perayaan lembar piagam MURI, melainkan ketahanan ikatan emosional bangsa. Anak-anak remaja hingga orang dewasa nantinya membaur hangat bersama prajurit TNI. Tak ada batasan pangkat maupun status sosial, karena yang ada hanya drap langkah seragam, helaan nafas yang sama di sepanjang rute.
2: Tujuan kegiatan ini salah satunya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan olahraga khususnya lari. Kemudian tujuannya juga dalam rangka pemecahan rekor MURI kegiatan lari secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

0: rangka antara TNI dan masyarakat yang sejauh ini tetap menjadi fondasi paling tangguh untuk menjaga keutuhan Indonesia di tengah rintangan yang menghadang perjuangan anak-anak bangsa. Sri Dani melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Padang menemukan 2.705 kasus tuberkulosis TBC hingga 15 September 2026. Jumlah tersebut masih di bawah estimasi kasus TBC Kota Padang tahun 2026 sebanyak sekitar 4.800 kasus. Laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
2: Pasien TBC ini kita temukan dengan estimasi yang diberikan dengan harapan nantinya kita dapat mencegah penularan sehingga untuk kasus baru tahun-tahun berikutnya bisa terjadi penurunan.
3: Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular atau P2PM Dinas Kesehatan Kota Padang, Eva Westari, kemarin mengatakan penemuan kasus terus dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan untuk menemukan pasien TBC sekaligus mencegah penularan lebih lanjut. Eva menyebut pelacakan kontak TBC terintegrasi CGK tersebut dilaksanakan di 242 lokasi di Kota Padang. Pemeriksaan dilakukan melalui X-ray menggunakan mobil ronsen, pemeriksaan dahak, tes montox atau prosedur pemeriksaan kulit, serta pemeriksaan swab.
2: Oleh Kementerian Kesehatan untuk kasus itu sekitar 4.800 untuk tahun 2026 ini. Sampai kemarin itu tanggal di 15 September itu kita baru menemukan kasusnya sebanyak 2.705 kasus. Dan saat ini sedang dilakukannya kegiatan ya tracing TB terintegrasi CKG di Kota Padang di 242 lokasi.
3: Eva menambahkan pemeriksaan kesehatan juga diarahkan kepada kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi. Kelompok tersebut meliputi kontak erat pasien TBC, pasien diabetes mellitus, anak dengan gizi kurang, perokok, lansia, serta orang dengan HIV. Ia mengatakan kegiatan tersebut diharapkan memperkuat penemuan kasus TBC di Kota Padang. Penemuan kasus secara dini juga menjadi bagian dari upaya mencegah penularan kepada masyarakat. Eva menegaskan, penularan TBC tidak hanya terjadi di lingkungan rumah. Penularan juga dapat terjadi di tempat kerja, sekolah, asrama, pesantren, maupun lingkungan dengan kontak yang berlangsung lama. Febian Syafitra melaporkan.
1: Kualitas pembelajaran menjadi perhatian pemerintah Kota Padang selama penerapan pembelajaran jarak jauh PJJ akibat menurunnya kualitas udara. Hal itu tidak lain untuk melindungi kesehatan peserta didik dengan efektivitas pembelajaran yang tetap dijaga. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Karena kita sangat rentan sekali, terutama siswa kita yang mulai dari PAUD, SD, dan SMP. Makanya kita ngambil kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh lagi.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, keputusan menerapkan kembali PJJ karena mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Menurutnya, ketika indeks kualitas udara menunjukkan kondisi sangat berbahaya, proses pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. Yopi menyebut kebijakan tersebut berlaku bagi jenjang pendidikan PAUD, SD hingga SMP yang berada dalam kewenangan pemerintah Kota Padang. Ia menegaskan kesehatan siswa tidak dapat dikorbankan hanya demi mempertahankan pembelajaran tatap muka. Dalam pelaksanaannya, kata Yopi, sekolah menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi masing-masing. Guru dapat memberikan tugas secara langsung maupun memanfaatkan berbagai platform digital.
4: Ya, sebenarnya kita tergantung dari platform yang kita gunakan oleh guru ya. Memberikan tugas bagi mereka yang strukturnya kurang, ada juga melalui online, melalui platform digital classroom-nya, platform-platform lain yang memudahkan mereka untuk melaksanakan tugas. Tapi kami juga dapat laporan dari orang tua, tugas, ya memang kita memindahkan sekolah itu ke rumah. Begitulah beratnya tugas guru ketika orang tua 3 hari melaksanakan. Sudah banyak yang merasa, karena kita sekolah lagi, Pak, mereka oleh orang tua pada kami.
5: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna, menilai keberhasilan PJJ sangat bergantung pada perencanaan yang matang. Tanpa persiapan yang baik, penerapan PJJ berpotensi berdampak terhadap kualitas proses belajar siswa. Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kesiapan orang tua dalam mendampingi anak. Terlebih bagi siswa usia PAUD,

0: TK dan SD yang membutuhkan pendampingan lebih intensif selama belajar dari rumah.
1: Yang jadi permasalahan atau yang kita lihat sekarang itu adalah karena ini post major, tentu pelaksanaan untuk PJJ ini tidak direncanakan. Semua kita tahu bahwa suatu pekerjaan, suatu kegiatan, program tanpa direncanakan itu sudah bisa dipastikan hasilnya menurun atau tidak sesuai dengan harapan.
0: Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Profesor Jamaris Jamna menambahkan, selain itu komunikasi antara sekolah dan orang tua juga menjadi faktor penting. Sekolah perlu memastikan orang tua memahami pola pembelajaran, tugas serta peran yang harus dilakukan selama PJJ agar proses belajar tidak menimbulkan beban tambahan bagi keluarga. Melati Oktawina melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan pelaksanaan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sebagai salah satu upaya mengurangi dampak kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di daerah ini. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada RRI di Padang mengatakan, kabut asap yang terjadi di Sumatera Barat sebagian besar dipengaruhi asap kebakaran di Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Menurutnya, penanganan sumber kebakaran tetap menjadi langkah utama. Sementara modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi dampaknya di Sumatera Barat.
3: Termasuk juga yang dihasilkan surat yang kita sampaikan ke BNPB ya, untuk juga melakukan modifikasi cuaca. Ya, bagaimana apa yang kita buat kami edaran-edaran itu ya, protokolernya ini yang tentu harus menjadi perhatian tentunya, sehingga ini tidak akan berdampak secara serius kepada kita.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengungkapkan kabut asap yang terjadi telah berdampak pada berbagai sektor termasuk pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah mengambil kebijakan sesuai kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing. Kabut asap yang menyelimuti Kota Padang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan mencatat peningkatan pasien dengan gejala ISPA di sejumlah puskesmas dalam sepekan terakhir. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Kabut asap yang menyelimuti Kota Padang beberapa waktu terakhir berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Merosotnya kualitas udara memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA secara signifikan di berbagai fasilitas kesehatan setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Sri Kurniayati pada RRI kemarin mengatakan, adanya penurunan kualitas udara berdasar pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Hal ini berbanding lurus dengan tren peningkatan pasien bergejala gangguan pernafasan dalam sepekan terakhir. Berdasar pemetaan Dinas Kesehatan Kota Padang terhadap 24 puskesmas yang tersebar pada 11 kecamatan, rata-rata kunjungan pasien mencapai 2.400 orang per hari. Dari angka tersebut, hampir setengahnya merupakan pasien bergejala ISPA.
5: 2.400 kunjungan setiap harinya, bahwa itu hampir setengah 1.200 itu kunjungan ISPA. Kita tarik data semua usia.
4: Sri Kurniayati menegaskan tren lonjakan ini terjadi di seluruh kelompok umur, mulai dari anak-anak hingga lansia. Kondisi udara yang buruk diperkirakan masih berpotensi mendorong kenaikan angka penderita jika paparan asap tidak berkurang. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah Kota Padang telah mengambil langkah antisipasi. Wali Kota Padang resmi menerbitkan surat edaran mitigasi dampak kabut asap guna menekan risiko penularan dan paparan pada warga. Dodi Istio melaporkan.
2: Kondisi kualitas udara yang masih menurun di Kota Padang menuntut guru harus menyesuaikan strategi pembelajaran. Dengan demikian, siswa tetap mendapatkan proses belajar yang efektif meski berlangsung dari rumah. Melati Oktawina kembali menurunkan laporannya.
6: Bagaimanapun dalam kondisi apapun dalam proses pembelajaran, guru tuh harus mengetahui bagaimana strateginya di sini.
0: Biro Penelitian dan Pengabdian Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Sumatera Barat Dr. Filia Anggraini kepada RRI di Padang pagi tadi menyampaikan, kondisi kualitas udara tidak seharusnya menjadi alasan menurunnya efektivitas pembelajaran. Guru dituntut mampu menyesuaikan metode dan media pembelajaran dengan kondisi siswa selama belajar dari rumah. Menurutnya, pengalaman pembelajaran jarak jauh atau PJJ saat pandemi COVID-19 menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya penurunan hasil belajar siswa selama PJJ, sehingga kondisi serupa perlu diantisipasi. Filia mengatakan PGRI terus mendorong peningkatan kapasitas guru melalui berbagai pelatihan, penguatan kemampuan guru dalam memanfaatkan platform digital, dinilai penting agar pembelajaran dari rumah tetap berlangsung interaktif dan bermakna.
6: Artinya efektivitas pembelajaran tidak menurun. Berpijak dari situ juga memang PGRI juga terus mengupayakan kualitas guru dengan melakukan ya pelatihan-pelatihan ini untuk meningkatkan bagaimana guru bisa menjalankan pembelajaran yang efektif dengan berbagai platform atau media-media pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksukan di rumah atau di ya, PJJ ini tetap berlangsung dengan efektif.
0: Biro Penelitian dan Pengabdian PGRI Provinsi Sumatera Barat Dr. Filia Anggraini menambahkan, pemberian tugas selama PJJ juga perlu disertai tindak lanjut dan evaluasi dari guru. Dengan demikian, guru tidak hanya memberikan tugas, tetapi mengetahui aktivitas dan hasil belajar siswa selama berada di rumah. Filia juga mendorong adanya fleksibilitas dalam waktu pengumpulan tugas. Hal ini diperlukan karena kemampuan orang tua dalam mendampingi anak berbeda-beda, terutama bagi orang tua yang tetap bekerja di luar rumah. Melati Oktawina melaporkan.
2: Dalam penyusunan rencana kampanye militer, aspek strategis harus terpenuhi dan terjawab lebih dulu. Selanjutnya baru menyusun cara bertindak dalam menyikapi unsur yang perlu diatasi. Pernyataan tersebut disampaikan Pangkogap Wilhan 1, Legend TNI Kunto Arief Wibowo kepada RRI siang tadi. Menurutnya wilayah Kogap Wilhan 1 yang demikian luas, meliputi daratan Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta wilayah laut dan udara di atas perairan sekitar wilayah darat tersebut, termasuk alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI), membutuhkan pengawasan secara berkelanjutan. Hal yang perlu ditekankan kepada setiap warga negara dan masyarakat di daerah, perang atau pertempuran non-fisik tanpa disadari sudah berlangsung sejak lama.
7: Bagaimana potensi ancaman itu bisa kita minimalisir secara strategi dan taktik militer? Kita mungkin semua sudah diketahui ini data nih. Tapi kembali lagi, saya kuat, kapan saya harus menyerang, itu ada namanya keputusan jam J-nya.
2: Pangkogap Wilhan 1 menuturkan, penting dan perlu diterapkan dalam setiap waktu bagaimana meminimalisir potensi ancaman. Pada saat Indonesia kuat, musuh tidak akan melakukan invasi, justru akan terbentuk ruang kerjasama dan hubungan diplomasi. Secara strategi dan taktik militer, semua dapat dilihat dari ketahanan. Namun satu hal yang perlu diwaspadai, potensi ancaman akan selalu ada kapan dan dimanapun. Intinya musuh dari luar akan terus menyiapkan strategi untuk menghancurkan pertahanan negara.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. TNI Fun Run menjadi panggung pembuktian meleburnya TNI dan masyarakat. Dinkes Padang temukan 2.705 kasus tuberkulosis hingga 15 September 2026. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada yang punya motor baru nih.
4: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
5: Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
5: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
4: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
4: Wah, mahal amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
6: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda di siang hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih selalu semangat dalam beraktivitas ya, walaupun Kota Padang siang ini masih terus diguyur hujan. Walaupun intensitasnya berubah-ubah ya, kadang lebat, kadang mulai menurun, kadang lebat lagi, tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam beraktivitas di weekend ini ya, karena ini udah weekend aja. Perasaan kemarin rasanya baru selesai weekend, sekarang udah weekend aja ya, tidak terasa gitu. Oke, yang pasti pendengar, apapun aktivitas kita hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun ya pendengar. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya dan kita selalu dilimpahkan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita berjumpa kembali dalam program Opsi 100% Indonesia untuk edisi hari Sabtu tanggal 19 September 2026 dan tadi kita sudah dibuka dengan lagu yang lagu yang satu ini tuh kayak menembus jantung hati gitu ya. Ada Titi DJ tadi, jangan berhenti mencintaiku. Lagunya. Kita sudah dibuka dengan lagu yang sweet ya. Nah, mudah-mudahan masih banyak nih lagu-lagu sweetnya ya. Tapi kayaknya pada sweet deh lagunya. Oke, bersama saya Ranizu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda dapat bergabung aja langsung di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975 serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital ya. Langsung aja pendengar, live chat aja, nanti kita akan bacakan juga requestannya ya di siang hari ini. Oke, sepertinya saya akan langsung bacakan dulu nih list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Ada Ungu Demi Waktu, Unmesh, Anugerah Terindah, Pilot Sepanjang Hidupku, ada Pasto, Kisah Kasih di Sekolah, Viera Takut, ada Niji, Sumpah dan Cinta Matiku, Andra and the Backbone, Sempurna, Kahitna, Mantan Terindah, ada The Bagindas, Ai, Payung Teduh Akad, The Overtune, Sayap Pelindungmu, kemudian ada Tangga, Kesempatan Kedua, Govinda, Makna Cinta, Tata Janeta, Penipu Hati, ada Judika, featuring Duma, Sampai Akhir, ada Semi Simorangkir, Kau Harus Bahagia, Rosa Sakura, Firza, Aku Lelakimu, Kris Dayanti, Cobalah Untuk Setia, dan terakhir ada Lila, Kamu Cantik, Kamu Baik. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini dan saya akan langsung terima telepon dulu ya pendengar. Halo, Assalamualaikum Opsi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi Rani.
0: Selamat siang juga Bang Tajudin, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat Rani, semangat meskipun panas.
0: Oh, di sana panas ya? Wah, di sini sudah hujan nih Bang Tajudin.
1: Iya, belum ada sama hujan ini
0: Rani. Baiklah, mudah-mudahan di sana selalu sehat ya dan baik-baik saja ya.
1: Ya, amin.
0: Oke deh, gimana Bang Tajudin, udah makan siang kah?
1: Udah tadi jam 1 siang.
0: Oke deh, Bang Tajudin mau lagu apa nih siang ini?
1: Dipilih aja Ran.
0: Dipilihin aja, oke deh. Salam-salam dulu silakan Bang Tajudin.
1: Salamnya buat Ibu Irsa Hanum, buat Anhanal, Vika Rahma, Klif, semuanya deh Rani.
0: Oke deh.
1: Rani juga kesehatan, gimana hari ini Rani kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Tajudin.
1: Belum makan ya?
0: Udah makan tadi.
1: Biasanya belum gitu.
0: Iya, tadi lapar banget jadi langsung makan aja.
1: Okay, satu lagi Rani, terakhir besok libur atau gimana?
0: Besok malam.
1: Oh, besok malam hari Minggu.
0: Iya, betul.
1: Oh iya, yaudah, makasih Rani.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Bang Tajudin di Minahasa. Kita ke WhatsApp dulu ya, pendengar. Mana ini? Terputus. Oke, okay, kita terima dulu yang di WhatsApp. Oke, okay, halo. Waduh, terputus nih. Mana ya? Boleh diulangi kembali ya pendengar di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp langsung di telepon aja ya. Kita terima dulu yang ditelepon. Halo, assalamualaikum Opsi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia.
0: Mm-hmm. Halo Bang Hanafi, apa kabar?
2: Ya, baik, sehat alhamdulillah. Amin. Mm-hmm. Kani gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Hanafi. Gimana ya, udah makan siang belum nih?
2: Ya belum makan siang, makan pagi aja telat.
0: Oh, makan paginya udah telat ya. Jadi udah gabung sama makan siang tuh kayaknya.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Hanafi mau lagu apa siang ini?
2: Ini karena hujan, saya mau cari payung yang bisa teduhkan. Ya, jadi payung teduh akad.
0: Payung
2: aja.
0: Teduh akad. Oke deh. Salam-salam dulu silakan.
2: Ya, terima kasih. Salam balik buat Bang Tajudin.
0: Mm-hmm.
2: Terus salam buat Tani yang tengah tugas.
0: Iya.
2: Ya, buat Bu Zanum, buat mm-hmm. Bang Teddy, Kak Rahma, Kak Meri, Angka Gazi. Kemudian salam buat Bang Hendra.
0: Mm-hmm.
2: Buat Miken di Tabing, Bu Nancy di Veteran.
0: Okay.
2: Buat semuanya aja.
0: Mm-hmm.
2: Yang hari Minggu malam itu Ruang Rindu Nostalgia tahun 80-90-an Indonesia gitu.
0: Mm-hmm, betul.
2: Terima itu informasi saja. Terima mm-hmm. kasih Kani.
0: Oke. Okay.
2: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu ya pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang, Opsi.
3: Halo, waalaikumsalam Rani, selamat siang,
0: selamat
3: 100%
0: siang.
3: Indonesia.
0: Oke, ada Ibu Irza Hanum, apa kabar Bu Irza?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Gimana di Parak Pisang, hujan juga enggak?
3: Iya, hujan-hujan berhenti, hujan deras lagi, kayak gitu aja dari
0: iya,
3: tadi.
0: Tapi
3: gak apa-apa lah
0: ya,
3: supaya berangsur-angsur kabutnya pergi.
0: Betul, biar bersih lagi iya, nih udaranya ya.
3: Biar bersih, ya.
0: Oke deh, pasti udah makan siang nih Bu Irza ya.
3: Udah, Raninya udah juga kan.
0: Udah juga nih Bu Irza. Oke deh, Bu Irza mau lagu apa siang ini Bu?
3: Rosa apa tadi? Ada Rosa tadi.
0: Rosa tadi Sakura.
3: Rosa aja deh.
0: Rosa aja. Oke deh.
3: Iya.
0: Salam-salam dulu silakan Bu Irza.
3: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu bisa keluarga, lancar
0: Amin.
3: Aktivitasnya, murah rezekinya.
0: Amin.
3: Dan dilindungi oleh Allah SWT. Salam Amin. Kembali buat Tajudin,
0: mm-hmm.
3: buatnya Hanafi, buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur,
0: mm-hmm.
3: buatnya Cut Abang Tamame, buatnya Diana, buatnya Ika,
0: mm-hmm.
3: buat Bang Teddy, buat Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya mm-hmm. Uncu Dipo,
0: okay.
3: buatnya Widira, buat pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, sehat
0: okay
3: selalu. Makasih Rani.
0: Iya, sama-sama Bu Irza.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Parak Pisang sudah bergabung di siang hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu ya pendengar, nanti kita akan terima penelpon kembali. Kita langsung ke lagu yang udah kita pilihkan juga nih untuk Bang Tajudin di Minahasa, nanti dilanjutkan oleh lagu-lagu berikutnya. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar unggahan dari akun Facebook Gimana Aksi berisi informasi dan tautan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan 2026. Unggahan disertai narasi ingin merasakan pengalaman kerja nyata dan berkontribusi langsung dalam pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia membuka kesempatan magang bagi kamu mahasiswa aktif yang siap berkembang. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Trumpet Hoax mencoba mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut. Namun tautan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang berpotensi menjadi sarana penipuan. Kesimpulannya, tautan pendaftaran magang Kementerian Keuangan adalah konten tiruan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, untuk Anda masih dapat bergabung ya pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, ini kayaknya udah ada yang gabung di line telepon kita. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum Opsi. Wow, terputus. Terputus, boleh diulangi kembali di 812878. Oke, kita terima kembali ya. Halo, assalamualaikum Opsi.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma, apa kabar nih?
1: Kabar baik-baik saja, alhamdulillah.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Dan udah 2 hari ini.
0: Gimana? Gimana, Kak?
1: Hujan udah turun.
0: Oh, udah hujan. Iya. Alhamdulillah ya.
1: Sore kemarin udah turun hujan.
0: Oke, sekarang masih hujan?
1: Sekarang masih.
0: Masih hujan. Oke deh. Oke deh. Kak Rahma, udah makan siang belum nih?
1: Tangan ini masih ada sambal nih.
0: Sambil makan ternyata ya.
1: Udah, pokoknya sehat susah bagi selalu udah buat Rani. Semoga
0: Amin.
1: Selalu dalam
0: hidup.
1: Dan kalau belum sarapan nanti mudah-mudahan nikmat sarapannya. Sarapan lagi makan siangnya ya.
0: Mm-hmm. Udah makan Kak.
1: Udah. Mudah-mudahan ada minum segar nanti yang datang nanti ya.
0: Amin. Ini kayaknya butuh yang hangat-hangat deh, soalnya hujan ya kan.
1: Udah hujan di situ.
0: Oh iya, lagi hujan ini Kak di sini.
1: Berarti sama ya?
0: Sama.
1: Bila deh, bila udah.
0: Lagunya ya. Mau apa nih, Kak Rahma, lagunya?
1: Ragu juga nih antara ada Baginda saja.
0: The Baginas aja, oke deh. Lanjut lagi salam-salamnya.
1: Berikutnya buat spesialnya buat Rahma Sister, siar ada Yami Kencana kita

0: Pak Bukhari, salam saya juga buat Unyang Ajo, salam saya juga buat Diana, buat Bulan, okay. Ibu Ayu, buat Ibu Nur, buat ini, buat Bang Teddy, salam sehat. Pokoknya semua-semuanya deh, salam sehat selalu. Semoga selalu dalam sebuah Natal. Selamat siang menjelang sore. Rani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar, sudah bergabung juga di siang hari ini. Lagi hujan juga di Batu Sangkar. Nah, kita bergeser ke WhatsApp dulu. Ini kita baca dulu, ada yang udah masuk juga. Selamat siang Kak Rani Zui, mau request lagu Demi Waktu. Kirim salam buat pendengar Pro 1 di mana aja berada, dari Seprizal Balai Selasa Pesisir Selatan. Terima kasih Uni. Oke, Ungu ya berarti ya, Demi Waktu. Oke deh Bang Seprizal, ditunggu aja lagunya. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Opsi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia.
1: Halo Ika.
2: Iya, Salami.
1: Apa kabar Ika?
2: Alhamdulillah, bersyukurillah.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, bersyukur juga harinya udah hujan.
1: Iya, di sana hujan juga ya di Batipu.
2: Iya, sama-sama datang.
1: Sama dong kalau gitu.
2: Udah makan dong?
1: Udah dong. Ika gimana? Udah makan belum?
2: Belum dong, request.
1: Kenapa
2: dulu,
1: tuh?
2: Dulu.
1: Oh, request dulu baru makan gitu. Ya udah deh, biar Ika cepat makan. Ika mau request lagu apa? Mau pilih lagu apa nih?
2: Tadi ada Samson, Nak.
1: Samson nggak ada Ika kita.
2: Ada tadi terengah.
1: Bukan Judika. Samson kan? Oh, Judika. Judika ada.
2: Judika.
1: Judika aja. Oke deh. Salam-salam dulu.
2: Semoga makin sukses. Amin. Sehat selalu. Dikasih Allah yang terbaik. Dunia akhirat. Rezeki yang melimpah. Berkah. Amin.
1: Amin.
2: Ke RRI semuanya. Kak Lama. Ibu Irza Hanum.
1: Oke.
2: Okay. Bang Henry. Tajudin. Terus buat yang mau gabung, yang udah gabung semuanya, spesialnya Mbak Karani. Makasih Karani.
1: Sama-sama Ika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika di Batipuh ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu, nanti kita akan terima penelpon lagi yang di WhatsApp juga. Dan selamat siang juga yang mendengarkan kami melalui RRI Digital dan juga rri.co.id. Kita langsung ke lagu The Bagindas dulu, ada AI ya. Ini pilihan dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Nanti dilanjutkan lagu pilihan dari Bang Seprizal, kemudian ada Ika juga. Oke, pastikan tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wah, ada yang punya motor baru nih.
6: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
7: Mau pulang bareng gak?
5: Gak usah, gak ada helm nih.
6: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
5: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
6: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
5: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
6: Wah, mahal amat.
5: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
8: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia untuk yang masih dapat bergabung ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kembali pendengar. Halo, assalamualaikum Opsi.
1: Halo, waalaikumsalam 100% Indonesia.
0: Halo Opsi. Bang Teddy, apa kabar
1: iya,
0: nih?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana?
0: Alhamdulillah baik. Gimana
1: ini,
0: nih?
1: Kok di Rawang gak berhenti-henti hujan dari tadi?
0: Wah,
1: ini
0: sama.
1: Ini gak terganggu Unimacan gue deh dari hujan di Rawang deh.
0: Iya. Unimacan habis ini.
1: Unimacan siarannya berapa nanti, Din?
0: Habis Rani.
1: Oh, kebangkit ini mungkin deh.
0: Udah nyampe deh kayaknya.
1: Iya, udah nyampe ya. Nah, hujannya nggak hujan labek sih, tapi awet kayaknya gitu. Nggak apa-apa lah ya.
0: Daripada kabut asap terus ya kan, mending
1: itu
0: hujan.
1: Bukit aja sudah nampak dari sini. Biasa bukit itu
0: nggak kelihatan ya.
1: Nah, bukit air manis dekat pelabuhan gitu kan. Nah, sekarang udah nampak kok gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kasih hujan terus, Din. Nggak apa-apa. Kita syukuri ini hujan. Karena efek hujan ini ada dua fungsi.
0: Betul.
1: Yang pertama bikin di mana gitu. Yang kedua nih, abu asap nih bisa hilang.
0: Benar.
1: Iya.
0: Oke,
1: Jangan berhenti mencintai itu, kenapa lagu itu dimunculin?
0: Ah, kenapa tuh?
1: Kasih Bang Teddy yang sekarang lagu yang lain aja.
0: Gak apa-apa kan jadinya dapat dua lagu itu, jadinya
1: kan? Iya betul sih gitu ya.
0: Iya dong.
1: Oke lah lagunya udah ya, kita gak usah berlama-lama ya. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Spesialnya buat Trio Macan Madu Sana, ditunggu minggu malam ya.
0: Oke lah
1: kalau begitu.
0: Iya.
1: Ini lagu nostalgia lagi nih minggu malam.
0: Ah betul.
1: Ketemu lagi. Oke lah begitu ya.
0: Oke deh. Iya, sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya. Pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Untuk Anda masih dapat bergabung juga melalui line telepon ya 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6675. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Opsi
2: 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
0: Wah, ada Uncle nih.
2: Iya.
0: Apa kabar nih Uncle?
2: Alhamdulillah sehat. Raninya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Uncle. Lagi di mana? Pasti di Batu Sangkar ya?
2: Iya, lagi di Batu Sangkar nih Rani.
0: Hujan juga ya di sana?
2: Iya, di Batu Sangkar juga hujan. Di Kota Padang gimana? Hujan Rani?
0: Iya, sama Uncle, hujan juga nih di sini.
2: Berarti hampir merata di seluruh Sumatera Barat.
0: Akhirnya hujan juga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke deh, Uncle gimana? Sehat ya kabarnya?
2: Alhamdulillah. Makan udah kan Rani? Pasti
0: udah kan? Dong.
2: Alhamdulillah.
0: Oke deh, Uncle. Mau lagu apa nih siang hari ini?
2: Aku mau dengar listnya dikit lagi deh Rani.
0: Dibaca ulang aja ya Uncle listnya ya.
2: Oke.
0: Ada Kris Dayanti, Cobalah Untuk Setia, Unmesh, Anugerah Terindah, Pilot Sepanjang Hidupku, Pasto, Kisah Kasih di Sekolah, Viera Takut, Ada Niji, Sumpah dan Cinta Matiku, Kahitna Mantan Terindah, Dio Fortune, Sayap Pelindungmu, Ada Tangga Kesempatan Kedua, Govinda Makna Cinta, Tata Janeta Penipu Hati, Semi Simorangkir, Kau Harus Bahagia, Firza Aku Lelakimu, sama Lila Kamu Cantik Kamu Baik.
2: Tata Janeta aja deh.
0: Tata Janeta Penipu Hati ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Salam-salam dulu Uncle, silakan.
2: Salam yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah sehat selalu, yang berbahagia dan bahagia selalu. Salam buatnya Rani Samsezi yang lagi tugas sehat selalu, lancar aktivitasnya, merasakan dan bahagia selalu keluarga. Salam buat Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buat Bu Irza Hanum, buat Maramuni, Oma Nur. Salam buat Oma Ayu, salam buatnya Ajo Uniang, salam buatnya ini buatnya Pak Ilham, salam buatnya Griana, Kak Ulan, Kak Ika, salam buat Bang Ali, Pak Bohori, buatnya Mas Nol, salam juga buatnya ini buatnya Bang Cetita Mame, salam buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, Salam buat semua-semuanya yang lagi monitor, buatnya Bang Hanafi. Salam buatnya ini, satu lagi buatnya Fitro yang udah lama gak gabung. Buatnya salam ngompak ya buat semua-semuanya, Rani tempat kecuali.
0: Oke deh.
2: Ya, yang selalu ada di hati Rani.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya, lagi di Batu Sangkar. Pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Untuk Anda juga dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan terima nih yang di WhatsApp, di line telepon, atau yang bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Opsi.
3: Waalaikumsalam, Opsi 100% Indonesia. Selamat siang, Rani.
0: Selamat siang juga. Ini lagi berpikir-pikir ini suara siapa ya? Ini Kak Mary ya? Hampir aja.
3: Aduh, kok lupa sih?
0: Iya, karena aku. Kak Mary udah lama gak ngobrol nih.
3: Iya, kangen nih,
0: Merani. Iya, kemana aja sih Kak Mary?
3: Ada deh,
0: keliling-keliling ya. Keliling-keliling dunia ya.
3: Iya, keliling Jakarta.
0: Oke deh, Kak Mary sehat ya kabarnya?
3: Alhamdulillah, rada-rada.
0: Agak kurang.
3: Agak kurang.
0: Tapi udah makan siang dong? Udah makan siang belum?
3: Udah dong.
0: Oke deh, gimana di Bekasi nih cuacanya, Kak?
3: Sebagian sih di Bekasi kota udah ada hujan, cuman di sebagian lain belum.
0: Oh, belum merata hujannya ya? Masih setengah-setengah gitu.
3: Masih belajar dia.
0: Gak apa-apa. Nanti mudah-mudahan bisa turun semuanya. Oke deh.
3: Hujannya bermanfaat.
0: Iya betul. Oke deh Kak Mary, mau lagu apa nih siang ini?
3: Aku minta pilih nama Rani deh.
0: Oh iya, mau aku yang pilihkan.
3: Iya,
0: serius. Oke deh, nanti aku pilihkan.
3: Iya, yang terbaik ya.
0: Oke deh Kak Mary, salam-salam dulu dong.
3: Salam sehat, salam ceria buat Rani. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker.
0: Oke, siap.
3: Salam juga buat yang udah gabung tadi. Buat Bu Riza Hanu, buat Uncle Gazi, buat Judipo, Hanafi, buat Kak Diana.
0: Oke.
3: Buat Krista Mame, buat Chris Pati, buat Ika, buat Pak Buhori, buat semuanya aja deh. Rani.
0: Oke, Kak.
3: Semoga enggak ada yang ketinggalan.
0: Baiklah.
3: Makasih Rani.
0: Sama-sama, Kak. Waalaikumsalam. Senara. Ada Kak Mary di Bekasi ya. Pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini dan sebelum terima kembali ya pendengar, mudah-mudahan masih ada waktunya ya setelah lagu-lagunya kita putarkan. Kita langsung ke lagu dulu deh, nanti kita akan terima kalau waktunya masih ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa lah ya. Besok kita ketemu lagi. Oke, kita langsung ke lagu dulu. Lagu yang udah saya pilihkan untuk Bang Teddy, kemudian ada lagu pilihan Uncle Gazi, dan juga lagu yang udah saya pilihkan juga untuk Kak Mary di Bekasi. Oke, kita ke lagu yang berikut ini.

0: Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
1: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
6: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
7: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, untuk Anda pendengar masih dapat bergabung ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita ini ya. Assalamualaikum, selamat siang, lagu dipilihkan. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Padang. Selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, lagunya dipilihkan. Oke deh, nanti kita pilihkan ya lagunya. Dan pendengar, kita akan bacakan kembali WhatsApp berikutnya. Ini ada siapakah ini? Oke, assalamualaikum, selamat siang Karani, aku Zizi di Payakumbu. Request lagu dari Anmeshka, Anugerah Terindah. Salamnya untuk semua aja yang udah gabung dan salam spesialnya untuk Karani aja. Selamat siang Kak. Oke deh, selamat siang juga ya. Dan pendengar, karena kita udah di penghujung kebersamaan kita juga dalam program Opsi di siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini. Tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas ya, melihat cuaca Kota Padang lagi hujan, mungkin ada beberapa jalan dan titik juga yang tergenang, jadi pastikan tetap tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Dan tuntas juga nih tugas saya menemani Anda dalam Padang siang ini. Setelah ini akan ada rekan saya Rita Ismail menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Padang sore ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilas Info.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Lebih dari sekedar ajang olahraga atau selebrasi peringatan hari ulang tahun HUT TNI ke-81, TNI Fun Run menjadi panggung pembuktian meleburnya TNI dan masyarakat dalam suasana kebersamaan, sekaligus mengincar rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI. Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menegaskan pesan utama dari agenda besar tersebut bukan terletak pada peraihan lembar piagam MURI, melainkan ketahanan ikatan emosional bangsa. Anak-anak, remaja hingga orang dewasa nantinya membaur hangat bersama para prajurit TNI. Tak ada batasan pangkat maupun status sosial karena yang ada hanya derap langkah seragam, helaan napas yang sama di sepanjang rute. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, peringat pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Selamat sore, saya Rita Ismail melanjutkan kebersamaan Anda dengan Prosatu RRI Padang hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau Padang dan sekitarnya dari tadi diguyur hujan ya, tapi intensitasnya kadang ringan, kadang sedang ya, tapi alhamdulillah lumayan lah pendengar untuk ini ya, untuk membuat suasana menjadi lebih sedikit segar walaupun masih terlihat kabut nih di sini. Tapi dengan hujan yang rintik-rintik ini, mudah-mudahan membuat suasana lingkungan menjadi lebih segar, lebih memudarkan kabut asap yang beberapa waktu belakangan juga ada di Kota Padang dan sekitarnya. Kebetulan untuk yang mungkin ada kegiatan di luar rumah ya, dipersiapkan segala sesuatu, misalnya payung, kalau Anda berkendara mungkin mantel atau segala jas hujan ya. Untuk yang kendaraan roda 4, mudah-mudahan tetap menjaga jarak aman dengan kendaraan lainnya. Kami informasikan waktu sholat asar untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita akan jeda sejenak dari hiburan untuk Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Padang. Sesaat lagi kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, waktu asar Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Untuk Anda yang saat ini ingin menambah informasi-informasi terbaru, pendengar, Anda bisa baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Kita berbagi sedikit informasi, pendengar, untuk informasi yang bisa kami hadirkan juga di sore hari ini melalui Pro 1 RRI Padang, yang bisa didengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, untuk informasi bagi Anda, kalau Komandan Kodairal 2 Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung dijadwalkan membuka rangkaian kegiatan kemanusiaan dan kepedulian lingkungan yang terpusat di kawasan pesisir Sungai Pinang. Aksi yang termasuk dalam rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 menegaskan fungsi utama pembinaan potensi maritim dengan menjaga ruang hidup sekaligus menguatkan denyut nadi masyarakat di daerah setempat. Kepala Dinas Penerangan Kadispen Kodairal 2 Letkol Laut KH Rizaldi kepada RRI menyampaikan aksi tersebut difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penanaman mangrove, bakti kesehatan, dan bakti sosial.

0: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
1: Sabar, Din. Seruput dulu kopi hitamnya itu. Awak di Minangko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan bayak-bayak. Bukan sering maki.
0: Iya juga ya, Jo.
1: Agama menyuruh kita menerima rahmat, bukan amarah. Saling jaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang. Iya kan?
0: Onde-mande. Betul juga itu, Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.
2: Hargai perbedaan, jauhi prasangka, buka hati, kuatkan toleransi.
3: Burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, Pergar Forum Peningkatan Konsumsi Ikan, Forikan Kabupaten Padang Pariaman, terus menggaungkan gerakan masyarakat gemar makan ikan atau gemar ikan di daerah tersebut. Melalui sosialisasi, masyarakat khususnya anak-anak didorong mengkonsumsi ikan sejak usia dini. Sosialisasi gemar ikan yang digelar di Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Pantai Ketaping pada hari Kamis kemarin, diikuti anak-anak sekolah dasar dan para wali murid dengan antusias. Pendengar, seperti diberitakan rri.co.id, Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Kabupaten Padang Pariaman, Nyonya Nita Kristanti Aziz, mengajak para orang tua menjadikan ikan sebagai bagian dari menu harian keluarga. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi ikan perlu ditanamkan sejak anak-anak masih berada pada usia pertumbuhan.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita akan meraih dulu menambah informasi-informasi terbaru pendengar dari beberapa RRI yang ada di lintas Korwil Nusantara 15. Dan kita akan segera dengarkan lintas Korwil Nusantara 15 untuk hari ini yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, untuk Anda yang ingin dengarkan bisa juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan nantikan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk lintas Korwil Nusantara 15 hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang. Kita akan coba untuk bisa segera bergabung dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ayo pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, nanti kita akan lanjutkan rangkaian hiburan informasi berikutnya untuk berbagai program acara. Pendengar, kita segera bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Erita Vita Insani dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, Pedang Prabu edisi hari ini Sabtu 19 September tahun 2026.

0: Mengawali perjumpaan kita kali ini, kita sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau evaluasi interaksi gajah dan pengunjung pasca kematian gajah Diego.
1: Pasca kematian gajah Diego di Pusat Latihan Gajah Minas, Kabupaten Siak, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan evaluasi pengelolaan gajah binaan, termasuk interaksi gajah dengan pengunjung di Pusat Latihan Gajah Minas. Diego ditemukan mati pada 16 September 2026 lalu. Laksana Harian Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, menjelaskan kondisi kesehatan Diego mulai mengalami penurunan sejak 10 September 2026. Saat itu, Diego mengalami diare dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bangkai atau nekropsi, kematian Diego diduga disebabkan oleh infeksi saluran pencernaan yang bersifat kronis.
2: Tentu kami saat ini sudah melakukan evaluasi dan mungkin nanti kami juga akan segera memberikan arahan kepada teman-teman mahot untuk berhati-hati dalam selektif dalam terutama ketika interaksi gajah ini dengan pengunjung ya. Jadi dari hasil nekropsi, kami langsung sorenya melakukan nekropsi, teridentifikasi ada di saluran pencernaan, infeksi saluran pencernaan. Infeksi baik dalam usus kecil ataupun usus besarnya ada infeksi. Ya, dan ini kami duga menjadi faktor penyebab Diego nafsu makannya berkurang. Kemudian ini juga infeksi ini kami duga juga menjadi salah satu penyebab dari matinya Diego.
1: Kematian gajah Diego di Riau menuai keprihatinan dari masyarakat. Salah seorang warga Nur Walidaini berharap kasus tersebut dapat diusut secara menyeluruh dan menjadi perhatian serius dalam upaya melindungi satwa dilindungi di wilayah Riau.
3: Harus menjadi momentum untuk memperkuat upaya konservasi, termasuk nanti adanya di sana pencegahan penyakit. Habis itu nanti kita pengen adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin atau secara berkala, terus adanya nanti tenaga medis satwa serta pelindungan habitat gajah di Riau.
1: Kematian Diego diharapkan menjadi pengingat bahwa kelestarian satwa dan habitatnya merupakan tanggung jawab bersama. Untuk memastikan diagnosis, tim medis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengambil sejumlah sampel organ untuk pemeriksaan laboratorium. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: BPSDM Riau mendorong transformasi ASN melalui pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja untuk pelayanan publik yang berkualitas.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menyampaikan bahwa pengembangan ASN di Riau perlu didukung dengan sistem yang mampu mengukur kompetensi dan kinerja secara objektif. Menurutnya, ketika kompetensi dan kinerja ASN dapat dihitung serta diakui melalui instrumen yang tepat, maka akan tercipta sistem penghargaan yang lebih adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pegawai.
5: Ketika kompetensi dan kemudian kinerja ini bisa kita beri ruang untuk instrumen perhitungannya secara bersama diakui dengan baik, dengan kebijakan regulasi yang tepat, kemudian instrumen atau wadah yang kita gunakan itu sistemnya juga baik, benar, kita kelola dengan baik. Nah, insya Allah nanti masing-masing kita nanti akan menerima salary sesuai dengan kinerjanya.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita, menjelaskan bahwa keberhasilan pelatihan ASN tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi

0: utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian Alwi Surat Maja melaporkan.
1: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang menyelimuti Kabupaten Natuna semakin memburuk dan melalui, kami ulangi, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini membuat pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai upaya menjaga kesehatan dari paparan asap.
2: Indeks kualitas udara di Kabupaten Natuna semakin memburuk akibat kabut asap kiriman. Kondisi tersebut membuat pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai langkah untuk menjaga kesehatan siswa. Kebijakan BDR diberlakukan dari tanggal 19 hingga 23 September 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, mengatakan kebijakan BDR diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, paparan kabut asap dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama jika siswa tetap beraktivitas di luar ruangan.
3: Memang hari ini kondisi cuaca dia kurang sehat karena kabut asap. Kami dari Dinas Pendidikan memang sudah mengambil kebijakan terkait dengan mode pembelajaran. Kita BDR kan belajar dari rumah.
2: Sementara itu, warga Ranai Juleha mengatakan kabut asap kiriman mulai cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut terutama dirasakan saat berkendara pada malam hari karena jarak pandang menjadi terbatas. Juleha berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
4: Membahayakan, kadang mau kemana-mana jalan jauh itu khawatir atau was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam. Kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
2: Dalam menyikapi indeks cuaca yang masih belum membaik dampak asap kiriman, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan saat berkendara serta menjaga kesehatan selama kualitas udara masih terganggu. Demikian Marjani melaporkan.
1: Masyarakat dihimbau dapat memberdayakan pendapatan yang dimiliki meskipun jumlahnya masih terbatas dengan memanfaatkan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan.
5: Masyarakat diimbau dapat memberdayakan pendapatan yang dimiliki meskipun jumlahnya masih terbatas dengan memanfaatkan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Imbauan tersebut disampaikan Pegadaian seiring jumlah nasabah di wilayah Natuna dan Anambas yang telah mencapai sekitar 23.000 orang. Head Area Kepri Pegadaian Ari Suroso Mualim mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan pegadaian sesuai kebutuhan. Salah satunya melalui layanan tabungan emas yang kini dapat diakses secara digital.
6: Saat ini juga dalam rangka mempermudah transaksi keuangan sederhana mungkin, kami mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Natuna ya, untuk mulai mengelola dengan bijak. Apa itu yang perlu dibijaki adalah dengan menggunakan, memberdayakan pendapatan kita walaupun sifatnya masih minim, walaupun sedikit. Pegadaian berikan fasilitas berupa tabungan emas, di mana tabungan emas itu melalui sebuah sarana finansial digital yang cukup simpel, yang namanya Tring. Kalau Bapak Ibu selama ini mendengar Tring, itulah karya Pegadaian.
5: Dari sekitar 23.000 nasabah Pegadaian di Natuna dan Anambas, sekitar 7.000 telah menggunakan sarana digital untuk mengakses layanan tabungan emas. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dan memantau tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian. Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Roy Aditya Pranginangin, mendorong masyarakat meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan diperlukan agar masyarakat dapat menentukan penggunaan pendapatan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
7: Juga bersama-sama meningkatkan kesehatan finansial melalui pemahaman dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kita tentu memahami bahwa kesehatan bukan hanya tentang sehat secara fisik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan kondisi

0: keuangan yang sehat. Karena itu, sehat fisik dan sehat finansial merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.
1: Roy juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan layanan keuangan dari lembaga yang resmi dan memiliki izin. Masyarakat perlu memahami manfaat, risiko, serta ketentuan setiap produk keuangan sebelum menggunakannya. Masyarakat diharapkan dapat mengelola pendapatan secara bijak dan memanfaatkan produk keuangan sesuai kebutuhan. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pendengar, belajar dari kekalahan pada kompetisi tahun lalu, tim Autonomous Surface Vessel ITS Surabaya berhasil meraih juara pertama pada kategori ACV pada KKI 2026 di Bengkalis.
3: Tim Autonomous Surface Vessel atau ASV Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya berhasil meraih juara pertama kategori ASV pada Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 di Politeknik Negeri Bengkalis. Keberhasilan ini menjadi hasil evaluasi tim setelah mengalami kekalahan pada kategori ASV di KKI 2025. Ketua tim ASV ITS Kevin mengatakan pengalaman dari kompetisi tahun lalu menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki performa kapal dan persiapan tim. Salah satu perubahan dilakukan pada desain kapal dengan membuat lebarnya lebih pendek namun lambung kapal lebih panjang sehingga kapal dapat bernavigasi lebih halus dan cepat. Pada babak final, tim ITS harus menyelesaikan 3 misi utama dengan waktu 10 menit. Misi tersebut meliputi menyusuri 10 boya merah dan hijau menggunakan kapal otomatis, melakukan pemotretan atas dan bawah air, serta melakukan docking atau parkir di area yang telah ditentukan.
4: Dengan desain kapal kami yang baru ini, kapal kami bisa melakukan navigasi di rintangan dengan lebih halus, dikarenakan panjang kapal yang lebih panjang membuat kapal kami ini lebih mudah untuk melakukan navigasi.
3: Kevin menyebut secara teknologi kapal yang digunakan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, namun tim melakukan latihan secara maksimal selama sekitar 1,5 bulan menjelang kompetisi. Hasilnya, tim Barunastra ITS berhasil menyelesaikan seluruh misi final dengan baik dan meraih posisi pertama kategori ASB. Keberhasilan tersebut turut berkontribusi terhadap pencapaian ITS sebagai juara umum KKI 2026 sekaligus mencatatkan hat-trick setelah sebelumnya meraih juara umum pada 2024 dan 2025. KKI 2026 ditutup pada Kamis 17 September 2026 malam di lapangan Tugu Bengkalis dengan mempertemukan mahasiswa dan ofisial dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Menghadapi musim El Nino yang terjadi di Indonesia yang diperkirakan hingga awal tahun 2027, Perumda Tirta Terubuk lakukan pencarian stok air di sejumlah tempat.
5: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis mengingatkan masyarakat khususnya pelanggan untuk mulai menghemat penggunaan air bersih. Imbauan itu disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi musim kemarau panjang yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan pihaknya telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi kekeringan pada sumber air dan waduk untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air baku. Perumda sebelumnya telah melakukan penggalian dan pencarian tali air di sejumlah titik sumber air. Menurut Abel Iqbal, ketersediaan stok air yang ada saat ini diperkirakan masih mampu bertahan hingga sekitar 3 bulan ke depan. Pihaknya juga akan terus memantau dan memaksimalkan aliran dari tali air yang sebelumnya telah dikerjakan.
6: Terkait masalah El Nino ini, kita kan sudah selama ini ada pengalaman juga terhadap kekeringan di waduk. Jadi alhamdulillah ada beberapa tempat kemarin di sumber air itu yang kita lakukan penggalian itu atau kita lakukan pencarian tali airnya, sampai saat ini masih bisa diandalkan gitu.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Pelanggan Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Tengku Syahrial Al-Sahab mengatakan kondisi menghadapi El Nino telah menjadi pembahasan bersama secara nasional oleh Perumda atau PDAM di berbagai daerah. Menurutnya, imbauan penghematan air kepada pelanggan merupakan langkah antisipasi agar ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkalis tetap terjaga.
7: Jadi, mau ke seluruh untuk melakukan antisipasi kemarin kita akan menyebarluaskan informasi terkait hemat air. Itu sudah kita buat spanduknya, Pak. Spanduknya kita khusus untuk Bengkalis, karena Bengkalis ini kan sumber dari waktu yang terbatas.
5: Ia mengimbau masyarakat menggunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, serta memastikan keran air tidak terbuka ketika sedang digunakan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Menjelang puncak peringatan World Clean Up Day tahun 2026, Bintan Resort menggelar aksi bersih pantai di Kampung Baru.
8: Bintan Resort menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Baru, Desa Sebong Lagoy, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Jumat pagi, dalam rangka memperingati World Clean Up Day. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 100 orang dari perusahaan, hotel, operator, dan masyarakat setempat. Aksi tersebut menemukan berbagai jenis sampah, mulai dari tali, karung, pecahan kaca, hingga botol plastik. Bagian sampah bahkan tenggelam dan tertanam di dalam pasir sehingga sulit dikumpulkan. Namun demikian, sebelum aksi dimulai, Bintan Resort menyerahkan sebanyak 85 kg sampah botol plastik kepada Bank Sampah Desaku Sebong Lagoy. Sampah tersebut berasal dari aktivitas hotel, restoran, event, penghuni kawasan, dan kegiatan lainnya. Kepala Pengelola Lingkungan Bintan Resort, Raimanaik Tobing, mengatakan, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dilakukan melalui aksi nyata.
9: Ya, dari sisi lingkungan, jadi pariwisata, lingkungan, serta event gitu ya, sesuatu yang saling berhubungan. Jadi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon, dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan pada hari ini.
8: Masih disampaikan Kepala Pengelola Lingkungan Bintan Resort, Raimanaik Tobing, dipilihnya Kampung Baru sebagai lokasi giat bersih-bersih pantai karena merupakan kampung nelayan yang berada di kawasan wisata terpadu Bintan Resort. Para peserta membersihkan sekaligus memilah sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibawa ke Bank Sampah Desaku. Sampah yang masih bernilai guna seperti botol plastik akan dicacah dan diolah menjadi bahan baku produk, sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali akan ditangani sesuai jenis dan karakteristiknya. Selain pengelolaan sampah, Bintan Resort juga menjalankan program penanaman bakau dan konservasi penyu hijau. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kawasan wisata Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Dinas Perkim menghimbau masyarakat untuk bersama-sama merawat dan menjaga fasilitas jalan yang baru dibangun.
10: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meminta RT dan warga setempat menjaga fasilitas paving blok yang baru selesai dibangun. Dirinya menghimbau agar kendaraan berbobot berat tidak melintasi area tersebut, supaya fisik jalan tetap awet. Said mengatakan, kualitas dari hasil peninjauan pada lokasi tersebut sangat bagus dan telah mencapai 100%. Pekerjaan paving blok tersebut merupakan pokir dari Kazalik dengan panjang 106 meter persegi dan ketebalan 15 cm. Menurutnya, kualitas paving blok tersebut sudah melebihi ekspektasi. Ia menyebutkan, total nilai kontrak pembangunan paving blok mencapai Rp179 juta.
11: Pak Katalik telah memberikan tesisnya untuk masyarakat seperti yang kita lihat ini. Ini sepenggal, ya pelan-pelan lah tahun depan Pak Katalik bisa lagi ngasih. Kita lihat sudah selesai 100%, Alhamdulillah bagus. Ya ini kan proses hasil reses beliau.
10: Ketua RT 4 RW 3 Gunung Lengkuas Pujiari mengapresiasi atas tindak lanjut usulan yang dibuat untuk pembangunan di daerahnya. Dirinya menyebutkan anggaran tersebut dari tahun 2023 yang akhirnya dapat realisasi pada tahun 2026. Pujiari menambahkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan paving blok tersebut. Seluruh proses pekerjaan sangat maksimal dan bahan proyek dinilai sangat baik.
12: Alhamdulillah, kalau bagi kami warga mengusulkan ditindaklanjuti, alhamdulillah. Terutama warga dari mengusulkan dari anggaran 23, alhamdulillah terrealisasi tahun 2026.
10: Said juga mengatakan, peninjauan lapangan bersamaan dengan proses professional handover atau PHO atau serah terima pekerjaan pertama. Langkah administrasi ini diperlukan untuk penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD sekaligus penandatanganan dokumen pencairan termin pekerjaan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi mempercepat transformasi kawasan pariwisata unggulan melalui program perencanaan tata kota terpadu atau program Integrated City Planning yang berpusat pada perombakan jalur pendistrian di jantung kota.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi tengah mempercepat transformasi kawasan pariwisata unggulan melalui program Integrated City Planning atau Perencanaan Tata Kota Terpadu. Revisi ini berpusat pada perombakan jalur pedestrian di jantung kota yang menghubungkan berbagai titik vital pariwisata, menjadikannya ruang publik yang lebih ramah lingkungan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bukit Tinggi, Rahmat Afrisyah Elsa, ST, memaparkan spesifikasi teknis pengubahan material jalan tersebut.
2: Ada pembongkaran jalan di Jalan Nakabau. Oh, kegiatannya itu merupakan penggantian material jalan sih yang ramah lingkungan, istilahnya ramah lingkungan. Jadi kegiatannya itu kan aspal ya, aspal itu kita ganti dengan pasangan konblok namanya, konblok ya. Konblok ini kan fungsinya menyerap panas nih. Kita juga buat biopori untuk menjaga muka air tanah ya. Memang kegiatannya itu untuk tahun sekarang ya, itu sepanjang 600 meter lebih nggak salah itu ya, yang dimulai dari ujung Jalan Minangkabau ya, terus ke sampai depan Jam Gadang, satu ke depan Ramayana, terus ke depan Tiarga, terus menurun ya, menurun sampai ke Tugu Pahlawan tadi kenal, sampai ke Sipangkangkung juga. Nanti jalan Usmar Ismail depan DPRD juga kita kasih konbloknya. Terus kita juga sudah bangun taman ya di taman di depan DPRD. Jadi untuk saling mendukung lah integrasi antara jalan jalannya ini dengan taman. Ini kan kita kan pakai sistem kontrak dengan pihak ketiga, itu mungkin ya insya Allah bulannya 4 bulan itu pasti dimulai, mungkin nanti selesai di pertengahan Desember. Dalam kegiatan komblok ini untuk bangku sama lampu ya, itu hanya di Jalan Minangkabau.
1: Selain fokus pada estetika landscape di pusat wisata, pembangunan infrastruktur ini juga menyasar perbaikan sistem sanitasi lingkungan di ruas jalan protokol lainnya. Langkah strategis ini dikerjakan secara paralel demi mengatasi potensi genangan banjir saat curah hujan tinggi, sekaligus menata zonasi perdagangan.
2: Jadi untuk di tahun sekarang ya, kita kan juga membuat semacam trotoar pedestrian ya di Jalan Ombili dan juga di Jalan Perwira, dan juga sudah untuk renasi ya, kita kan untuk tahun sekarang juga sudah melaksanakan kegiatan penanggulangan banjir, ketenangan air. Itu ada perbaikan saluran dan trotoar di Jalan Soekarno-Hatta itu. Kita mulai dari simpang BNB itu ya, simpang Lampu Merah sampai simpang Imau, sampai ke dekat Batu Sendimintuo ya, panjang 964 meter itu, keluar dengan tenaga kita perbaiki.
1: Rampungnya seluruh tahapan revitalisasi ini nantinya diproyeksikan mampu mendongkrak daya tarik Kota Bukit Tinggi sebagai tujuan destinasi wisata utama. Dengan fasilitas publik yang lebih modern, tertata, dan terintegrasi, pemerintah daerah optimis pergerakan roda perekonomian warga setempat akan ikut meningkat secara signifikan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pendengar, Kelurahan Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur menyiapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program jangka pendek dan panjang sesuai dengan aspirasi dari warga.
3: Kelurahan Tanah Pak Lambi, TPL, Kecamatan Padang Panjang Timur mulai menyiapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bersama Universitas Negeri Padang, UNP, sejumlah program dipetakan, meliputi pengelolaan kompos, pembuatan biopori, gotong royong, hingga rencana pengembangan bank sampah dan pengadaan mesin pres. Lurah TPL Romi Saputra menyampaikan, kegiatan bersama UNP memberikan gambaran mengenai berbagai program yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan masyarakat. Romi Saputra menjelaskan bahwa masyarakat diajak untuk tidak hanya memandang sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang. Dirinya juga menekankan bahwa ada jenis sampah yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, persoalan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari sumbernya. Karena itu, kelompok sadar lingkungan Pok Darling diharapkan menjadi wadah yang mampu menggerakkan warga dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Berdasarkan hasil pemetaan aspirasi masyarakat, program yang dinilai relatif mudah dilaksanakan dalam jangka pendek meliputi pengolahan kompos, pembuatan biopori, lomba kebersihan lingkungan, dan gotong royong. Sementara pengembangan bank sampah dan pengadaan mesin pres dimasukkan dalam agenda jangka panjang. Dalam pemetaan tersebut, program bank sampah memperoleh 11 aspirasi, pengadaan mesin pres 6 aspirasi, dan pengelolaan kompos 5 aspirasi.
4: Kemarin kita melakukan kerjasama bersama Universitas Negeri Padang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di kelurahan kita membentuk kader sadar lingkungan atau pokdarling dari masing-masing RT sebanyak 2 orang. Pokdarling kita SK-kan mereka sebagai kader yang nantinya mengolah sampah, yang melakukan pemilahan sampah, dan juga sebagai kader di bank sampah nantinya akan kita bikin di Kelurahan Tanah Palambi nantinya.
3: Romi Saputra menambahkan langkah awal yang penting adalah memulai dari program yang dapat dilakukan terlebih dahulu. Dirinya meyakini apabila program tersebut telah berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, maka pengembangan program berikutnya akan lebih mudah dilakukan. Nofri melaporkan.
0: Di saat narasi hubungan sipil dan militer kerap diuji, jawaban nyata secara masif dihelat dalam gelaran TNI Fun Run tahun 2026 yang berlangsung serentak di seluruh penjuru Nusantara.
5: TNI Fun Run dilaksanakan, digelar dalam rangka menyambut atau memperingati hari ulang tahun TNI yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 5 Oktober.
6: Lebih dari sekedar ajang olahraga atau selebrasi peringatan hari ulang tahun HUT TNI ke-81, TNI Fun Run menjadi panggung pembuktian meleburnya TNI dan masyarakat dalam suasana kebersamaan sekaligus mengincar rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno kepada RRI pagi tadi menegaskan, pesan utama dari agenda besar tersebut bukan terletak pada perayaan lembar piagam MURI, melainkan ketahanan ikatan emosional bangsa. Anak-anak remaja hingga orang dewasa nantinya membaur hangat bersama prajurit TNI. Tak ada batasan pangkat maupun status sosial, karena yang ada hanya derap langkah seragam, helaan nafas yang sama di sepanjang rute.
5: Tujuan kegiatan ini salah satunya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan olahraga khususnya lari. Kemudian tujuannya juga dalam rangka pemecahan rekor MURI kegiatan lari secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
6: Brigjen TNI Aji Mimbarno menuturkan, rekor MURI adalah bonus dari kekompakan karena inti kegiatan sesungguhnya adalah merajut kebersamaan. TNI tidak pernah berdiri sendiri. TNI sejatinya lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan momen HUT TNI ke-81 adalah milik bersama. Di sepanjang lintasan, kehangatan humanis akan dirasakan oleh masing-masing peserta. Momen unik nantinya akan tercipta, dan pesan aktual dari perhelatan ini tidak lain kekompakan langkah antara TNI dan masyarakat yang sejauh ini tetap menjadi fondasi paling tangguh untuk menjaga keutuhan Indonesia di tengah rintangan yang menghadang perjuangan anak-anak bangsa. Sri Dani melaporkan.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir. Kualitas pembelajaran menjadi perhatian pemerintah Kota Padang selama penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat menurunnya kualitas udara. Hal itu tidak lain untuk melindungi kesehatan peserta didik dengan efektivitas pembelajaran yang tetap dijaga.
7: Karena kita sangat rentan sekali, terutama siswa kita yang mulai dari PAUD, SD, dan SMP. Makanya kita ngambil kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh lagi.
8: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, keputusan menerapkan kembali PJJ karena mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Menurutnya, ketika indeks kualitas udara menunjukkan kondisi sangat berbahaya, proses pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. Yopi menyebut kebijakan tersebut berlaku bagi jenjang pendidikan PAUD, SD hingga SMP yang berada dalam kewenangan pemerintah Kota Padang. Ia menegaskan kesehatan siswa tidak dapat dikorbankan hanya demi mempertahankan pembelajaran tatap muka. Dalam pelaksanaannya, kata Yopi, sekolah menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi masing-masing. guru dapat memberikan tugas secara langsung maupun memanfaatkan berbagai platform digital.
7: Ya, sebenarnya kita tergantung dari platform yang kita gunakan oleh guru ya. Berikan tugas bagi mereka yang strukturnya kurang, ada juga melalui online, melalui platform digital classroom-nya, platform lain yang memudahkan mereka untuk melaksanakan tugas. Tapi kami juga dapat laporan dari orang tua, tugas yang memang kita memindahkan sekolah itu ke rumah. Begitulah beratnya tugas guru ketika orang tua 3 hari melaksanakan. Sudah banyak yang merasa karena kita sekolah lagi, Pak, sampaikan oleh orang tua pada kami.
8: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna menilai, keberhasilan PJJ sangat bergantung pada perencanaan yang matang. Tanpa persiapan yang baik, penerapan PJJ berpotensi berdampak terhadap kualitas proses belajar siswa. Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kesiapan orang tua dalam mendampingi anak. Terlebih bagi siswa usia PAUD, TK, dan SD yang membutuhkan pendampingan lebih intensif selama belajar dari rumah.
9: Yang jadi permasalahan atau yang kita lihat sekarang itu adalah karena ini post major, tentu pelaksanaan untuk PJJ ini tidak direncanakan. Semua kita tahu bahwa suatu pekerjaan, suatu kegiatan, program tanpa direncanakan itu sudah bisa dipastikan hasilnya menurun atau tidak sesuai dengan harapan.
8: Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna menambahkan, selain itu komunikasi antara sekolah dan orang tua juga menjadi faktor penting. Sekolah perlu memastikan orang tua memahami pola pembelajaran, tugas, serta peran yang harus dilakukan selama PJJ agar proses belajar tidak menimbulkan beban tambahan bagi keluarga. Melati Oktawina melaporkan.

0: Pendengar berita dari RRI Padang tadi menutup perjumpaan kita di Korwil 15 Padang Prabu sore hari ini. Saya Erita Fitra Insani, mewakili kabar kerja yang bertugas sore hari ini, mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita baru saja dengarkan Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kembali bersama Pro 1 RRI Padang, kita lanjutkan rangkaian hiburan berikutnya pendengar. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat juga akan hadir Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Kita ke Kilau Pancasila dulu. Setelah itu ada Andra and the Backbone dengan satu lagu berjudul Tunggu Aku.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar. Untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi sekitar dengan penyakit tuberkulosis ya, pendengar. Jadi penyakit yang menular ini perlu penanganan yang tepat. Pendengar, berita ini ataupun informasi ini bisa Anda baca nanti pada portal berita kami rri.co.id. Penyakit tuberkulosis atau TB itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis. Penyakit ini merupakan penyakit menular dan perlu mendapatkan penanganan yang tepat. Pendengar, hingga tanggal 15 September 2026, Dinas Kesehatan Kota Padang sudah menemukan sebanyak 2.705 kasus TB. Ini disampaikan Subkoordinator Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Padang, Eva Westari, SKMM IKOM, saat menjadi narasumber Dialog Indonesia Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Padang hari Jumat atau kemarin ya. Dan dari 2.705 kasus yang ditemukan di Kota Padang, secara umum terjadi pada usia dewasa dan anak-anak. Sekitar 13-20% dari total kasus tersebut terjadi pada anak-anak, sisanya kelompok dewasa. Pendengar, penyakit TB bisa menular pada siapa saja. Penularan bisa terjadi dengan cara misalnya saat berbicara, saat batuk ataupun bersin. Namun ada beberapa orang yang rentan tertular atau berisiko tinggi tertular TB. Seperti orang yang kontak erat atau kontak serumah dengan penderita TB, kemudian perokok, anak yang kurang gizi, orang lanjut usia atau lansia yang biasanya memiliki daya tahan tubuh yang rendah ya. Kemudian pasien yang memiliki penyakit diabetes melitus atau DM, serta orang yang menderita HIV. Pendengar, untuk penanggulangan TB di Kota Padang, Eva Westari menyampaikan sudah dilakukan penanggulangan penyakit ini dengan melibatkan semua sektor. Hal ini seperti yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Jadi juga sudah dibentuknya, bahkan sudah dibentuk ya, Kelurahan Siaga TB. Nah, untuk mencegah penularan penyakit ini diharapkan kepada masyarakat ketika mengalami gejala TB seperti batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, kemudian sesak napas, berkeringat pada malam hari, disertai nafsu makan menurun, maka disilakan memeriksakan diri ke layanan kesehatan. Selain itu, anjuran untuk melakukan etika batuk juga, pendengar. Tidak buang dahak sembarangan ya, ketika batuk atau bersin tutuplah mulut dengan tisu, masker atau sapu tangan. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah lingkungan yang bersih dan rumah yang memiliki ventilasi yang cukup, serta konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan olahraga yang teratur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian Eva juga menyampaikan khusus untuk anak dan bayi bisa dilakukan dengan memberikan imunisasi BCG di posyandu. Jadi TB ini bisa dicegah penularannya dan bisa disembuhkan. Tentu dengan penanganan yang tepat, apalagi kalau diketahui sejak dari dini. Oke, pendengar, informasi ini bisa Anda baca silakan pada portal berita kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hey,
3: awas ada motor di depan bro, awas sih.
5: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, banyak sekali hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Pernahkah Anda memperhatikan seekor lalat? Ya, hewan yang terkadang hinggap di makanan kita dan selalu kita usir ketika melihatnya. Tahukah Anda, ternyata seekor lalat betina dapat bertelur sekitar 100 hingga 150 butir. Mereka akan bertelur hingga lebih dari 500 butir selama masa hidupnya yang hanya beberapa hari.
0: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro Satu RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, kita bersama dicek fakta. Akun TikTok Aung MH pada Jumat 11 September 2026 mengunggah foto atau arsip isinya memperlihatkan logo Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Unggahan disertai narasi pengumuman penting dan resmi penertiban dan pemeriksaan kendaraan bermotor akhir September 2026. Razia rumah ke rumah kendaraan non pajak masa berlaku bank garis miring payan STNK garis miring pajak mati kendaraan STNK only tanpa kelengkapan BPKB resmi kendaraan sengketa kredit masih dalam sengketa pembiayaan bank atau finance, kendaraan over atau kredit ilegal dipindah tangankan tanpa sepengetahuan finance. Hingga Kamis 17 September 2026, konten itu mendapat hampir 6.200-an tanda suka dan dibagikan ulang 3.400-an kali. Tim pemeriksa Fakta Mafindo atau Turnback Hawk memasukkan kata kunci, ada kebijakan razia kendaraan dari rumah ke rumah. Hasilnya ditemukan pemberitaan CNBCIndonesia.com heboh rencana razia kendaraan nunggak pajak sampai ke rumah kapan? Yang tayang, faktanya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi unggahan berisi klaim ada kebijakan razia kendaraan dari rumah ke rumah itu merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara, namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, listrik sangat membantu dalam berbagai kegiatan kehidupan kita. Mulai dari penerangan, memasak, dan lain sebagainya. Akan tetapi listrik tetap memiliki risiko apabila dipergunakan atau diperlakukan dengan tidak benar. Pendengar, hal ini disampaikan oleh Wahyudi dari TLK3 Elkam UP3 Padang saat menjadi narasumber dalam acara Dialog PLN di Pro 1 RRI Padang beberapa waktu lalu. Dan pendengar, lebih lanjut Wahyudi menyampaikan bahwa sebenarnya listrik tidak perlu ditakuti. Akan tetapi listrik perlu untuk dipahami dan digunakan dengan aman. Kesadaran menggunakan listrik secara aman itu dapat mencegah kebakaran, sengatan listrik, dan kerusakan peralatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan listrik yang kita gunakan ini, pendengar. Ini juga disampaikan TLK 3 Elkam ULP Belanti Gavrali dalam acara yang sama. Langkah pertama adalah memastikan instalasi listrik berada dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan. Jadi Anda bisa lakukan pengecekan instalasi listrik tersebut paling lama sekali dalam 5 tahun, karena alat-alat dan listrik yang kita gunakan juga memiliki masa penggunaannya. Selanjutnya, penggunaan peralatan listrik juga perlu disesuaikan, dilakukan sesuai petunjuk dan kapasitas daya yang tersedia. Hindari menumpuk terlalu banyak colokan pada satu stop kontak karena dapat memicu panas yang berlebih. Kemudian kebiasaan mematikan peralatan listrik setelah digunakan ini turut membantu menjaga keamanan listrik di lingkungan rumah. Peralatan yang tidak diperlukan sebaiknya dicabut untuk mengurangi risiko korsleting atau pemborosan energi. Nah, pendengar, menjaga keamanan listrik tidak hanya berlaku di rumah saja, tetapi juga di tempat kerja dan ruang publik. Jadi setiap orang perlu memperhatikan kondisi kabel serta menggunakan peralatan listrik secara bertanggung jawab. Disampaikan juga, pendengar, jika masyarakat menemukan gangguan listrik, maka dapat menghubungi PLN atau bisa juga PLN Mobile atau telepon ke PLN 123. Pada akhirnya, keamanan listrik dimulai dari kepedulian setiap individu terhadap lingkungan sekitarnya. Agak pendengar, sebelum beralih ke lagu berikutnya, kami akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah, gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
4: Loh, kenapa?
3: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
4: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
3: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
4: Hah? Serem!
3: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
4: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
3: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Prosatura di Republik Indonesia Padang, berkar bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan, karena saat ini di Padang ini masih gerimis ya, gerimis. Dan bagaimana di tempat Anda, bisa jadi suasana ataupun cuacanya sama atau berbeda. Nah, nanti pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama cari tahu informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat dari BMKG Minangkabau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Pendengar, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk 24 jam ke depan? Di ujung telepon saya tersambung dengan Mbak Anissa dari BMKG Minangkabau. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Mbak Anissa.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rita.
2: Iya, apa kabar sore ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Mbak Anissa, bagaimana informasi cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Silakan Mbak Anissa.
3: Ya, baik, selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari Sabtu, tanggal 19 September 2026. Berikut lengkapnya. Untuk kondisi cuaca malam hari ini diperkirakan didominasi dengan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, Sawalunto, Kabupaten Solok, Solok, Sijunjung, dan Dharmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Solok Selatan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk esok pagi hari, cuaca diperkirakan didominasi dengan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, dan Solok Selatan. Sedangkan untuk esok siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Sijunjung, dan Dharmasraya, serta terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98%. Dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini harian, perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah seperti Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
2: Baik, Mbak Anissa, terima kasih banyak ya sudah update informasi cuaca untuk kami semua ini di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, demikian informasi perakiran cuaca sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau dan Mbak Anissa. Anda bisa update terus melalui bmkg.go.id ya, tentu bersama Pro 1 RRI Padang kami juga hadir besok pagi itu pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kami sampaikan informasi juga bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Waktu sholat maghrib hari ini adalah pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Dan kami nanti juga akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani. Untuk Anda yang nanti akan menyimak, silahkan Anda bisa simak juga di rumah atau di manapun Anda berada, pembacaan surah Al-Anbiya ayat 1-7 dengan Qoriyah Yunia Safitri, terjemahan oleh Firdaus. Dan nanti bimbingan rohani untuk hari ini akan disampaikan Ustazah Rinita Susanti SAG dengan judul Kiat Untuk Istiqomah. Namun pendengar, masih ada beberapa hiburan yang kami sediakan untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triyudono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Imbara Penanda Berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan sama-sama simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 1-7 dengan Qariah Yunisa Fitri, terjemahan oleh Firdaus. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026 akan disampaikan Ustazah Rinita Susanti SAG dengan judul Kiat untuk Istiqomah. Pendengar, kembali kami informasikan waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya adalah pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah.

sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah di mana saja berada, adapun judul atau tema ceramah kita pada kesempatan hari ini yaitu kiat untuk istiqamah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, istiqamah berasal dari bahasa Arab yang artinya istiqamah yastaqimu istiqamah. Artinya itu sikap teguh, teguh pendirian dan konsisten dalam melaksanakan tindakan. Dalam artian, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan amal, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang istiqamah, beliau menjawab, istiqamah itu adalah kemurnian tauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Umar bin Khattab menyampaikan istiqamah itu adalah komitmen terhadap perintah yang diperintahkan Allah dan larangan atau tidak melakukan tipu-tipu dalam beramaliah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan istiqamah itu adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, secara garis besar istiqamah itu merupakan bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan secara konsisten, meskipun kebaikan itu sifatnya sederhana atau kecil, dan itu lebih dicintai Allah daripada kita berbuat baik tapi hanya sekali saja. Dalam surat Al-Zalzalah Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهْ. Siapa yang melaksanakan, mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebiji zarah, niscaya Allah akan membalasnya. Begitu pula, siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak ada satu amalan pun yang akan luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah, apalagi kita melaksanakannya dengan istiqamah. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Atau apa kiat kita agar kita menjadi orang yang istiqamah dalam menjalankan amaliah kita, dalam menjalankan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tiada lain adalah pasanglah niat yang kuat, niat yang teguh untuk tancapkan dalam hati kita untuk istiqamah. Niat yang kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amrah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sungguh seseorang

0: orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Bila dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebenaran tentang Allah dan Rasulnya. Bila ia hijrah untuk dunia atau untuk perempuan yang akan dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi yang pertama adalah mari kita teguhkan niat kita dalam beramal. Teguhkan hati kita, bulatkan tekad kita untuk kita beramaliah meskipun hanya kecil. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita beramaliah itu istiqomah? Yang kedua adalah selalulah mengingat kematian. Karena orang yang ingat pada kematian itu berarti orang yang ingin mempersiapkan dirinya di masa yang jauh nanti, yaitu di hari akhirat nanti. Bila dia mengingat kematian, maka pandangannya terhadap dunia itu, dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fi amwal wal aulad. Dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan berbenggah-benggahan serta berbangga-banggaan terhadap banyaknya harta dan anak. Jadi dunia ini hanyalah sementara. Jika seseorang ingat kematian dan di dalam hatinya tidak hubut dunia, maka ini akan membuat dia semakin semangat untuk istiqamah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang ketiga yang dapat kita lakukan agar kita dapat istiqamah dalam beramaliah, yaitu berdoalah kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah agar kita menjadi orang yang istiqamah. Allahumma ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah aku pada agamamu. Ini bisa kita baca di kapanpun, dimanapun, ataupun setelah solat. Kita mohonkan berdoa setelah solat agar kita menjadi orang yang istiqomah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang keempat, jangan lupa, mari kita belajar dari orang-orang soleh yang terdahulu. Para nabi kita sudah mencontohkan bagaimana beliau istiqamah dalam menjalankan keimanan dan keislamannya. Nabi Ayub contohnya, ditempa musibah kemiskinan dan penyakit, beliau tetap istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keistiqamahannya, dia terus beribadah dan memohon kepada Allah, maka dia diberi gelar orang yang sabar dan istiqamah. Balasan bagi orang-orang yang istiqamah tentulah ampunan dan pahala yang sangat besar. Bahkan dalam suatu riwayat pun mengatakan balasan bagi orang-orang yang sabar dan istiqamah inilah tak terhingga. Kaum muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang kelima yang dapat kita lakukan agar kita tetap istiqamah dalam beramaliah adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena bersama orang-orang soleh kita memiliki energi untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita memiliki energi untuk menjauhkan hal-hal yang kurang baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kamu muslimin pencinta RRI dimanapun berada, inilah di antara kiat-kiat kita agar kita istiqamah dalam beramal. Dengan keistiqamahan kita beramal itu, maka Allah akan memberikan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat, karunia yang tak terhingga kepada kita. Istiqamah dalam beramal itu akan memberikan kita ketenangan, kesejukan hati, dan ampunan Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, lakukanlah amalan yang dapat kamu lakukan, meskipun kecil, tapi terus menerus. Semoga Allah memberkahi kita menjadi orang-orang yang sabar dan istiqamah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan juga para pendengar RRI di mana saja berada. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
1: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

0: dari laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Rosato RRI Padang, pendengar, kita masih nikmati hiburan berupa lagu-lagu islami. Nanti perpukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga merambah informasi-informasi terbaru dalam warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita beralih ke lagu berikutnya, pendengar. Bisa Anda dengarkan juga siaran ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, demikian hiburan berupa lagu-lagu islami untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan segera bersama ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, sering dengan itu tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Selanjutnya hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat ada rekan Tito Oktri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansat Gas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: Sekretari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang

0: 7 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run water bombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
1: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam. Itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
2: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
0: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
5: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
4: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di

0: Kalimantan Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutlah dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
1: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
0: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutlah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
4: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini, pengembangannya begitu cepat.
3: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
5: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan gram Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas, ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan, kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita, program ini terus dilanjutkan, karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
3: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain, termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut, sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah pangan.
7: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
6: Kelurahan Palangkaraya ini sedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Terus ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
7: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
6: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulok tadi. Memang ya disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari
7: Redulok. Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
8: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
7: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
2: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
10: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat, sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
9: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
11: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
9: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
12: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
13: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
14: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
13: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
15: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia, ya, kita akan undang juga, ya, dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka, untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
13: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda pendengar untuk kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Kali ini pendengar saya temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pendengar untuk Anda pukul 19 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk waktu Isya. Wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar kaum muslimin, muslimat Kota Padang, Anda bisa terlebih dahulu ya menunaikan ibadah sholat Isya, setelahnya bisa melanjutkan kembali kegiatan-kegiatan Anda. Baik, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, Anda juga sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saya hadirkan pilihan lagu-lagu spesial sekaligus juga ragam informasi untuk Anda pendengar hingga pukul 20 sebelum nanti kita masuk dalam program obrolan komunitas malam hari ini pukul 20 lebih 15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelahnya akan kami lanjutkan untuk program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini, pergerakan untuk Anda, ada Nadif Besalamah, Jatuh Cinta Lagi.

0: waktu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama. Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.
1: Halo? Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
2: Ya.
1: Wah, mentang-mentang
2: ya.
1: Kita jadi bos.
2: Ya.
1: Lupa sama teman lama.
2: Ya.
3: Hah, ada apa sih, Dek?
1: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
2: Iya.
3: Apa sih, Dek?
2: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
3: Iya. Maaf ya, Nak.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meregaskan pemberdayaan UMKM harus berujung pada akses pasar. Menurutnya, akses pasar penting agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan dan mandiri. Muhaimin mengatakan pemberdayaan UMKM tidak cukup melalui pelatihan dan pendampingan. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha dapat akses pembiayaan, kemudian juga bahan baku hingga konsumen. Menurutnya, program 101 Pasar Rakyat menjadi sarana untuk mempertemukan UMKM dengan konsumen. Program tersebut juga diharapkan memperluas pemasaran produk lokal dan meningkatkan penjualan pelaku usaha.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo. Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Ya.
0: Wah, mentang-mentang
1: ya.
0: Kita jadi bos.
1: Ya.
0: Lupa sama teman lama.
1: Ya.
2: Hah, ada apa sih, Dek?
0: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
1: Ayah.
2: Apa sih, Dek?
1: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
2: Iya. Maaf ya, Nak.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti Kota Padang beberapa waktu terakhir berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Merosotnya kualitas udara memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA secara signifikan di berbagai fasilitas kesehatan setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Sri Kurnia Yati, membenarkan adanya penurunan kualitas udara berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Hal tersebut berbanding lurus dengan tren peningkatan pasien bergejala gangguan pernafasan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pemetaan dari Dinas Kesehatan Kota Padang, terdapat 24 puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan. Rata-rata kunjungan pasien mencapai sekitar 2.400 orang per hari. Dari angka tersebut, hampir setengahnya merupakan pasien bergejala ISPA. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum nanti kita masuk pada program obrolan komunitas malam hari ini, kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja dengan judul Asa Bawah Pohon Sukun.

Juni, bulan di mana sang proklamator lahir. Juga bulan di mana Pancasila, buah pemikirannya, dilahirkan. Namun, jauh sebelum gema kemerdekaan berkumandang, di sebuah kota kecil bernama Ende, di bawah rimbun pohon sukun, ide-ide besar itu mulai merangkai, menyulam asa di tengah keterasingan.

0: Persatuan Indonesia bukan sekadar slogan, tapi nadi bangsa ini. Bagaimana menyatukan berpuluh suku, beratus bahasa dalam satu cita-cita? Ya, ini yang harus kujawab. Di bawah pohon ini, bintang-bintang seolah membisikkan sebuah jalan.
1: Bapak Soekarno, sudah sore loh, Pak. Bapak belum makan. Saya bawakan kopi dan ubi rebus ini.
0: Terima kasih, Hina. Kamu selalu mengingatkan, ya? Duduk di sini, Ya. Angin di bawah pohon sukun ini memang ya selalu memberikan ilham.
1: Bapak selalu menulis di sini. Memang apa sih yang Bapak tulis?
0: Ya, aku sedang menulis tentang masa depan Ina. Ya, tentang sebuah bangsa yang besar. Yang akan merdeka.
1: Wah.
0: Sebuah bangsa yang akan berdiri di atas kakinya sendiri, Ina. Ini adalah sebuah impian yang harus diwujudkan.
1: Impian?
0: Iya.
1: Apa seperti impianku yang ingin punya sepeda baru? Begitu?
0: Bukan, Ina. Bukan.
1: Terus?
0: Lebih besar dari itu. Impian ini adalah tentang sebuah rumah yang lapang. Tempat kita semua bisa tinggal berdampingan, Ina. Tanpa rasa takut, tanpa penindasan. Sebuah rumah bernama Indonesia.
1: Wah, hebat sekali ya. Oh iya, saya juga sering mendengar Bapak berdiskusi dengan tokoh-tokoh di kota ini tentang keadilan, tentang kemerdekaan.
0: Ah, iya Ina, iya. Kemerdekaan itu bukan hadiah, Ina. Ia harus direbut dan diperjuangkan. Setelah berhasil direbut, ia harus diisi dengan jiwa persatuan, jiwa gotong royong. Itu yang akan membuat suatu negara menjadi kuat, Ina.
1: Wah, pemikiran Bapak sungguh luar biasa.
0: Suatu saat nanti Bapak ingin menitipkan Indonesia ini padamu ya. Dan seluruh pemuda-pemudi negeri ini. Jaga dan rawatlah dengan segenap jiwa dan raga.
2: Puluhan tahun berlalu, Indonesia merdeka. Namun tantangan tak pernah usai. Saat itu suasana di sebuah balai desa terasa mencekam. Beberapa warga terlihat berbisik-bisik dengan ekspresi marah.
3: Hadirin sekalian, saya mohon kita untuk tidak terpancing emosi. Kejadian kemarin ini pukulan telak untuk kita semua. Persatuan kita terkoyak. Ini pukulan telak.

0: ya harus diluruskan. Jangan sampai anak cucu kita sesat karena pembiaran.
1: Tapi ini menyangkut masalah intoleransi. Bukankah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberi ruang bagi semua agama tanpa diskriminasi?
0: Iya, saya setuju itu. Cuman yang saya gak setuju adalah kalau ada di antara kita yang main hakim sendiri.
2: Kami butuh bukti nyata, Pak. Kami butuh bukti nyata. Kami butuh ketegasan Bapak selaku kepala desa.
1: Benar, Pak. Demi tegaknya Pancasila dan demi masa depan bangsa yang bermoral, kita harus bawa permasalahan ini ke jalur hukum. Dan kita harus kawal masalah ini sampai tuntas.
0: Baiklah, tenang, mohon tenang. Tapi tolong ya, jangan mudah terpancing dengan isu SARA. Kita bersuara untuk kebenaran. Saya berjanji untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Karena negara kita adalah negara hukum.
3: Dari ND, sebuah bibit pemikiran ditanam. Bibit tentang kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial. Bibit itu kini telah tumbuh menjadi pohon besar nan kokoh bernama Pancasila. Tugas kita generasi penerus adalah merawat pohon itu agar terus kokoh dan rindang.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Obrolan Malam Ruang Komunitas.
2: Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa temani Anda. Kali ini pendengar kita dalam program Obrolan Malam Ruang Komunitas bersama Komunitas Astronomi. Kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, pendengar silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda bisa maksimalkan komennya ataupun juga chatnya di kanal YouTube kami ataupun di aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa akses fitur chat di live di aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa download di Play Store ataupun App Store. Baik, pendengar, kali ini saya sudah bersama dengan tamu-tamu kita. Sudah bergabung ya sepertinya melalui Zoom. Ini dia dari Komunitas Astronomi. Ada Kak Femil Antika Putri dan juga Bang Fauzan Adam. Kita coba sapa dulu. Halo.
3: Halo.
4: Halo, halo Kak Tito.
1: Iya. Sudah masuk suaranya, sudah cukup jelas Bang Fauzan dan juga Kak Femil. Kabar baik, sehat Kak Femil Antika Putri, Bang Fauzan Adam?
3: Alhamdulillah, sehat banget Bang.
4: Kalau diri sendiri sih sehat sih Bang. Cuaca sih
1: gak
4: sehat ini.
1: Iya, iya.
3: Ya karena cuaca sangat disayangkan sekali.
1: Iya, cuacanya sangat disayangkan sekali habis hujan ya. Tapi biasanya kalau kondisinya habis hujan seperti saat ini masih bisa tetap pantau bulan nggak sih?
4: Tergantung awan sih kan. Tergantung awan. Kalau kita lihat juga nih sebaran awan nanti ini gimana nih awannya gitu, apakah awannya hilang atau masih masih berada di sini gitu. Kalau masih berada di sini berarti masih ketutupan awan gitu kan.
1: Oke, baik. Bang Fauzan, Kak Femil, ini saya panggil Bang Fauzan ya dan Kak Femil, atau Kak Femil punya sapaan lain yang lebih akrab?
3: Oke, panggil Femil aja Bang.
1: Oke, panggil Femil aja ya dan Bang Fauzan ya. Oke,
4: ya.
1: Baik, nah bahasan kita kali ini yaitu seputar International Observe the Moon Night.
3: Observe
1: ya.
3: The Moon Night.
1: Oke, International Observe the Moon Night ya. Itu bahasan kita ya. Nah, yang saya tahu sedikit ya seputar hal ini tuh kayak perayaan global ya. Tapi boleh dijelasin lagi deh sama Kak Femil atau Bang Fauzan ini karena saya sangat awam sekali. boleh diinfokan dulu, dijelaskan.
4: Iya, simpelnya itu sih ini semacam kegiatan pengamatan gitu, pengamatan bulan yang dilakukan serentak gitu seluruh dunia gitu. Nah, kegiatan ini sebenarnya diinisiasi juga nih oleh NASA sendiri gitu kan, yang mereka pengen melibatkan berbagai komunitas dan instansi gitu kan, di seluruh dunia, agar kita bisa sama-sama gitu bareng-bareng pengamatan bulan gitu dalam di malam hari yang sama gitu.
1: Oke, baik. Kak Femil dan Bang Fauzan, tahu nggak sih kenapa bulan sampai punya hari pengamatan khusus nih? Kayak hari ini ya, tanggal 19 September gitu.
4: Karena pengen menciptakan sebuah sih kayak momen gitu. Jadi ingin dirayakan oleh berbagai macam komunitas gitu kan, atau instansi gitu, atau yang berbagai macam komunitas astronomi yang bisa diadakan secara serentak gitu seluruh dunia gitu. Jadi ada satu event internasionalnya lah gitu ya.
1: Oke. Baik, berarti malam hari ini dengan kondisi yang seperti sekarang jelas tidak bisa dipantau ya. Kalau untuk di Kota Padang sendiri ya, Kak Femil, Bang Fauzan.
3: Karena untuk saat ini ya, cuaca kurang mendukung sekali. Karena kan bakalan expect-nya ya, bakalan secara-cara mungkin gitu kan. Jadi kayak menarik pengunjung gitu. Tapi ternyata ya, Tuhan sangat menyayangi kita. Karena cuaca kita saat ini kurang oke, dan kita juga punya kendala yaitu asap yang berkabut yang lumayan parah banget ya di Kota Padang.
1: Iya. Oke. Nah, Kak Femil, Kak Bang Fauzan, kalau kita kan tahu ya kondisi Kota Padang sekarang, ya anggaplah misalnya tidak hujan begitu ya, Kak Femil, Bang Fauzan. Apakah kita masih bisa pantau dengan kondisi asap yang juga bisa dikatakan cukup tebal lah begitu?
4: Iya, sebenarnya kalau kita seperti yang kita lakukan kemarin ya di hari Senin lalu ya, kan banyak juga tuh beredar informasi di hari Senin kemarin bahwasannya asapnya cukup tebal gitu kan. Bahkan di hari Senin itu ada pengumuman ya, Senin Selasa ya, pengumuman bahwasannya sekolah diliburkan ya di Kota Padang sendiri gitu. Nah, tapi kebetulan juga di hari itu kita beberapa tim astronomi Sumbar melakukan observasi gerhana Venus dulu tuh, yang tanggal 14 kemarin di hari Senin. Nah, itu kondisinya masih kabut juga tuh, tapi alhamdulillahnya udah bisa kelihatan Venusnya gitu kan, bulan Venusnya. Malahan kalau di titik-titik Venusnya itu menghilang, tertutup oleh bulan, itu masih bisa kelihatan di Kota Padang sendiri gitu. Karena kan kondisi kabut tadi. Cuman yang di hari ini PR-nya itu memang cuaca aja gitu kan. Cuaca memang hujan dan awannya cukup tebal kan. Di samping itu kita masih tetap menyelenggarakan aja kegiatan ini gitu. Sedemikian rupa kita alihkan dengan diskusi dan penayangan video gitu kan, video luar angkasa gitu. Jadi nanti ditayangkan di belakang saya ini gitu kan, ada ruangan kecil. Situ kita gelar aja semuanya, pokoknya kegiatannya alhamdulillah kita terlaksana.
1: Ini dari jam berapa tadi ya, Kak Femil, Bang Fauzan, kegiatannya dilakukan gitu? Dan sampai jam berapa nanti akan dilaksanakan?
3: Nah, untuk acara kita baru laksana di jam 4 ya Bang, karena kita terkendala ya, karena hujan, terus tipar, segala macam gitu kan. Nah, untuk acara yang bakalan diselesai mungkin di sekitar jam 10 malam, karena masih banyak antusias orang-orang untuk, oh astronomi ini gini loh, ini gini loh, karena antusias mereka untuk memakai teleskop, pengamatan gitu. Jadi sangat kami kasih applause untuk para pengunjung, walaupun dalam keadaan hujan seperti ini kami tetap profesional banget. Benar kan Bang?
1: Nah, Kak Femil, Bang Fauzan, untuk masyarakat kita ya yang mungkin baru pertama kali ingin mengamati bulan, hal-hal sederhana apa sih yang sebaiknya mereka perhatikan gitu?
4: Untuk mengamati bulan sebenarnya nggak perlu ribet-ribet ya.
1: Nggak perlu ribet-ribet ya.
4: Bulan Iya, gak ngapa-ngapain pun udah kelihatan aja gitu kan. Tinggal melek aja. Matahari tinggal melek, lihat ke atas, kelihatan bulannya gitu kan.
1: Iya, iya,
4: gitu
1: iya.
4: aja. Terus kalau lebih detailnya sih ya perlu ada instrumen tambahan gitu. Atau kayak galaxy yang terlalu kecil gitu. Atau teleskop sekalian aja gitu kan sih, yang sekalian nasionalnya gitu. Jadi kita bisa kelihatan sawahnya sekalian. Terus itu kan sekarang bulannya lagi dalam fase setengah ya. Nah, itu tentu nanti pasti dekat horizon atau di timur atau barat nanti bisa kelihatan tuh sisi gelapnya bulan tadi. Jadi menarik banget buat lihat buat secara langsung.
3: Nah bentar deh, karena Abang bilang karena selain alat yang disebut sama Bang Paulson tadi, kita juga butuh alat kamera. Kenapa? Kita bakal menangkap momen-momen yang biasanya kita lihat teleskop tuh hanya sekedar kecil, kita langsung bisa menangkap, oh gini loh bulan, bintang, kita bakalan nampak gimana sih bentukannya, celah-celahnya, dasar dan ya begitu.
4: Iya, dasar dan struktur bulan tadi gimana.
1: Oke, jadi itu yang buat menarik ya untuk diamati gitu bulan ini. Nah,
4: tapi kita, selain itu Bang,
1: boleh, boleh, silakan
4: malam hari ini sebenarnya gak cuma bulan aja nih yang bisa kita lihat. Nah, selain bulan tadi, kalau cuacanya cerah ya di langit barat, nanti itu bisa kita lihat Venus juga nih. Kemarin kan Venus lagi gerhana. Sekarang Venusnya lagi berjarak nih sama bulan gitu. Kemarin kan deket ya, sekarang udah marahan kayaknya. Makanya berjarak. Jaraknya cukup jauh. Bulan udah di atas kayaknya, di atas kepala. Venusnya masih di barat gitu ya, rendah gitu. Nah, menariknya Venus itu dalam fase cembung atau sabit sekarang dalam fase sabit. Mungkin banyak nih orang-orang tahu bahwasanya Venus itu kayak bintang aja kan, putih bulat gitu. Tapi setelah kita cek nih pakai teleskop sendiri pun cahayanya itu nggak bulat gitu. Mereka punya fasenya juga gitu. Bahkan sekarang dalam fase sabit gitu. Itu yang di barat. Terus di ke atas sedikit juga di dekat bulan itu juga ada bintang merah gitu kan, bintang terbesar di bintang terterang lah, termasuk bintang terterang juga nih di langit malam. Itu namanya bintang Antares gitu. Nah, dekat bintang Antares itu di baliknya itu ada Milky Way gitu. Jadi teman-teman yang pengen motret Milky Way, patokannya itu adalah bintang Antares tadi. Terus di timur, yang paling menarik nih di timur itu jam 8 tadi kita udah bisa melihat planet Saturnus loh gitu kan. Planet yang ada cincinnya nih. Jadi udah kelihatan dari jam 8 sebenarnya. Gitu.
1: Nah, kita penasaran nih. Jadi teleskop yang digunakan ini yang seperti apa sih Bang Fauzan Kak Femil?
4: Teleskopnya gimana ya tadi teleskopnya? Nantilah ya bentar, kita
3: bentar, boleh di
4: kita bawa ke
3: kita sebenarnya kan bentar ya.
4: Iya, sebenarnya
3: mau mudik dulu deh.
4: Sebenarnya malam ini kan kita mau bawa dua device ya. Satu kamera ke kita, satu lagi kamera ke teleskopnya. Nah, tapi karena kondisi mendung, terus enggak ini juga nih, enggak expect juga nih kalau ada kamera ke teleskop, otomatis yang kelihatan enggak banyak kan ya, cuman awan aja atau gimana. Gitu. Putar aja kameranya. Nah, ini nih teleskop yang kita gunakan. Berdiri kali ya. Ini teleskop Astronomi Sumbar. Ada mereknya nih.
1: Wah.
4: Ini teleskopnya yang Celestron ya. Ini dia. Bisa dibilang dengan teleskop proporsional. Ini mereknya Celestron dengan panjang fokusnya itu 900 mm gitu. 900 mm. Ini udah cukup buat ngezoom permukaan bulan gitu dengan kawah-kawahnya yang cukup detail. Sampai Saturnus pun juga kelihatan ya cincinnya.
1: Gitu. Wow. Luar biasa ya, apalagi kalau kondisi apa ya ruang udara kita tuh tidak terlalu tebal, awan, kemudian juga tidak ada asap, itu bahkan mungkin bisa lebih jelas lagi begitu ya Bang Fauzan dan Kak Emil ya.
4: Iya, malahan teleskop ini yang biasa kita gunakan untuk pengamatan hilal biasanya. Kita kalau dalam 2 tahun terakhir ya, kita dalam 2 tahun terakhir malahan saking sulitnya cuaca di Sumbar ya, bahwa yang siangnya cerah terus malamnya tiba-tiba udah mendung, malamnya hujan gitu kan ya. Kita dalam 2 tahun itu kita cuma berhasil mengamati 5 kali hilal aja gitu, 5 kali dapat hilal. Itu kurang lebihnya itu dalam 30 kali pengamatan. Nah, itu sih tantangannya yang dalam pengamatan hilal pakai teleskop ini gitu.
1: Oke. Baik, ini ada pendengar kita nih, Kak Femil dan Bang Fauzan yang tanya, apa sih bedanya bintang dan planet? Nah, ini mungkin bisa ini bisa di dijelaskan dengan apa ya, dengan simple lah gitu ya. Boleh Kak Femil, Bang Fauzan, silakan.
4: Simpelnya sih bintang itu dia berkedip ya. Dia berkedip. Nah, kalau planet itu dia nggak berkedip. Itu paling simpel. Terus kalau kita penasaran, kenapa sih bisa begitu? Nah, karena bintang itu kan dia jaraknya jauh. Nah, dia itu karena jauh, karena atmosfer, jadi bisa berkedip-kedip. Nah, karena pengaruh atmosfer bumi. Terus planet kenapa dia nggak berkedip? Karena dia dekat gitu kan. Kita bisa mengumpamakan dia itu kayak kita di atas bukit nih, atau kita melihat ada beberapa lampu-lampu atau rumah-rumah penduduk di atas bukit gitu kan saya. Nah, pas kabut pasti pasti lampu-lampu itu dia tuh berkedip-kedip. Karena terhalang oleh kabut tadi gitu lah. Itu tuh bisa kita umpamakan dengan atmosfernya tadi. Gitu.
1: Oke. Baik. Nah, ini menarik sekali ya, Kak Femil dan Bang Fauzan. Ada yang menyampaikan atau yang mengatakan bahwa jika kita melihat bintang berkelap-kelip, kita seperti melihat ke masa lalu. Ya nggak sih, Kak Femil dan Bang Fauzan? Bisa bisa dijelaskan nggak, Kak Kak Femil, Bang Fauzan?
4: Waduh. Kayaknya karena nggak move on kayaknya tuh ya. Sudah dia move on dari masa lalu itu. Ya, kalau secara teori memang gitu. Karena bintang yang kita lihat sekarang ini adalah cahayanya dari masa lalunya gitu. Ibaratnya cahaya bintang yang sampai ke bumi itu membutuhkan waktu gitu. Misalkan di sekarang kita melihat bintang Antares misalkan tadi. Nah, ini kita kurang tahu ya jaraknya. Misalkan jaraknya itu adalah 1 tahun cahaya gitu kan. Enggak lah 1 tahun cahaya. Berarti Antares yang kita lihat sekarang adalah kondisi Antares pada 1 tahun yang lalu.
1: Wow.
4: Bahkan ke matahari kita juga gitu. Jarak matahari ke bumi itu adalah 1 AU ya, kalau dalam skala astronominya. Atau kalau kita balikkan ke tadi, ke hitungan cahaya tadi, itu jaraknya adalah 8 menit cahaya. Jadi cahaya matahari yang sampai ke bumi atau ke mata kita itu butuh waktu 8 menit gitu. Jadi yang matahari yang kita lihat sekarang adalah matahari
1: 5 menit, yang kondisinya 8 menit 8 yang lalu menit ya. Yang lalu. Wah, menarik banget dia ini ya. Berarti kalau misalnya kita melihat bintang-bintang nih ya, yang ada di luar angkasa ya, bisa jadi posisi bintang tersebut sudah tidak di sana gitu ya?
4: Iya, bisa jadi bintang tersebut sudah meledak gitu kan ya, sudah punah gitu, hancur gitu. Karena jaraknya yang jauh gitu ya, bahkan jaraknya kan ada miliaran tahun cahaya, jutaan tahun cahaya gitu. Sudah lama banget. Mungkin kalau orang ada makhluk yang di bintang tersebut melihat bumi sekarang, itu masih zaman dinosaurus gitu kan ya.
3: Zaman purba.
4: Zaman purba. Saking jauhnya jaraknya gitu kan.
1: Iya. Menarik ya. Tapi memang bahas astronomi ini memang luar biasa sih ya. Luar biasa dan sangat-sangat menarik. Ini ada pendengar kita lagi nih yang ikut bergabung nih, Bang Fauzan dan Kak Femil. Ada Bang Tio. Mas Tio ya, assalamualaikum. Ruang komunitas Mas Tio di Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, gimana caranya komunitas ini memfasilitasi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dengan polusi cahaya tinggi agar tetap bisa menikmati keindahan bulan malam hari ini? Ini boleh ditanggapi deh, silakan Bang Fauzan atau Kak Femil, silakan.
4: Oke. Kalau untuk bulan ya khususnya, kalau bulan itu sebenarnya nggak berpengaruh juga dengan polusi cahaya tadi. Nggak begitu berpengaruh kan, karena bulan itu kan terang kan ya, terus dekat juga nih dengan bumi, jadi nggak begitu berpengaruh gitu. Malahan di kota Jakarta sendiri dengan tingkat polusi cahaya yang paling terang di Indonesia itu bulannya masih bisa kelihatan kok gitu. Planetarium Jakarta juga masih sering mengadakan pengamatan bulan yang dibuka untuk umum gitu. Kalau untuk bulan gak masalah juga gitu dengan polusi cahaya saat ini. Tapi kalau untuk bintang, bintang-bintang kecil gitu kan, kalau kayak Antares mungkin masih bisa kelihatan sedikit. Tapi kalau dengan Milky Way-nya yang membentuk garis Milky Way-nya itu mungkin udah gak bisa kelihatan di kota Padang sendiri gitu. Karena dengan polusi cahaya tadi yang cukup banyak gitu kan di kota Padang. Sehingga masih sulit banget buat kelihatannya, kelihatannya. Kita harus pergi ke pinggiran kota dulu atau ke bukit sini yang ada di kota Padang. Gitu.
1: Oke. Baik. Bentar, Bang. Boleh, biasanya boleh. Silakan ya, Kak Femil.
3: Milky ini biasanya kita ngambil kemarin di Lawang ya, Bang?
4: Iya, kemarin kita sempat ke Lawang malahan.
1: Oke.
4: Okay. Iya, jadi Astronomi Sumbar sendiri itu punya suatu project juga untuk mencari tempat-tempat yang bisa nih dijadikan astroturism gitu kan. Nah, salah satunya kemarin kita juga datang nih ke Lawang Park gitu kan. Kan ada dua tuh, ada Puncak Lawang, ada Lawang Parknya. Lawang Parknya itu kan di Danau Maninjau juga kan ya. Jadi ini juga bisa ke barat dan ke selatan gitu kan. Nah, kemarin tuh karena kita nggak dapat gerhana Venus, terus kita tunggu-tunggu, cukup cerah tuh gitu kan di bagian Milky Way-nya sedikit gitu kan. Kita nggak mungkin ngelewatin kesempatan yang kayak gitu juga, dan syukurnya bisa dapat nih beberapa potretan Milky Way meskipun masih kehalang sama asap gitu kan ya. Ini saya juga terpengaruh oleh asap aja.
3: Oke, benar. Milky Way ya kita bahas di Lawang Park ya, Bang. Kita juga dapat objek yang paling menakjubkan yaitu Venus ya, yang kemarin yang kita dapat di Padang.
4: Iya, Venus. Itu tuh masih dalam rangka itu ya, pengamatan gerhana Venus. Kita malahan buka dua ini kan, dua tim.
3: Dua tim. Sengaja
4: buka dua tim.
3: Artinya di lokasi yang pertama ada di Alhas, Bang. Terus untuk lokasi kedua di Puncak Lawang Park. Terus kita juga berkolaborasi ya, Bang, sama Bima.
4: Iya, kalau teman-teman tahu ada
3: bakalan kenal sama Bima.
4: Ada selebgram astronomi gitu kan ya, yang TikTok juga aktif, apalagi di Instagram gitu kan. Kemarin kebetulan beliau lagi pulang kampung, terus tempat janjian kemarin makan yang bisa ketemu di Lawang Park.
1: Oke, baik. Nah, ini menarik nih, ada pertanyaan lagi nih dari pendengar kita nih, Kak Femil dan Bang Fauzan. Ini Kak Femil dan Bang Fauzan boleh tanggapi ya. Saya ingin tanya ke narasumber kita malam hari ini, bagaimana tanggapan abang dan kakak dengan fenomena bumi datar. Gimana Kak Femil, Bang Fauzan boleh berkomentar seputar hal ini?
3: Bumi datar ya, Bang. Ini sangat interogasi banget ya pembahasannya. Banyak yang bilang bumi itu bulat, bumi ini cembung. Nah, menurut Abang gimana nih sebagai astronom?
4: Gimana ya? Kalau saya sendiri pasti bumi bulat dong. Untuk mencerahkan, untuk bilang bilang bahwa bumi ini bulat ke orang yang kokoh bumi datar itu cukup menantang ya. Jadi,
1: iya.
4: Tapi kalau menurut saya sendiri memang bulat karena memang sudah ada observasi yang juga angkasa juga. Meskipun banyak juga sih konspirasinya yang di luar angkasa itu gimana. Yang jadi kalau secara sains dan observasi saya sendiri, bulan itu bulat loh, bulan bulat, matahari juga bulat secara observasi langsung. Terus beberapa planet juga kita observasi langsung, kalau kita sering juga bulat gitu. Masa bumi datar sih gitu kan?
1: Iya. Ketika pengamatan aja lihat Venus, kemudian juga mungkin lihat planet Mars, bulat ya bentuknya ya. Masa bumi datar ya?
4: Iya.
3: Tapi Bang,
1: iya.
3: Sebagian bumi itu kayak telur ayam.
1: Iya.
3: Sebagian ya.
4: Iya enggak, sebenarnya kan memang enggak bulat
1: sempurna. Iya, tidak bulat sempurna ya.
4: Moncongnya sedikit gitu. Itu karena gravitasi matahari, karena dia ditarik oleh matahari, jadi bagian tengah itu agak mengembang gitu.
1: Oke. Nah, ini ada pendengar kita lagi nih, Kak Femel dan Bang Fauzan yang bertanya bagaimana caranya teman-teman dari komunitas astronomi bisa menggait generasi-generasi muda, kemudian juga membantu anak-anak agar bisa tertarik gitu dengan ilmu astronomi, karena ini kan menarik sekali ya kalau dipelajari lebih jauh, lebih dalam begitu.
5: Tapi kita tidak memaksakan, Bapak. Makanya kami sampaikan kepada Bapak.
3: Oke.
1: Iya.
3: Menurut aku ya, Bang.
4: Oke, email dulu lah.
3: Karena aku tuh ya. Karena kenapa aku bisa tertarik dengan astronomi?
1: Iya.
3: Kebetulan nih, astronomi lagi buka open volunteer. Banyak loh. Sebenarnya astronomi ini menyenangkan loh, Bang. Sebenarnya cuma untuk anak Gen Z zaman sekarang nih kayaknya rada-rada malas banget ya. Tahu bumi ini gini. Angkasa tuh gini loh, lihat bulan tuh gini. Biasanya kan orang ngelihat bulan dengan mata telanjang ya, sama menggunakan kamera HP. Jadi setelah aku coba untuk masuk ke volunteer dan aku lulus, ternyata astronomi itu sebenarnya sangat menyenangkan. Kita juga langsung menggunakan alat dan kita juga langsung ngelihat objek bulan. Venus, Milky Way yang dibilang Bang Fauzan sendiri. Tapi nggak semua orang tahu astronomi itu gimana sih gitu. Palingan komunitas biasa doang gitu. Padahal banyak ilmu yang kita dapat dari astronomi tersebut.
4: Sebenarnya kalau untuk cara menggaitnya sendiri itu dengan kita hadir aja gitu kan, dengan kita hadir buka kegiatan kayak yang kegiatan ini bisa yang sekarang ini gitu. Sekarang ini kan ada pengamatan dan serta di seluruh dunia dan kita juga ikut mengadakan gitu kan, biar orang-orang masyarakat Padang atau terutama generasi muda itu tahu nih gitu kan astronomi, dan mereka punya kesempatan juga nih buat datang dan menyaksikan sendiri gitu kan. Terus yang rutinnya juga kita juga mengadakan pengamatan hilal gitu kan, selain itu untuk observasi pengumpulan data observasi hilal sendiri, kita juga membuka diskusi langsung dong dengan masyarakat yang hadir di sana gitu kan. Kawasannya kalau kayaknya masih banyak nih yang tahu, yang nggak tahu hilal itu apa. Bahkan dia nggak tahu hilal itu adalah bulan sendiri kan. Yang mereka tahu paling kan hilal itu kalau nampak hilal berarti udah masuk puasa nih gitu kan, atau udah lebaran nih gitu kan. Padahal mereka nggak tahu hilal itu gimana bentuknya.
3: Bentar, orang tahu hilal itu pergeseran bulan ya, Bang, kayak bulan sabit, oh itu udah hilal, padahal itu ada teknik-tekniknya juga kan, Bang?
4: Iya, sebenarnya nggak semua bulan sabit itu yang disebut saya. Hilal itu hilal itu sendiri adalah itu ya bulan sabit tipis ya, yang tipis banget tuh yang muda gitu, jadi ya udah cuman sabit aja gitu hilalnya.
1: Iya, bahkan memang kalau bicara hilal, banyak masyarakat kita yang justru ya itu tadi ya, tidak tahu ya apa itu sebenarnya hilal gitu. Mereka cuma familiar dengan kata-kata hilal saja gitu ya. Bahkan hilal ini sendiri ya, ya terkait definisi kemudian apa itu hilal, mungkin masih banyak masyarakat kita yang bertanya-tanya sebenarnya itu apa sih gitu. Ya dari komunitas astronomi inilah yang juga jadi ya apa ya, jadi edukator gitu ya, atau bisa jadi tempat masyarakat bertanya, atau mungkin tempat buat masyarakat jadi semakin lebih paham begitu ya, seputar angkasa dan lain-lain begitu. Nah, ini ada peringkat kita lagi nih, Kak Emil dan Bang Fauzan yang bertanya, kalau untuk komunitas astronomi sendiri, apakah ada jadwal rutin untuk berkegiatan atau hanya sekedar berkumpul begitu? Gimana caranya masyarakat ini bisa tahu lah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan oleh komunitas astronomi gitu. Nah, ini seperti apa nih Kak Femel dan Bang Fauzan?
4: Oke, untuk kegiatan astronomi sendiri.
1: Iya.
4: Untuk kegiatan astronomi sendiri itu yang kita rutinnya itu ya, yang rutinnya itu di pengamatan hilal gitu, yang rutinnya.
1: Iya. Yeah.
4: Terus kalau yang untuk ini kan event-event tertentu aja.
1: Oke. Baik, itu biasanya dilakukan minimal sebulan sekali untuk pengamatannya, atau bahkan bisa lebih frekuensinya, atau bagaimana tuh Bang Fauzan, Kak Femil?
4: Oke, untuk pengamatannya itu memang kalau untuk hilal,
1: yeah,
4: kita memang ada sebulan sekali gitu untuk pengamatannya.
1: Oke. Minimal sebulan sekali ya Bang Fauzan ya?
4: Iya.
1: Oke, baik. Bang Fauzan, Kak Femil, sepertinya kita break dulu ya sejenak ya. Setelah ini sepertinya kita akan masuk di bagian akhir, tidak terasa. Sudah hampir pukul 21. Jadi Kak Femil dan Bang Fauzan, jangan kemana-mana. Anda juga pendengar, tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

0: Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dalam program Obrolan Malam, ruang komunitas bersama Komunitas Astronomi Sumatera Barat ya. Kita masih membahas putar International Observe the Moonlight. Baik, sekarang saya juga masih bersama dengan tamu kita, narasumber kita dari Komunitas Astronomi. Masih bersama Kak Femil dan juga Bang Fauzan. Baik, Kak Femil, Bang Fauzan, tidak terasa kita sudah ada di penghujung program Ruang Komunitas malam hari ini. Saya akan langsung saja ke Kak Femil dan juga Bang Fauzan. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Kak Femil, Bang Fauzan, seputar pesan-pesan atau ada himbauan-himbauan atau ingin ngajak teman-teman kita, remaja-remaja kita nih, agar tidak hanya sekedar melihat bulan saja tapi lebih apa ya, lebih curious gitu ya, lebih penasaran dan ingin tahu lebih jauh, ingin belajar lebih dalam seputar astronomi. Nah, saya ke Kak Femil dulu nih, silakan Kak Femil.
6: Oke, baik. Jujur sebenarnya ya Bang, aku sangat antusias banget dengan adanya astronomi yang pertama kali di Sumbar gitu ya, di Sumatera Barat. Dan sangat menambah pengalaman banget nih. Nah jujur ya, aku emang se-expect itu banget nih mengetahui tentang astronomi. Apalagi ngelihat benda-benda langit yang biasanya kita ngelihat dengan mata telanjang. Kita juga bisa menggunakan teleskop gitu. Kita bisa kayak, wow, gini ya, gitu. Biasanya kan kita ngelihat dari Google, kan? Internet.
5: Iya.
6: Dan aku berharap semoga untuk generasi-generasi untuk lebih antusias atau inisiatif untuk mengikuti kegiatan kami komunitas astronomi. Semoga kedepannya astronomi ini terus berjalan terus. Itu sih.
5: Oke. Okay.
6: Sangat, aku jujur expect banget sih bisa ngikutin kegiatan tersebut gitu. Okay. Sebagai volunteer. Nah, okay. Abang gimana nih Bang?
5: Oke, okay, baik. Silakan Bang.
7: Dari
5: Fazan.
7: Apa sih ya? Menarik banget gitu, udah diberi kesempatan juga nih. Udah beberapa kali ya sama RRI ini kita ngadain podcast bareng gitu kan. Itu membentuk terutamanya memperkenalkan juga nih astronomi kepada masyarakat pendengar setia radio RRI Padang sendiri gitu.
5: Yeah.
7: Terus jangan lupa juga kita bakal terus ngadain observasi langsung gitu kan, terutama di pengamatan hilal dan juga bulan-bulan selanjutnya gitu.
5: Mm-hmm.
7: Terus jadi yang buat teman-teman yang penasaran atau yang pengen ikutan pengamatan langsung dan gimana rasanya mengamati objek langit atau bulan secara langsung, teman-teman boleh datang dan cek aja di Instagram kita kapan lagi nih kegiatan pengamatannya gitu kan.
5: Okay.
6: Dan terbuka untuk umum dan gratis tanpa ada biaya sepeser pun. Kita ngelakuinnya relawan.
7: Iya. Terus hari ini kan observasi IMON ya, internasional pengamatan bulan secara internasional. Nanti kita juga akan ikut dalam pekan antariksa dunia gitu kan.
5: Mm-hmm.
7: Yang nanti bakal kita adain di beberapa satu panti asuhan juga nih gitu kan, di bulan Oktober nanti gitu. Next kita bakal ada kegiatan seru lainnya juga kok gitu. Jadi pantengin aja Instagram Astronomi Sumbar.
6: Kita juga enggak di lapangan aja ya Bang.
5: Yeah.
6: Tapi kita juga ikut serta di panti asuhan yang ada di Kota Padang.
7: Itu yang bukan menarik sedikitnya.
5: Oke.
6: Karena kan nggak semua orang ya kayak kita komunitas nih bisa bergabung sama panti asuhan yang ada di Kota Padang. Sambil mengajari adik-adik yang ada di sana untuk menggunakan alat. Apa lagi nih?
7: Eksplorasi sains sih nanti.
6: Nggak ke sains pada.
5: Oke. Baik. Baik Kak Femil, Bang Fauzan, terima kasih banyak. Kita doakan moga-moga komunitas astronomi Sumatera Barat selalu eksis ya, selalu semangat untuk kasih edukasi ke masyarakat Sumatera Barat supaya masyarakat Sumatera Barat bisa lebih mengenal dan lebih paham seputar astronomi begitu ya, Kak Femil dan Bang Fauzan.
6: Ada sedikit.
5: Iya.
7: Iya.
5: Iya, silakan ke Femil.
6: Oh ya, gini Bang. Mm-mm. Kami berharap ya, karena aku seorang volunteer yang ikut ke komunitas relawan. Semoga pemerintah notis untuk komunitas kami tersebut.
5: Oke. Okay.
6: Harapan kami ya.
5: Iya, iya. Oke. Baik, terima kasih ya sekali lagi ya Kak Femil, Bang Fauzan sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini dalam program obrolan malam Ruang Komunitas bersama Komunitas Astronomi. Malam hari ini harus kami akhiri, pendengar. Salam sehat selalu ya Kak Femil, Bang Fauzan, teman-teman di sana semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan. Selamat malam, assalamualaikum, Kak Femil, Bang Fauzan. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Femil dan Bang Fauzan yang sudah ikut bergabung malam hari ini, pendengar, dalam program obrolan malam Ruang Komunitas bersama Komunitas Astronomi ya. Anda bisa lihat tayangan ulang di channel YouTube kami ya, pendengar ya, untuk program obrolan malam Ruang Komunitas kali ini, edisi Sabtu tanggal 19 September 2026. Setelah ini, pendengar, kita akan masuk dalam program Ruang Rindu, temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada, kilas info. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajak pelaksana BNPB untuk mengajukan verifikasi cuaca yang akan dilakukan untuk upaya mengurangi dampak kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di daerah ini. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan kabut asap yang terjadi di Sumatera Barat sebagian besar dipengaruhi asap kebakaran di Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Menurutnya, penanganan sumber kebakaran tetap menjadi langkah utama. Sementara modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi dampaknya di Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengungkapkan kabut asap yang terjadi telah berdampak pada sebagian sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peringat dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah ada dalam program Ruang Rindu. Kami terima telepon Anda, peringat di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975 ya. Kita langsung saja coba sapa penelpon berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat berbagi rindu memoriat lagu.
0: Iya. Apa kabar, Nafi?
1: Baik, sehat alhamdulillah. Bang Tito, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Sehat juga nih, Hanafi.
1: Udah mulai dingin kota Padang, sedikit.
0: Udah mulai dingin dikit ya.
1: Ya,
0: di tempat Hanafi masih hujan.

0: Okay. Minum air putihnya tidak lupa dong ya.
1: Ya nanti terus minum air putih bang Sito.
0: Minum air putihnya banyak apa sedikit?
1: Sedikit. yang penting secukupnya.
0: Secukupnya gitu. Ya.
1: Minum air secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit.
0: Iya iya. Ya jangan. Jangan apa namanya lupa minum deh gitu. Kadang orang tuh banyak juga yang sebenarnya mereka haus tapi karena satu dan lain hal ya akhirnya nggak jadi minum gitu. Mungkin karena ngambil airnya males, terus airnya ya nggak dekat jangkauan kita, ditunda-tunda minumnya, akhirnya ya nggak jadi minum. Gak jadi-jadi minumnya gitu.
1: Ya kita ini sama seperti itu
0: tiba-tiba,
1: tanah yang bergerak gitu.
0: Iya tiba-tiba tuh pas pipis urinnya kuning banget gitu.
1: Gitu kita ini tanah yang bergerak nanti itu semuanya. Makhluk hidup tidaknya manusia, binatang aja, tanaman aja juga tanah yang bergerak gitu.
0: Oke deh kalau begitu. Hanafi malam hari ini pengen diputerin lagu apa? Kita bebas nih Hanafi malam minggu ya.
1: Kita mau muterin lagu dari band Indonesia namanya Winner. Lagunya Indonesiaku.
0: Judulnya Indonesiaku.
1: Indonesiaku yang tim song Liga 1 musim 2022-2023.
0: Waduh, waduh, bentar ya, kita coba cari dulu ya. Kita punya nggak ya lagunya? Hanafi boleh salam-salam dulu deh.
1: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga kesehatan, minum air putih, terus istirahat yang cukup.
0: Apa tadi Hanafi? Sorry dipotong, judulnya apa tadi winner-nya?
1: Indonesiaku.
0: Indonesiaku. Boleh dilanjutin lagi, Hanafi?
1: Ya, salam selanjutnya buat Bu Zanum, buat Bang Teddy yang udah nyimak bola di ini penonton setia sepak bola, buat Bang Hendra. Buat Uncle Gazi, Rahma, Kak Mary, Niken di Pabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Eka, buat ini Bang Chris, buat Bang Benijo, buat Bang Chris Pati di NTT Kupang, buat semuanya aja Bang Tito. Itu aja Bang Tito.
0: Oke. Okay.
1: Bang Tito.
0: Terima kasih. Selamat kembali.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Hanafi. Selamat malam untuk Hanafi ya. Nanti kita coba carikan lagunya Hanafi malam hari ini. Untuk Anda di belakang Hanafi, pendengar silahkan. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Setelah ini baru nanti kita ke telepon WA nih. Ibu Irza sudah menunggu, tapi kita ke 812878 dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rindu, yang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Hari ini nih.
0: Ini dengan
2: Uncu Dipo, dia nanti kita pasalak lagi.
0: Uncu Dipo.
2: Sama orang. Tadi itu orang pertama ya, Dan.
0: Kenapa?
2: Hanafi tadi orang pertama ya, Dan.
0: Hanafi ya? Penelpon pertama kita tadi.
2: Iya, pertama. Aku kalah cepat nih, Dan. Kritik.
0: Gak apa-apa, yang penting kan sekarang bisa ikut gabung nih. Jadi penelpon kedua ya, nih, Uncu sama Hanafi harus harus ikut gabung. Gak boleh ikut WA aku aja.
2: Ya, kalau kritik tadi aku mau kirim tadi, tapi Dan takut gak nerima kiriman aku, makanya aku usahain telepon tadi.
0: Iya.
2: Dari awal aku

0: pencet tadinya dah.
1: Kan masuk nih ya kan. Kiranya
0: dilihat sama orang
1: dah. Iya kan masuk.
0: Ayo dah.
1: Gimana kegiatan hari ini Uncu?
0: Gak kemana-mana, ada di mana-mana bersama RRI bersatu pada.
1: Oke. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
0: Iya.
1: Keren banget.
0: Mulai dari Dayudi tadi pagi.
1: Terus siapa lagi?
0: Itu ada mirip ada Umiran itu weh. Ada udah gitu yang sorenya nggak tahu tadi dah. Yang sore siapa tadi dah?
1: Sore tadi ada Mbak Rita Sugiarto.
0: Iya Mbak Rita Sugiarto. Ada gitu malam.
1: Iya. Uncu.
0: Jadi dingin nih udah di sini tempat udah gimana?
1: Sama nih di sini juga dingin. Di sana habis hujan juga emang.
0: Iya dari sore kemarin sampai malam sampai tengah malam sampai dini hari lah. Itu tadi pagi juga hujan sampai siang sampai sore.
1: Iya. Ini hari ini Sumatera Barat memang cukup dingin ya.
0: Iya kayak terasa jalan panjang dan padang panjang dan bukit tinggi.
1: Iya. Ya, aduh, mudah-mudahan ini ya kabut asapnya bisa hilang ya dengan turunnya hujan ya.
0: Amin.
1: Uncu ya. Oke deh. Uncu malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
0: Senono malam mingguku. Kan lagunya bebas enggak?
1: Lagunya bebas, kita lagunya malam bebas. Apa Ncu?
0: Judulnya malam mingguku, siapa penanamu, mana pinunmu, apa nanamu. Makanya judulnya malam mingguku, penyanyinya udah lupa lagi.
1: Judulnya betul tuh?
0: Hah?
1: Judulnya betul.
0: Betul.
1: Malam mingguku, Yofi Enuno dong.
0: Nah iyalah, Yofi Enuno. Sudah Cito dan Uncu Dipo akan menyanyi sebentar lagi.
1: Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Ya, Uncu ada salam-salam Uncu boleh?
0: Nanti nyanyi kita diwakili sama Yofi Enuno.
1: Oke.
0: Nomor 2 nanti Eda.
1: Ya, betul.
0: Salam dan spesial sudah Eda. Salam aja untuk semua-semua Eda.
1: Oke.
0: Ya udah, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Uncu. Selamat malam untuk Uncu. Kita coba sapa penelpon kita di telepon WA nih. Ada Ibu Irza, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Tito. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar malam hari ini Ibu Irza?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Widih, mantep luar
2: biasa. Alhamdulillah, hari hujan dah Tito.
1: Iya.
2: Biar kabut asapnya berkurang gitu.
1: Alhamdulillah. Hujannya juga yang gak lebat-lebat banget ya.
2: Ya gak lebat tapi gak berhenti-berhenti. Berhenti hujan lagi. Berhenti hujan lagi
1: asal.
2: Bapak bilang tuh mau nonton bola Liga Inggris katanya.
1: Oh iya. Lanjut. Silakan. Silakan dinikmati ya tontonannya. Jangan lupa Bapak juga tuh Bapak nanti Indonesia bakal main di ASEAN ASEAN Cup ya.
2: Lagi flu Tita.
1: Ya enggak yang berat sih, cuma udah mulai ada gejala juga. Udah agak enggak enak juga tapi masih aman lah. Masih aman.
2: Iya, masih aman kan.
1: Cuma memang udah agak-agak gatel ya dari kemarin sih sebenarnya.
2: Iya. Sama nih Ibu tuh.
1: Iya.
2: Ibu tadi Ibu pres jeruk kan. Jeruk terus Ibu kasih madu dikit.
1: Udah agak mending ya Ibu Irza ya.
2: Iya, alhamdulillah. Berangsur angsur.
1: Oke. Baik.
2: Mudah-mudahan kabut asapnya juga berangsur pergi, Nak.
1: Iya, betul.
2: Biar aman gitu.
1: Iya, kita sama-sama berdoa ya.
2: Anak-anak aja libur sekolah kan. Anak cucu Ibu ribut yang kelas 2 tuh kapan sekolah kakak lagi? Kapan kakak sekolah katanya?
1: Sama juga anakku juga begitu Ibu. Dia tuh
2: Nah, Tito kelas berapa?
1: Oh, dia masih TK.
2: Masih TK.
1: TKB. Iya. Cuma lagi seneng-senengnya berteman gitu.
2: Iya, ya. Jadi, lagi. Iya. Kalau di rumah kan enggak seberapa, teman di sekolah kan banyak.
1: Iya,
2: gitu.
1: Di sekolah kan banyak tuh. Jadi memang sering nanyain tuh, aduh kapan nih sekolah gitu, kapan sekolah.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Tapi dikasih anu pelajaran tuh dibikin di rumah sama gurunya.
1: Iya. Cuma ya kurang efektif ya sebenarnya ya Ibu Irza.
2: Iya
1: ya.
2: Tapi sebenarnya ya.
1: Kita berharap mudah-mudahan nih kualitas udara nih bisa semakin baik nih hari ke hari. Mudah-mudahan hari Senin udah makin bagus lah kualitas udara.
2: Iya mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan tuh di lokasi titik-titik karhutla tuh di Riau, terus juga
2: Riau,
1: di Jambi, di Sumatera Palembang, Selatan ya.
2: Sumatera Selatan.
1: Itu hujan juga, mudah-mudahan kita doakan lah di daerah-daerah tersebut gitu.
2: Kalau hari ini serentak hujannya kayaknya ya.
1: Betul.
2: Hampir Rahmat tadi bilang juga hujan.
1: Betul, hampir seluruh Sumatera Barat kayaknya rata hujan deh. Tadi juga sempat telepon ke orang tua tuh ya, Ibu di daerah Agam ya, Maninjau. Di sana juga hujan gitu.
2: Hujan, iya. Tempat Ika tadi juga hujan katanya.
1: Iya, Batipuh ya.
2: Iya.
1: Amin deh. Mudah-mudahan lah ya, Sumatera Barat nih.
2: Iya, mudah-mudahan lah.
1: ISPU-nya nih, indeks apa standar pencemaran udara bisa semakin membaik lah ya.
2: Iya, amin.
1: Amin. Baik, Ibu Irza, malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
2: Udah ada lagu yang Ibu request waktu
1: yang
2: itu.
1: Hari Sabtu itu ya? Oke,
2: okay, iya, Sheila Majid. Itu aja deh.
1: Ya. Oke, okay, boleh nanti kita putarkan untuk Ibu Irza.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya, murah rezekinya dan dilindungi oleh Allah SWT.

0: terus buat yang Ali di Bodang Sini Mawang, buat Bang Bukhari di Tebo Jambi, pokoknya buat semuanya aja lah. Nanti Eka Paldi mungkin masuk nih, ada Tito nih. Buat Hendra, buat Hendra di Sungaiang. Pokoknya buat semuanya aja lah Tito, yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Tito, assalamualaikum.
1: Terima kasih Ibu Irza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkata ada Ibu Irza Hanum. Selamat malam Ibu, malam hari ini yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 sekaligus juga sedang nonton Liga Inggris ya. Iya, boleh lah hiburannya ya kan. Oke, baik kalau begitu kita coba lihat cek chat WA malam hari ini ya. Ada beberapa pendengar kita yang ikut gabung nih, ada Bang Ridwan, selamat malam untuk Bang Ridwan malam hari ini. Selamat malam Tito, apa kabarnya? Kabar baik, sehat. Malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Photograph. Oke, nanti kita coba carikan ya lagunya ya. Terus juga ada Kak Mimi. Selamat malam Kak Mimi, ingin diputarkan lagu dari Jason Mraz yang Lucky. Oke, nanti kita coba sediakan lagunya malam hari ini. Baik, pendengar, seperti kita ke winner dulu ya, Indonesiaku untuk Anda. Nanti saya akan kembali bagian berikutnya. Pendengar, kami masih terima telepon, chat WA, telepon di WA, ataupun juga GSM kita, silakan saja.

0: Aduh, gabut banget nih. Kuota abis, gak bisa ngapa-ngapain. Dengar lagu gak bisa. Mau update informasi juga gak bisa. Bosen banget.
1: Hah, berasa di zaman batu ya.
0: Iya nih, gak bisa ngapa-ngapain. Bosen banget, kuota pakai abis lagi.
1: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi. Programnya beragam dan menarik. Dan yang pastinya gak bikin jayus. Terus gak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
0: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio. Lagu kesukaan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jalan sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi
0: ini apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triyudono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Engkau ku banggakan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu. Masih temani Anda pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagian kedua kali ini kita kembali terima telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Pasaman Barat, Bantito.
0: Dari Pasaman Barat dengan?
1: Pendatang baru, pendengar lama gitu.
0: Iya. Ini masih apa ya? Suaranya masih
1: rada-rada kurang ingat.
0: Masih ingat gitu.
1: Bersama John Lennon.
0: Nah, iya, dengan Pak John Lennon. Alhamdulillah baik, sehat. Pak John Lennon, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat juga gitu.
0: Sehat juga ya. Kemana aja nih Pak John Lennon? Sibuk ya?
1: Kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Itu mah uncu.
1: Karena nggak kemana-mana, makanya muncul. Gitu.
0: Iya, karena nggak kemana-mana, makanya muncul.
1: Kedatangan banget deh sama RRI.
0: Iya. Ini kali pertama Pak John Lennon masuk lagi atau sebelum-sebelum ini? Beberapa hari yang lalu udah atau gimana?
1: Alhamdulillah baru pertama kali sejarah itu.
0: Oke, baik. Terakhir kali kapan ya Pak John Lennon ikut gabung sama kita ya?
1: Kira-kira kurang lebih 2 tahun yang lewat.
0: 2 tahun yang lewat ya, pantesan. Kita juga pikir kemana aja nih. Pak John Lennon nih. Terus juga kayaknya yang udah jarang gabung ya. Di 1 tahun terakhir ini tuh Ajo sama Unyang.
1: Ajo sama Unyang.
0: Kayaknya udah setahun terakhir ini deh kayaknya ya.
1: Iya.
0: Atau 6 bulan terakhir ini deh. Kadang masuk sekali habis itu hilang gitu.
1: Iya.
0: Ini sampai saat ini nih. Pas ketimu di momen Tito siaran ya, sama. Tito belum ada komunikasi lagi dengan Ajo dan Unyang gitu.
1: Ini lagunya apa nih Bang Pito?
0: Nah, untuk lagunya sendiri, kita hari Sabtu itu bebas lagunya.
1: Bebas.
0: Batasannya itu di tahun 2022. Indonesia mancanegara boleh?
1: Indonesia mancanegara boleh.
0: Mm-hmm.
1: Tahunnya?
0: Tahunnya bebas, tapi batas akhirnya itu di 2022. Di 2023 udah gak bisa kita puterin.
1: Oh, Rockset bisa?
0: Oh bisa dong, Rockset bisa banget, apalah. Bisa banget Rockset.
1: Thing will never be the same.
0: Sebentar ya, kita coba cek dulu. Boleh salam-salam dulu deh nih John Lennon nih.
1: Ya karena udah lama gak gabung.
0: Karena udah lama gak gabung itu. Jadi bingung.
1: Bingung juga.
0: Mau salam buat siapa gitu.
1: Salamnya yang pertama kali buat Bang Tito Otri yang lagi di Pro 1. Gitu.
0: Terima kasih.
1: Salam juga lah buat Uncu Dipi. Masih gabung Uncu Dipi.
0: Masih tadi, baru aja?
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Ya. Yang barusan gabung terakhir siapa?
0: Yang barusan terakhir itu ada Ibu Irza deh. Sebelumnya itu Uncu, sebelumnya lagi Hanafi.
1: Ya, salam lah buat Ibu.
0: Mm.
1: Salam juga buat Ayu yang ada di mana tuh, di Ambon.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Pak Lenamoto, Cedabang Yamada, Kita Mame.
0: Yeah.
1: Ya pokoknya salamnya dibungkus rapi aja lah buat semua pendengar terus satu tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Lagunya ada apa itu?
0: Lagunya yang apa tadi ya judulnya ya?
1: King Will Never Be The Same.
0: A Thing Will Never Be The Same. Nah, ini dia. Udah kita sediain lagunya malam hari ini untuk Pak John Lennon.
1: Terima kasih banyak atas waktunya, Pak.
0: Sama-sama, Pak John Lennon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terima telepon. Silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Sekarang kita coba sapa penelpon kita yang dari telepon WA dulu ya. Ini dia, ada Bang Eka. Halo, Bang Eka.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Iyo.
0: Kabar baik, sehat, Bang Eka?
2: Kabar baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Sedang ada di mana nih sekarang posisinya?
1: Ada di rumah.
0: Di rumah. Eh, malam minggu loh sekarang.
2: Malam minggu tapi hujan.
0: Hujan. Iya, iya, iya. Mending di rumah aja ya.
2: Mending di rumah aja.
0: Terus kabut juga ya.
2: Iya, semoga setelah hujan yang seharian ini hilang kabutnya.
0: Amin, amin.
2: Amin.
0: Biar kegiatan bisa kembali seperti biasa ya, Bang Eka.
2: Benar, benar, benar banget.
0: Tapi gimana kegiatan hari ini, Bang Eka, kemana aja nih? Atau di rumah
2: hari
0: aja,
2: ini
0: karena memang hujan atau ada kegiatan lain?
2: Hari ini kerja biasa. Baru pulang tadi jam maghrib deh kayaknya, aku lupa. Maghrib sampai di rumah. Ternyata lumayan dingin hari ini.
0: Iya betul loh. Tadi beberapa pendengar kita juga bilang malam ini cukup dingin ya gitu. Beda
2: benar
0: rasanya.
2: Iya. Terus tadi aku ketemu mama aku kan di rumah. Terus dia bilang, Abang, hari ini dingin atau memang mama yang demam gitu? Tapi hari ini memang dingin banget.
0: Iya betul, betul. Tito pun juga merasakan kayak malam hari ini beda ya gitu dingin.
2: Iya. Memang dingin tapi gak mencekam, dingin aja.
0: Iya. Jangan dong. Jangan, ada embel-embel mencekamnya nih bahaya nih.
2: Iya makanya kan ada juga tuh kayak
0: horror ya,
2: kayak bapakku tadi dinginnya aneh ya. Ah, bapakku kan suka kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Bikin-bikin
0: iya.
2: Cemas gitu. Tapi biasa aja dingin ya. Udah karena memang kan kayaknya dari kemarin ya, dari sore kemarin kan matahari memang nggak muncul kan.
0: Iya betul.
2: Ya jadi, namanya bapak-bapak ya.
0: Iya jadi kadang apalagi diguyur hujan ya, udah matahari muncul, terus hujannya juga kayaknya cukup awet ya dari siang
2: cukup awet
0: tadi ya.
2: Iya, plus ya badai-badainya kan. Plus angin-anginnya.
0: Betul.
2: Tapi memang mataharinya tuh dari sore kemarin tuh udah gak ada ya, dari jam 3 kayaknya. Kita di arah Kuranji ini kayaknya dari kemarin hujannya. Iya dari sore kemarin. Cuman hujan berhenti gitu.
0: Iya.
2: Tapi kalau dari tadi pagi memang kita sama sekali tidak matahari tuh nggak nampak.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya. Matahari nggak nampak. Ya. Dan kayaknya intensitas hujan juga hari ini lebih lebat gitu ya.
2: Merata kayaknya. Merata, tadi aku nanya sama saudara di Batu Sangkar, dia juga hujan deras di situ.
0: Iya, merata kayaknya ya di wilayah Sumatera Barat nih. Amin.
2: Kayaknya rata semua.
0: Hari Senin kita berharap ada edaran baru kali ya dari wali kota atau dari gubernur bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Iya gitu. Kan ini ya anak SMP ujian kan. Semoga ya semoga inilah. Minimal kabutnya aja deh yang hilang duluan gitu.
0: Iya, udah 2 minggu loh kita gak CFD-an nih, Bang Eka.
2: Tetap ya, CFD-an. Karena emang enak radio kalian bisa nengok COD-an dari ruang siaran kan.
0: Iya. Kalau di sini mah kita bisa nyebrang nyampe ya.
2: Iya makanya aku iri juga sih. Tapi aku punya radio, pemandangannya lebih indah.
0: Aduh.
2: Iya. Ya Samudra Hindia kan.
0: Emang punya apa ya? Punya keunggulan masing-masing.
2: Iya kita punya keunggulan masing-masing.
0: Iya. Oke deh. Bang Eka malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: Rentang lagunya apa dan apa kita aja yang boleh kita?
0: Hari Sabtu ini kita dapat keleluasaan, jadi bebas hari Sabtu.
2: Bebas, free ya?
0: Iya, batasnya itu tahun, masih ada batasnya juga. Batasnya tahun 2022 gitu, 2022 akhir.
2: 2022 ya. Oh iya, aku kangen banget sama lagu ini deh kayaknya.
0: Apa itu?
2: Liodra deh.
0: Oh Liodra. Boleh, yang mana tuh?
2: Pesan terakhir.
0: Pesan terakhir. Oke, sudah kita sediakan lagunya.
2: Udah lama ya nggak dengar lagu itu kayaknya.
0: Boleh nanti kita puterin ya. Ada salam-salam nih Bang Eka.
2: Salamnya buat itu.
0: Iya.
2: Aku jarang nyalamin orang ya, karena memang gak ada yang aku kenal juga. Cuman sering dengar aja.
0: Iya.
2: Terus salam juga buat bapak yang tadi. Bapak siapa tuh?
0: John Lennon namanya. Pendengar kita.
2: Beatles
0: unik,
2: ya.
0: Unik kan namanya ya, pendengar unik.
2: Beatles ya, oke. Okay.
0: Beatles.
2: Bangkit lagi ternyata John Lennon. Okay.
0: Iya. Padahal udah hilang tuh dia tuh. Bangkit lagi dia.
2: Oh iya. Yeah.
0: Agak horor ya.
2: Sempat ini sempat vakum ya.
0: Iya, sempat vakum.
2: Sempat vakum.
0: Kalau tadi sih John Lennon bilang udah 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun terakhir.
2: Oh, dihitung ya.
0: Dia ingat.
2: Kayaknya
0: 2 tahun atau 3 tahun terakhir deh ikut gabung ke Pro 1. Sekarang ini baru ikut gabung lagi.
2: Oh iya. Harusnya ditanyain vakumnya kenapa.
0: Ya sibuk aja gitu.
2: Sibuk aja.
0: Atau sosok
2: busy,
0: sibuk
2: ya.
0: Aja.
2: Yeah. Busy. Memang belakangan ini orang memang banyak yang sibuk kayak aja. Nah, cuman kita berdua aja yang sibuknya gini aja ya.
0: Iya. Kesibukannya tuh apa ya? Memang nanya-nanyain orang.
2: Iya. Pokoknya kalau kesibukan kita ya. Iya gitu ya, tapi seru kan?
0: Seru.
2: Kesibukan kita ini adalah kesibukan yang seru, hobi yang menghasilkan.
0: Iya, kadang saking sibuknya nggak terasa gitu.
2: Ternyata udah 16 tahun gitu ya.
0: Ternyata udah 16 tahun. Udah lama lah ya.
2: Iya, aku juga ngerasa kayak ternyata udah 7 tahun aja. Padahal baru kemarin kayaknya. Ya udah deh, terus buat salam juga buat Adel ya, yang dari Batu Sangkar ya.
0: Iya.
2: Salam deh buat yang dengerin di Batu Sangkar ya.
0: Oke.
2: Oke deh, itu aja deh.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam. Itu dia pendengar, ada Bang Eka Faldi. Selamat malam ya. Nanti kita putarkan lagunya Liodra, Pesan Terakhir. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, 812878. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat malam Pro 1. Halo. Selamat malam.
3: Selamat malam Bang Joko.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
3: Bang Aceh.
0: Waduh, Bang Cut Abang Hitam Ameh.
3: Betul sekali.
0: Wah, kemana aja nih?
3: Pergi merantau Bang.
0: Pergi merantau. Waduh. Ini baru ikut gabung lagi nih Bang Cut Abang Hitam Ameh.
3: Betul sekali Bang.
0: Gimana di Banda Aceh sekarang kondisi cuaca di sana? Terakhir dapat informasi banjir ya di sana ya?
3: Kalau di Banda Aceh insya Allah nggak pernah banjir.
0: Oh, kalau di Banda Aceh aman lah ya. Terakhir kemarin yang apa banjir bandang itu di daerah mana tuh ya Bang Cut?
3: Daerah Langsa.
0: Langsa ya. Tamiang. Aceh Tamiang ya.
3: Iya.
0: Iya. Kemarin ya, kalau nggak salah sehari atau 2 hari yang lalu gitu, Banda Aceh tuh sempat banjir terus longsor gitu di beberapa daerah di sana.
3: Kalau longsor tuh daerah-daerah pegunungan, Pentakengon. Gitu.
0: Tapi tempatnya Bang Cut Abang Hitam Ameh aman ya?
3: Allah, Banda Aceh aman.
0: Oke, Banda Aceh aman. Alhamdulillah. Sibuk kemana aja Bang Cut Abang Hitam Ameh nih?
3: Nggak ada nih Bang Cut, kita dalam kondisi kurang sehat kemarin.
0: Oh iya. Bukan sibuk yang gimana ya, tapi lagi fokus ke kesehatan aja ya?
3: Iya, tempat dirawat selama 2 bulan di Bang.
0: Oke, sakit apa Bang Cut Abang Hitam Ameh?
3: Itulah namanya faktor U Bang Cut.
0: Waduh. Itu dia ya.
3: Umur udah 99 tahun Bang Cut.
0: Udah berapa?
3: 99 tahun.
0: Serius? Bang Cut, Abang Hitam Mami sudah 99?
3: Ya, kira-kira begitu.
0: Luar biasa. Ini harusnya saya panggil kakek ini.
3: Engkong.
0: Engkong, ya. Bisa juga tuh. Kalau di daerah ya, Jakarta sama dan sekitarnya tuh engkong biasanya panggilan itu. Oh,
3: iya. Kalau daerah Semarang, Mbah Buyut.
0: Gitu. Buyut, dia bisa juga. Wah, luar biasa ya. Baru tahu nih kita nih umurnya Bang Cuta Bang Hitam Mami ternyata 99 tahun ya.
3: Hah?
0: Waduh, luar biasa. Kita doakan ya selalu sehat ya Bang Cuta Bang Hitam Mami ya.
3: Amin.
0: Amin, amin, amin. Oke deh, Bang Cuta Bang Hitam Mami ini ingin di... putarkan lagu apa malam hari ini?
3: Dari grup Dising Diskan.

0: Giordano.
1: Iya.
0: Juga Dani, Anwar, Bang Teddy, Kak Rahma, Kak Mary, yang Gazi.
1: Iya.

0: yang anua
1: Tatiana
0: dan untuk semua semuanya lah bang Dito ya.
1: Oke.
0: Nah, gimana ada bang Dito lagunya?
1: Ada nih lagunya udah kita sediain nih.
0: Oke, terima kasih bang Dito.
1: Terima kasih kembali bang Cita bang Itamami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita hadirkan dulu ya bagian kedua kali ini, lagu-lagu pilihan dari Anda. Setelahnya bagian ketiga nanti kita terima telepon lagi ya. Untuk Anda yang masih ikut gabung, boleh silakan di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pergi kita ke Rockset dulu. Things will never be the same, Joe Wright. Untuk Anda, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Guzman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. BPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu. Dan sepertinya sekarang adalah sesi terakhir ya, karena waktu juga yang membatasi kita pregar. Masih bisa untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya di bagian terakhir kali ini, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pregar untuk Ruang Rindu kali ini hari Sabtu kita bebas. Indonesia mancanegara boleh, silakan saja. Tahun tidak jadi penentu ya, tidak jadi acuan tahunnya. Sekali lagi, pregar bebas, batasnya hingga akhir 2022. Baik, selamat malam dulu untuk Anda pregar malam hari ini yang baru saja mendengarkan kami melalui frekuensi FM di 95,9 MHz, ataupun juga untuk Anda yang memantau kami, memonitor kami pregar melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun melalui website resmi kami pregar di rri.co.id. Selamat malam untuk Anda malam hari ini. Baik, kita coba lihat WA dulu. Malam hari ini ada beberapa pregar kita yang ikut bergabung di chat WA kita ya, tapi saya masih ingin tunggu pendengar-pendengar kita yang ingin ikut bergabung melalui telepon malam hari ini ya. Kita masih tunggu Anda pendengar, silakan saja, karena waktu kita juga sudah tidak banyak lagi. Sekarang sudah pukul 22 lebih 31 menit ya. Saya ingin sampaikan informasi berikut ini dulu pendengar untuk Anda, di mana pregar pemerintah menyalurkan bantuan tambahan bagi korban bencana di Sumatera dengan total anggaran mencapai 435,327 miliar rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa bantuan tersebut berupa bantuan isian hunian dan juga jaminan hidup bagi masyarakat terdampak bencana di 6 kabupaten atau kota. Pregar Gus Ipul saat kunjungan kerja ke Ngawi, Jawa Timur pada hari ini ya, hari Sabtu tanggal 19 September 2026 menyampaikan bahwa Kemensos hari ini mulai menyalurkan bantuan tambahan untuk korban bencana Sumatera yang terjadi beberapa waktu lalu, yang mana untuk bantuan isian hunian dan juga jaminan hidup dengan total mencapai 435,327 miliar rupiah. Bantuan tersebut untuk warga di 3 kabupaten atau kota di Provinsi Aceh, 2 kabupaten di Sumatera Utara, dan 1 kabupaten di Sumatera Barat. Adapun wilayah penerima bantuan di Aceh meliputi Kabupaten Aceh Utara, Nagan Raya, dan Kota Langsa. Sementara di Sumatera Utara, bantuan disalurkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Sedangkan pendengar di Sumatera Barat, bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak di Kabupaten 50 Kota. Gus Ipul merinci bantuan isian hunian diberikan kepada 107.609 kepala keluarga dengan total anggaran mencapai kurang lebih sekitar 322,8 miliar rupiah. Sementara bantuan jaminan hidup diberikan kepada 83.333 jiwa dengan anggaran sekitar 112,5 miliar rupiah. Dan pendengar, menurutnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejauh ini terus berkoordinasi dengan menangani dampak bencana sekaligus juga mendorong proses pemulihan masyarakat terdampak. Dan pendengar berharap sinergi tersebut dapat mempercepat pemulihan sekaligus juga mempercepat masa sulit
yang kiranya bisa cepat berlalu sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal. Gus Ipul juga menjelaskan penyaluran bantuan diawali dengan pendataan berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten atau kota di provinsi terdampak. Berdasarkan data tersebut, kemudian melalui proses verifikasi dan validasi sebagai data penyaluran bantuan kepada keluarga terdampak. Karena itu, data calon penerima bantuan isian hunian perlu dicocokkan dengan data penerima jaminan hidup. Nah, langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada keluarga yang masih menunggu pemenuhan kebutuhan pasca bencana. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar, sekaitan dengan pemerintah salurkan bantuan tambahan untuk korban bencana di Sumatera. Baik, pendengar, kami masih terima telepon Anda. Silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975 atau bisa juga melalui telepon WA kita, pendengar, di 0811666975 di nomor yang sama. Kita coba lihat chat WA yang masuk malam hari ini. Ini dia, pendengar, ada Kak Dewi. Selamat malam, Kak Dewi. Apa kabar malam hari ini? Ingin diputarkan lagu dari Raisa dengan Andi Rianto dengan judul Bahasa Kalbu. Nanti kita sediakan lagunya ya. Salam untuk semuanya saja, terima kasih banyak. Kemudian pendengar berikutnya, ada pendengar kita juga nih yang ikut bergabung ya di chat WA kita. Ada Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra. Apa kabarnya Bang Hendra malam hari ini? Ini Bang Hendra di Sawahan. Selamat malam ya untuk Bang Hendra. Berarti deket sini nih. Bukan Bang Hendra yang di Batu Sangkar sepertinya. Selamat malam ya. Ingin diputarkan lagu dari Ebit. Dari Ebit GAD. Dengan judul Untuk Kita Renungkan. Salam untuk yang sudah ikut bergabung, kemudian juga untuk yang spesial yang ada di dekat saya malam hari ini. Oke, terima kasih untuk Bang Hendra ya. Ada satu lagi pendengar kita yang ikut bergabung, tidak menyebutkan nama ya, dari 087-3452 sekian. Malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Tulus dengan judul Perahu Kertas. Nanti coba kita carikan ya lagunya ya. Salam untuk semuanya saja, kompak selalu untuk kita semua. Bye-bye. Oke. Selamat malam. Baik. Pendengar, sepertinya saya ke Raisa dulu untuk Anda dan Andi Rianto Bahasa Kalbu, pendengar. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halmi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

0: menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
2: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sai tombo.
1: Eh, Jeng ini, banyak banget belanjaannya.
2: Eh, iya nih Jeng. Kebetulan persediaan di rumah udah pada habis.
1: Banyak juga ya Jeng kantong plastiknya. Kenapa nggak bawa tas belanjaan dari rumah aja kayak saya ini? Lebih hemat juga kan?
2: Ah, berapa sih harga kantongnya? Kenapa harus ribet-ribet bawa dari rumah kalau di sini itu disediain?
1: Iya, kan kita sekalian bisa mengurangi populasi sampah plastik Jeng. Jadi lingkungan nggak semakin tercemar kan?
2: Kantongnya pakai robek lagi. Aduh, berantakan kan semuanya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yes. Mampir di sini. Yeay, hujan. Bakalan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus kutnya, biar airnya nggak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi nggak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang nggak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja nggak peduli lingkungan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat dilarang memakai kantong plastik sekali pakai untuk membungkus barang konsumen. Larangan ini efektif diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2020 atau di awal tahun 2021. Larangan memakai kantong plastik itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Sebagai penggantinya, konsumen diminta untuk membawa kantong belanja dari rumah masing-masing. Dan untuk pusat perbelanjaan juga diperbolehkan menjual kantong belanja ramah lingkungan yang bisa didaur ulang kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi populasi sampah plastik di lingkungan kita.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Pol, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Pendengar, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Ahad 20 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan diwahyukannya kepada Nuh, ketahuilah, kaummu tidak akan beriman kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya

Saat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Terus satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kita di kanal FM 95,9 MHz. Menyapa Anda juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat dan melalui ID streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Selamat pagi pendengar, bersama saya Adrianto Jasman yang akan menemani Anda di Padang pagi ini. Di kesempatan hari ini Ahad 20 September 2026 pendengar. Dan untuk kesempatan pagi hari ini mengawali perjumpaan kita dengan program-program unggulan kita, kita akan hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini pendengar. Anda seperti biasa akan bisa nanti bergabung melalui kami melalui line interaktif ya di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Dan seperti biasa Anda akan bisa menyaksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital serta melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama-sama Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini dan selamat mengikuti.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Ya, mendengar untuk Mutiara Pagi hari ini, kita akan bersama Ustadz kita, yaitunya Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, yang merupakan dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumbar ya, dan merupakan anggota BHR Sumbar serta anggota Komisi Fatwa MUI Sumbar. Dan kita akan membahas sejarah azan subuh dua kali ya, dan eksekusinya. Nah, ini menarik ya pendengar ya, karena kita seringnya mendengarkan azan itu memang juga jauh sebelum waktunya juga sudah azan, dan waktunya jatuh juga pastinya azan nanti ya. Nah, ini seperti apa? Kita akan bahas langsung bersama Ustaz kita yang pagi ini alhamdulillah hadir ke studio. Ustaz Firdaus, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar pagi ini,
2: Ustaz? Alhamdulillah segar. Alhamdulillah. Kemarin kan hujan ya.
1: Oh iya, jadi alhamdulillah ya Ustaz ya, setelah ya, beberapa lama ya, gersang ya. Ini mudah-mudahan juga mengurangi asap ya Ustaz ya.
2: Iya benar.
1: Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, ini saya pun ini sangat tertarik ini dengan topik pagi ini Ustaz. Iya. Karena pengen membahas ini tapi kedistrak terus, ini sering terjadi dan kita temui ini. Nah, ini sejarahnya langsung kita bahas ya Ustaz. Baik, ya, mungkin langsung dipaparkan terlebih dulu Ustaz, pengantarnya seperti apa, sejarahnya, silakan Ustaz, sebelum nanti kita untuk berdiskusi bersama pendengar juga nanti. Silakan Ustaz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat strategis ini untuk pencerahan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan ya menambah wawasan kedalaman kajian ibadah, tentu dengan dalil, dengan fakta yang bisa dijadikan pegangan. Kita fokus tentang sejarah azan dua kali untuk subuh dan eksekusinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah sampai di Quba dengan perjalanan yang panjang, didirikan masjid namanya Masjid Quba. Beberapa hari kemudian sampailah hari Jumat, perintah Allah dirikan salat Jumat. Ya, berjamaah wajib berjumat di masjid, maka didirikan pula Masjid Jum'ah. Selanjutnya didirikan pula Masjid Nabawi yang sangat megah tentunya untuk sekarang. Timbul masalah bagaimana cara memanggil orang salat berjamaah. Rapat dipimpin Rasul sallallahu alaihi wasallam, usulan pertama dikibarkan bendera. Ini ditolak karena bukan acara kenegaraan. Usulan berikutnya dihidupkan api tampak cahaya atau asap pun mengepul, tanda waktu salat masuk. Ini juga ditolak karena cara majusi. Terus usulan berikutnya ditiup trompet. Ini juga ditolak karena cara ya mendekati cara Yahudi. Kemudian dipukul lonceng, ini juga tidak diterima karena itu cara Nasrani. Nah, terus bagaimana? Seorang yang hadir rapat itu namanya Abdullah bin Zaid. Dalam tidurnya dia bermimpi mendapat pelajaran azan. Dialog dengan seorang laki-laki berbaju hijau memegang lonceng. Diajarkan kalimat azan, apabila waktu salat masuk, serukan ini. Apa serukan ini itu? Ya seperti lafaz-lafaz azan. Apabila salat hendak didirikan, serukan pula ini, maksudnya iqamat. Dia bangun, lalu disampaikan kepada Rasulullah tentang mimpinya. Nah, ajarkan kepada Bilal. Maka Bilal mengumandangkan azan itu. Menggemalah azan pertama kali di Madinah oleh Bilal bin Rabah. Umar bin Khattab mendengar rangkaian kalimat-kalimat azan itu menghadap Rasul. Ya Rasulullah, saya bermimpi seperti yang diucapkan oleh Bilal. Jadi ada dua orang hamba Allah bermimpi, Abdullah bin Zaid, orang Madinah, kaum Ansar, dan dari Mekah, Muhajirin, langsung malah Umar bin Khattab. Mimpinya sama. Kata Rasulullah, ini adalah mimpi yang benar untuk diamalkan selanjutnya. Sejak itu, setiap waktu salat masuk, dikumandangkan azan. Berjalanlah waktu, pada satu malam, ya subuh belum masuk, Bilal azan. Dengan suara yang lantang juga seperti biasa, tetapi sesudah Hayya 'alal falah ditambah dengan kalimat As-salatu khairum minan naum. Dua kali pula. Nabi mengikuti. Lalu Nabi mengapresiasi. Ini adalah cara yang bagus untuk menjadi amalan selanjutnya. Sejak itu Bilal azannya sebelum waktu subuh masuk. Sekira setengah jam lah sebelum waktu subuh masuk. Nah, orang sudah berdatangan. Siapa yang azan setelah waktu subuh masuk? Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang laki-laki buta, tentu hatinya terang ya sebagai orang yang taat. Jadi sejarah mencatat azan pertama dikumandangkan oleh Bilal. Azan kedua dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum ya. Berjalan pula waktu yang panjang, sampailah tahun kedua Rasulullah berada di Madinah itu. Perintah wajib puasa dengan turunnya Al-Baqarah 183. Apa pelajaran dari Rasulullah? Apabila kamu dengar azannya Bilal, jangan terpengaruh dengan sahurmu. Teruslah bersahur dengan tenang. Karena Bilal azan, waktu subuh belum masuk, hari masih malam. Tapi apabila kamu dengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, tidak boleh lagi makan minum karena subuh telah masuk. Nah, begitu pula seterusnya. Bahkan sampai sekarang di Mekah, Madinah itu azan pagi itu dua kali. Nah, eksekusi apa maksudnya? Di Majelis Tarjih Muhammadiyah dibahas tentang azan dua kali ini. Oh, kalau muktamar itu kan tingkat nasional. Pertama dibahas pada tahun 76 di Garut, membahas tentang azan dua kali ini. Belum ada keputusan. Kemudian pada tahun 1980 dibahas lagi di Klaten, Jawa Tengah ya. Sudah ada tampak titik terangnya bahwa azan pagi itu ya dua kali, tapi belum diputuskan karena masih ada yang belum sependapat. Inilah santunnya di Muhammadiyah, tidak memaksakan pendapat, walaupun sebenarnya suara terbanyak itu sudah ada. Dengan sabar. Terus pada tahun 1989, Muktamar Tarjih juga membahas tentang azan dua kali ini. Akhirnya dapatlah kesimpulan bahwa azan dua kali, azan pertama dan azan kedua untuk subuh itu disebut masru', artinya disyariatkan, artinya amalan sunnah, bukan mengada-ada, karena sejarahnya jelas. Selanjutnya diputuskan apa? Bahwa azan pertama itu pakai taswib, dilengkapi dengan kalimat As-salatu khairum minan naum, lebih baik salat daripada tidur. Lalu salat apa? Waktu subuh kan belum masuk. Ya tentu bisa berbagai penafsiran. Saya memandang bagi yang belum bertahajud, ya segeralah bangun, masih ada kesempatan bertahajud. Jadi lebih baik bertahajud daripada tidur juga jelang subuh masuk. Bisa untuk mandi wajib mungkin, atau penyegaran diri. Yang mau bersahur pada azan pertama itu sangat strategis. Nah, terus putusan berikutnya apa? Pada azan kedua itu boleh mau ditambah dengan taswib atau tidak. Tapi kalau di Muhammadiyah amalannya, misalnya di Kota Padang ini, sebutlah Masjid Taqwa Muhammadiyah. Saya hadir di Padang ini baru tahun 88. Tapi ditanya orang tua-tua, bahwa di Masjid Taqwa Muhammadiyah Jalan Bundokan 2 nomor 1 Padang Pasaraya ya, itu pagi itu memang azan sudah 2 kali. Ya sekira-kira setengah jam menjelang subuh masuk dikumandangkan azan. Setelah subuh masuk dikumandangkan lagi azan, tapi azan kedua tidak lagi pakai as-salatu khairu minan naum karena orang kan dipandang sudah bangun. Nah, begitu yang dimaksud eksekusi. Bagi pendengar, pengurus masjid, jamaah yang sudah kembali dari tanah suci Mekah, Madinah, tanah suci itu ya, ada tiga, Mekah, Madinah, termasuk juga di Baitul Maqdis, itu ada wilayah tanah sucinya, terutama Mekah dan Madinah. Sebagai gerakan haji mabrur, hikmah yang diambil, oh ya, di Mekah dan di Madinah itu azan pagi memang 2 kali. Jadi idealnya di Indonesia ini pagi itu ya azan 2 kali. Ini juga cocok dengan mazhabnya, mazhab Syafi'i ya. Kita di Indonesia kan itu sudah terkenal sejak dahulu bermazhab Syafi'i kebanyakan. Sebenarnya Imam Syafi'i dalam kitab Indu Al-Um sangat menyukai pagi itu azan 2 kali. Nah, inilah yang dimaksud. Semoga ini bisa menjadi pencerahan di mana masjid dan musala yang belum azan 2 kali, silakan dilanjutkan, tentu ada sosialisasi terlebih dahulu. Jangan langsung saja. Jadi kalau sudah ada pencerahan semua bisa menerima. Saya kira itu untuk pengantar diskusi kita dan kita tunggu masukan dari pendengar kita.
1: Baik Ustaz, jadi dari sejarahnya mungkin kalau secara bahasa zaman sekarang itu sebagai alarm dulu lah gitu ya Ustaz ya. Jadi memang sebenarnya sudah sesuai dengan mazhab Syafi'i juga gitu ya. Nah, ini mungkin ada yang ingin membahas ini, silakan di telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan
3: Sultan Marajo di Vilano.
1: Silakan Pak Sultan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan Marajo, ini aktif ya, aktivis ya, orang tua semangat muda.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, orang pergerakan ini.
3: Iya.
2: Ya silakan, silakan Pak Sultan.
3: Yang ingin saya tanyakan, kapan di Kota Padang ini yang melantunkan azan pertama? Dan di masjid mana? Ya, masjid yang tertua di Padang ini kalau tidak salah Masjid Raya Ganting yang yang telah berumur lebih dari 100 tahun. Mohon pencerahan atau jawabannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bahasanya sejarah, jadi nanyanya juga sejarah.
2: Iya, inilah tanda orang cerdas itu. Jadi dia connect dengan apanya ya, materi benar, yang sedang dibahas. Dan connect juga dengan di wilayah mana kita. Jadi kalau saya yang, kan kalau saya ini kan, kalau sudah tua, iyalah sudah tua. Tapi kan belum terlalu tua, tentu pengalaman terbatas. Jadi tadi itu dikatakan di Kota Padang ini Masjid Taqwa Muhammadiyah karena saya kuliah di sana dulu, Fakultas Syariah. Ya, memang azannya sudah 2 kali. Terus berkembang selanjutnya dalam diskusi, kiranya di Purus, tapi Purus kan kalau sekarang ada Purus 1, Purus 2, Purus yang mana? Dulu kabarnya tahun 60 sudah ada azan 2 kali. Nah, tapi ya, tapi saya enggak dapat jawaban apakah di masjid mana atau musala yang mana. Nah, jadi itu pernah. Kemudian kembali kita ke Kota Padang ya, Kota Padang. Jadi di masjid mana yang pertama kali saya belum dapat jawaban, tapi ini menarik untuk menggali ya. Mudah-mudahan yang tua-tua sekarang masih ada. Kan kalau ada orang yang berumur 70-an, 80-an, setahu dia misalnya akan bisa juga jadi pegangan tuh ya. Jadi doakan saya bisa dapat. Cuman buat sementara saya duga boleh jadi Masjid Taqwa Muhammadiyah di Kota Padang sudah duluan. Atau memang seperti yang disebut tadi itu salah satunya Masjid di Purus.
1: Tahun 60
2: ya. Tahun 60 katanya. Kemudian apa? Nah, Kalau yang pertama tadi kan saya angkat tangan di masjid mana dia. Tapi masuk awal lah, kalau masjid takwa itu masuk awal juga ya. Kalau ada yang lebih duluan, apakah tahun 60-an di Purus itu atau masih ada pula sebelum lebih itu, dari gitu. Itu ya. Paling untuk sekarang beberapa masjid di Kota Padang, ya katakanlah di Jati Baitur Rahman, di Al-Furqan, Jalan Taduh, Jalan Abdul Muiz, itu ya Sahara Padang Pasir, saya dengar juga di komplek PGRI apa RRI juga dia Pak di
1: Flamboyan.
2: Itu ya itu juga azan dua kali di Steba juga ada beberapa tempat di Koto Tangah, di Teluk Bayur. Nah, sebenarnya sudah banyak juga. Cuman ya belum kebanyakan itu ya. Tapi ini harus kita sosialisasikan, berkahnya luar biasa itu. Karena ada seruan membangunkan dengan kalimat tauhid ya, syahadat. Ini tentu kalau berkah turun ya rezeki ya jalan hidup kita akan lebih apalah, lebih bermanfaat.
1: Setidaknya mungkin memang lebih baik daripada alarm sama sekali.
2: Oh iya, benar itu.
1: Ada kalimat tauhid di dalamnya gitu.
2: Iya.
1: Baik, kita coba lagi Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ini Pak Khalid ya. Panggilnya Pak Khalid aja lah ya. Jadi singkatnya Pak Khalid. Apa kabar Pak Khalid?
4: Kalau Pak Khalid tentu hilang di mengurangi ayat.
1: Oh iya Pak Khalid.
4: Ya, silakan. Kalau dalam ayat kan Khalidina. Kalau saya bukan Nafiha, itu pakai Ahmad.
1: Baik, baik. Silakan Pak untuk pertanyaannya mungkin.
4: Makasih. Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semakin gagah dia selalu punya tanya. Kau mau sempatkan menghantian munajaah kok?
1: Gara-gara Masya Allah. Silakan.
4: Ya, begini ya. Saya mengambil dua kesimpulan dengan surah yang berbeda dengan pertanyaan ini. Yang pertama ini saya ambil dari surah Al-Hijr ayat 6 kalau tidak salah bunyinya. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, firman Allah, kami kata Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Nah, apa beda jamak dengan tunggal dari ayat ini Bu ya? Itu pertanyaan saya pertama.
1: Kami ini.
4: Yang kedua, saya ambil dari surah Fatir nih Bu ya. Fatir, mudah-mudahan Bu ya sudah tahu ya ayatnya. Bunyinya, "Tsumma awrathnal ladzina istafaina min 'ibadina." Nah, firman Allah, kami kata Allah telah menurunkan Al-Quran kepada hamba kami yang terpilih. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa maksud Allah dengan hamba yang terpilih ini, atau umat Nabi Muhammad, atau ditujukan kepada Nabi seorang saja? Itu ya dua pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua poin Ustaz, bisa ditanggapi mungkin langsung.
2: Pertanyaan pertama mungkin saya tidak bisa jawab dari sisi pendalaman bahasa Arab, tentu ada yang lebih ahlinya. Tapi
1: itu
2: yang
1: ketafsir ya Ustaz.
2: Ini bagus sebenarnya ya, apa bedanya itu ini kajian tafsir. Saya sarankan Profesor Rusdi AM ya, itu lebih tepat. Dia guru kita. Cuman begini, Allah yang menurunkan Al-Quran, dia juga yang menjaga. Salah satu bentuk penjagaan itu ya seperti Buya Ahmad Khalidin ini. Dia tidak bisa melihat, kan disebut juga tunanetra. Tapi dengan keberkahan dari Allah, beliau Buya ini punya kemauan, Allah lapangkan untuk itu sehingga dia bisa mengajar, mengulang-ulang mujara'ah tadi itu ya, bisa jadi imam, bisa menjadi guru dan seterusnya, sehingga dapatlah kehidupan yang bahagia dengan Al-Quran. Ada orang belum sekolah sama sekali tapi bisa hafal Al-Quran.
1: Benar.
2: Bahkan ada misalnya ada tokoh politik terus masuk penjara, terus dapat hidayah sepertinya. Sudah banyak pula hafalannya. Sudah ceramah kian kemari dan ceramahnya cukup menyentuh juga. Jadi siapa saja yang Allah kehendaki dengan Al-Quran itu, yang punya kemauan, ya maka dia mendapat keberkahan.
1: Itu cara menjaganya itu, ya, itu tadi, benar. Terjaganya.
2: Ya, kalau ada orang misalnya berbuat curang, misalnya diubah ayat, atau misalnya dia hilangkan hurufnya, itu ada saja bagi Allah mudah untuk mengetahui. Sehingga kalau ada misalnya Al-Quran yang dipalsukan atau ditambah-tambah atau dikurang-kurangi, itu cepat diketahui.
1: Saya malah dapat berita dulu ada yang mengurangi satu titik cuman malah itu langsung ketahuan.
2: Langsung gitu. Ketahuan, ya bisa jadi itu ya. Itu ya yang pertama. Jadi Buya, nanti ini bisa diajukan pertanyaan pertama tadi kepada Pak Profesor Rusdi AM.
1: Kaitan dengan tafsir.
2: Kalau yang kedua tadi itu tentang apa ya?
1: Tentang umat yang terpilih.
2: Oh ya, umat yang terpilih. Atau hamba yang dipilih, hamba ya. Yang dipilih. Sama saja seperti itu tadi. Jadi Allah berkehendak sesuai dengan kehendak dari hamba itu sendiri. Misalnya kalau seorang hamba ingin taat, ada-ada saja jalan untuk ketaatan itu. Bertemulah dengan orang-orang tertentu, atau dapat bacaan lah, atau misalnya mendengar acara kita ini misalnya ya. Karena ada keinginan, maka Allah lapangkan jalannya dengan prasangka dan keinginannya itu. Tapi kalau misalnya orang selalu sibuk, mengapa tidak hadir? Ya sibuk. Mengapa tidak ikut? Sibuk. Maka Allah sibukkan juga dia, walaupun sudah pensiun, walaupun sudah punya anak cucu, lalu kegiatan keagamaannya bisa-bisa tidak ada sama sekali. Jadi Allah sibukkan benar. Tapi siapa yang menyediakan dirinya untuk kepentingan agama, sesibuk apapun, Allah mudahkan pula jalan hidupnya, jalan apa aktivitasnya itu. Aktivitasnya apakah tugas kenegaraan, tugas kemasyarakatan, kekeluargaan, berjalan dengan baik, lalu kegiatan keagamaan, ibadah, kebersamaan, jalan juga. Jadi Allah maha luas, meluaskan atau melapangkan jalan buat hamba-hambanya yang dia kehendaki. Nah, lalu Al-Quran ini, misalnya ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga. Kan Al-Quran ini kan sudah utuh di Lauh Mahfuz ya. Utuh ya. Terus diturunkan ke langit dunia, Baitul Izzah namanya, pada bulan Lailatul Qadar, bulan Ramadan, utuh. Lalu nanti Allah turunkan melalui malaikat, tinggal copot-copot saja. Ya kalau ilustrasinya ya, misalnya pada wahyu pertama bukan Al-Fatihah yang diambil, tinggal ngambil saja surat Al-A'la, Al-Alaq ya, ayat 1-5. Dan begitu. Jadi orang bertanya, ya, mengapa ayat itu turun tidak beraturan? Sebenarnya dia sudah teratur dari awal, tapi diturunkan materinya diambil sesuai dengan kondisi pertanyaan dia, bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun lebih ya, dari Makkah dan Madinah, tugas kenabiannya itu. Itu ayatnya turun dengan indah sekali
1: sesuai kebutuhan,
2: sesuai dengan kebutuhan, dan dia tetap teratur. Bahkan satu sama lain selalu saja ada munasabahnya, hubungannya. Itu mungkin dikaji dalam Ulumul Quran. Saya kira ini Buya Ahmad Khalidin dia juga sangat paham itu.
1: Baik. Jadi ini memang penting sekali kita ketahui, walaupun itu nanti di luar nanti yang mungkin kapasitasnya nanti Profesor Rusdi nanti ya untuk tafsir tadi Ustaz.
2: Baik, benar.
1: Kita coba lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini dengan?
5: Dengan Pak Albert dari Bukbuaya.
1: Oh, Pak Albert. Oke, silakan Pak Albert.
5: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dekan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ji, silakan.
5: Tadi saya mendengar ada bahas tentang azan dua kali Pak. Yang saya tertarik di sini ini, ada yang menyarankan Pak Bet, sudahkah azan minimal satu kali satu hari di masjid? Kenapa sih? Karena bagi siapa yang azan istiqomah selama 10 tahun atau 8 tahun, nanti menjadi tetangganya Bilal di surga. Apa memang seperti itu ya Pak Dekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik ya. Apakah benar? Saya belum dapat materi itu. Karena bacaan kita masih terbatas. Hanya saja begini, kalaulah misalnya orang tahu apa keutamaan azan dan duduk di saf pertama, itu diundi pun orang mau. Begitu benar ya. Tapi kan untuk azan kan hanya untuk satu masjid kan satu orang. Jadi harus bersabar. Lalu berpaculah duduk terdepan. Nah, tapi kalau memang di depan sudah penuh ya bersabarlah, duduklah sahab di belakangnya. Jadi itu yang saya tahu sedikit. Tapi kalau yang seperti Bapak tanya tadi itu saya tidak tahu. Hanya saja kan keistimewaan orang azan itu, ya dia nanti dibuatkan rumah mewah di lereng-lereng gunung. Jadi tentu orang yang azan saja yang dapat penafsirannya. Iya, orang-orang juga yang memenuhi serun azan juga mendapat tempat tinggal yang mewah di surga itu. Karena di surga semuanya punya tempat tinggal yang mewah. Istana-istana yang mewah itu ya, dengan memenuhi panggilan azan tersebut. Dan orang azan itu pahalanya memang sangat besar. Jadi makin lantang suara, makin panjang, makin jauh jangkauannya, maka ya orang tersentak, orang bergegas, itu pahalanya juga berhimpun juga kepada orang yang mengumandangkan azan, tentu tidak mengurangi yang memenuhi panggilan tersebut. Jadi azan itu memang dengan cara yang paripurna, dengan penuh semangat itu. Bahkan ada orang masuk Islam karena dengan sentuhan seruan azan. Jadi begitu. Jadi begini, hendaklah setiap pribadi paling tidak, terutama laki-laki, harus terampil azan. Karena azan ini kan tidak mesti di masjid. Bahkan itu kalau dilihat hadis-hadis tentang azan, bahkan orang yang menggembala, ada dua atau tiga dia, lalu dia kumandangkan azan waktu sudah masuk, lalu dia salat berjamaah, itu luar biasa pujian Allah kepada yang bersangkutan. Walaupun bangunan masjid tidak ada di tempat penggembalaan ternaknya itu. Jadi artinya jangan pula menyalahkan kalau ada orang azan di rumahnya waktu telah masuk, mungkin dia tidak ke masjid karena sebab sesuatu, atau misalnya ada ditemukan nanti di lapangan tertentu jauh dari keramaian ada yang azan misalnya. Dia waktunya telah masuk. Tapi ini memang saya pun belum menemukan. Tapi dalam dalil ditemukan begitu pentingnya mengumandangkan azan kalau waktu telah masuk.
1: Keutamanya Ustaz. Bahkan saya juga pernah dengar kalau disebutkan azan itu amalan paling ringan tapi pahalanya sangat besar gitu.
2: Saya boleh jadi seperti ya, itu juga. Ringan gitu. tidak mengeluarkan biaya. Nah, jadi kan hanya dengan modal suara, tapi nanti sarannya adalah yang azan misalnya yang di masjid tentu diutamakan yang suaranya bagus. Untuk apalah ya, misalnya azan Jumat, azan masuk di waktu. Kadang-kadang anak-anak yang melafazkan saja belum bagus misalnya. Itu pula jadi wibawanya itu, gezahnya, apanya itu zuknya ya tidak masuk.
1: Tetap memperhatikan makhraj sama tajwidnya gitu ya Ustaz ya. Oke, baik. Kita coba undang lagi untuk yang ingin bergabung, silahkan di line telepon 812878 atau bisa juga di 0811666695. Cukup ramai ya bagi ini Ustaz ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudipu.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan. Ya.
6: Kenapa ya, kan tadi azan dua kali. Orang azan itu pakai beduk, kenapa sekarang sudah tidak tradisi lagi? Pakai tradisi dulu apa sekarang? Itu kan kalau di negeri dan saudara itu di Jakarta itu kan ada tuh. Aku baru mendengar pas aku baru pergi ke Jakarta dulu itu azannya pas Jumat dua kali juga.
1: Jumat dua kali.
6: Jadi subuh dua kali katanya tadi. Jadi azan Jumat dua kali. Jadi aku tanya, tadi udah azan, sekarang azan lagi. Iya sih waktunya lebih cepat di negeri seberang itu daripada kita. Tapi di tempat kita ini gak ada azan dua kali. Di rumahnya ada sekali. Tapi saya ingin menanyakan, kalau ada orang yang udah meninggal itu, apakah dia masih di rumah kita? masih di tempat di rumahnya, apa udah pergi dia ke langit atau gimana gitu, apa, sampai kapan dia di rumahnya gitu.
1: Okay.
6: Baik.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Uncu Dipo di Solo saat ini. Ya. Salat Jumat, azan salat Jumat ya. Juga dua kali
2: azan ditemukan. Azan Jumat dua kali, mungkin dibahas pula lah waktu yang lain ya, supaya nanti pengantarnya jelas. Terus bagaimana orang yang sudah meninggal, sampai kapan dia berada di rumah itu? Secara fisik tentu sampai dia dikuburkan. Orang yang meninggal itu kan berpisah nyawanya dengan badan, sehingga badannya itu disebut mayit. Orang yang sudah meninggal atau jenazah, boleh saja, atau jasadnya tanpa bernyawa. Lalu nyawanya kemana atau ruhnya itu di mana? Di alam barzah. Jadi tegasnya adalah kalau dia sudah meninggal, dia tidak ada lagi di rumah itu. Cuma kan bermacam-macam lah pendapat. Pada hari pertama sampai hari ketiga, ketujuh, ke-14 sampai hari ke-10 dia masih mutar-mutar di rumah. Ini tentu perlu ada dalil pendukung. Yang kita pahami adalah dia itu di alam barzah. Alam barzah itu alam pembatas dunia dan akhirat. Jadi memang Allah yang menempatkan makhluknya itu, kalau masih hidup inilah, ini dunia. Kalau sudah meninggal seperti tidak ada kekacauan apa ya, ada pula tempatnya alam barzah. Nanti setelah alam ini hancur, kiamat namanya, ada pula dua tempat, surga dan neraka. Jadi luar biasa lah perencanaan Allah. Jadi tidak ada yang tidak mendapat tempat ya. Cuman kita sebagai orang beriman tentu harus yakin dan berkemauan tinggi, penuh semangat, nanti harus masuk surga.
1: Baik, baik.
2: Dengan semangat ibadah. Saya kira itu
1: jadi
2: pembahasan
1: belum,
2: yang
1: jadi belum ada ini ya, dalil yang mengatakan kalau mereka itu mondar-mandir di rumah ya. gitu belum ada yang...
2: Ya kalau ada bahwa saya belum menemukan. Mestinya kalau ada, sebenarnya kita dari usia anak-anak remaja sampai sekarang sudah sering mendengar, paling tidak membaca dalam kitab-kitab standar lah ya. Misalnya bab fikih tentang kematian janaiz misalnya. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang buku tentang apa, tentang kematian, mestinya ditemukan dalil-dalil itu. Misalnya dalilnya kuat atau ada ayat kah atau hadis yang sahih. Kalau hadisnya sahih, dikomentari oleh ulama yang apa, ini bisa dijadikan hujah atau pedoman atau amalan, itu baru kita jadikan pegangan. Tapi kalau misalnya pendapat-pendapat atau ya analisa yang bebas dari orang-orang tertentu, ini kan cukup menambah perbendaharaan lah.
1: Benar.
2: Kalau untuk diamalkan, untuk diyakini, tentu perlu ada pegangan yang kuat.
1: Benar-benar. Baik, kita coba lagi di landphone. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
7: Dari Bu Nur di Limau Manis.
1: Bu Nur, oh, ya, silakan Bu Nur.
2: Limau Manis.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
7: Ibu mau tanya.
2: Iya, Bu.
7: Kalau kita salat sendiri di rumah, apakah kita baca kamat, kan tidak azan?
1: Koma.
7: Baik. Kedua, kita kan sembahyang di masjid, sembahyang Isya. Setelah salat selesai, kita kan sunat. Kita pulang. Apa boleh kita melakukan witir sendiri di rumah menyambungnya? Nah, itu aja pertanyaannya. Baik. Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi setelah azan timbullah iqomah gitu ya Ustaz. Apakah sholat sendiri di rumah harus iqomah juga gitu?
2: Iya. Setelah dilihat disunatkan juga iqomah. Kan cukup dengan lirih atau si apa berbisik misalnya mau sholat ya iqomah saja. Apabila salat tidak didirikan, yang salat wajibnya ya, karena tidak ke masjid dan tidak pula ada yang mengimami, misalnya kan ibu kan salat sendirian, jadi boleh ikamah. Tapi nampaknya amalan ini belum populer. Dia kan bagian dari sunnahnya begitu. Yang penting dia sudah salat pada waktunya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka salatnya sudah sah. Tapi kalau dia lanjut dengan ikamah, itu boleh. Karena kalau salat berjamaah kan juga ada diimami dulu oleh Ummul Mukminin, ibu kita orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, ummu kan istri Rasulullah juga, itu mengimami perempuan-perempuan ya. Ummu Salamah itu ya. Jadi boleh kalau tadi disebut ikamat. Kemudian seperti sudah salat berjamaah di masjid, bahkan rawatibnya juga sudah dikerjakan juga di masjid, boleh. Rawatib itu boleh di rumah, boleh di masjid. Itu sesuai dengan kemauan kita. Lalu mau tidur, misalnya mau salat witir, boleh. Ini malah amalan Abu Bakar, dibenarkan oleh Rasulullah. Nanti ibu bangun, tinggal tahajud saja lagi. Misalnya bangun sebelum subuh, tinggal tahajud saja. Witir tidak boleh dua kali. Tapi kalau amalan Rasulullah itu lebih banyak witirnya itu jelang subuh. Kan ada orang takut dia jangan-jangan witir tidak bisa dikerjakan, lalu menjelang subuh tidur dia witir dulu juga boleh. Sehingga tidurnya bisa saja lebih berkah ya, karena sudah mengamalkan amalan sunat. Jadi witir itu berguna untuk menutup rangkaian salat sebelumnya, bukan melarang salat sesudahnya. Sebab bangun nanti pukul 2 kah, pukul 3 atau jelang subuh dini hari itu, dia tidak witir lagi, karena witir memang tidak boleh dua kali dalam semalam. Tapi dia mengerjakan tahajud saja.
1: Baik Ustaz, menarik ini. Mungkin kalau untuk yang ingin bergabung lagi, lain waktu ya Ustaz ya, bahasan yang lain, karena waktu kita juga yang membatasi. Kita tutup Ustaz dengan closing statement, kesimpulan dari pelajaran kita pagi hari ini. Ustaz silakan.
2: Ya baik, pendengar yang berbahagia, Bapak Ibu pencinta ilmu, para guru ya, aktivis, mari kita cermati di komplek, di nagari, di wilayah mana, masjid raya, masjid agung, masjid apa lagi, masjid besar ya, masjid jami', atau surau-surau suku yang belum azannya dua kali di pagi hari, ya mari dilaksanakan. Saya punya pesan, izin, jangan dimusyawarahkan. Sebab kalau dimusyawarahkan pendapatnya pasti banyak. Janganlah gini-gini, tapi disosialisasikan, ada kajian sejarah, ada dalil-dalil, lalu sami'na wa ta'na. Jadi sampaikanlah, mungkin diumumkan beberapa kali Jumat, 2 atau 3 kali, waktu wirid, waktu tertentu diumumkan oleh yang berkompeten misalnya, atau disampaikan oleh guru-guru kita. Moga-moga kalau azan pagi ini 2 kali ya, dari pagi keberkahan Allah karena amalan sunnah turun, sehingga negeri kita ini ya jauh juga lah dari berbagai musibah, dan jadilah negeri ini aman, makmur, sentosa, penuh berkah. Sekira begitu. Dan warga yang sudah kembali dari tanah suci menjadi pendukung kuat. Ya benar, di Mekah dan Madinah pagi itu azan 2 kali. Ayo kita contoh. Sehingga haji mabrurnya ada eksekusinya itu. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita juga bisa menjalankan ya. Dan karena ini juga sebuah keberkahan, pastinya juga akan bisa, harusnya bisa gitu ya Ustaz ya. Dan juga untuk pagi hari ini juga terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita juga bisa menuai pahala dari kajian kita pagi hari ini bersama-sama. Dan Ustaz, sehat selalu Ustaz.
2: Amin, terima kasih.
1: Kita bertemu di kesempatan lainnya. Selamat beraktivitas lagi. Ahad ini Ustaz. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, sekian untuk pembahasan kita bersama Ustaz kita sekaitan dengan sejarah azan 2 kali dan eksekusinya tadi. Dan ini mudah-mudahan bisa juga memberikan kita ilmu yang luar biasa ya, untuk kita laksanakan nantinya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudahi dulu untuk Mutiara Pagi hari ini. Untuk Anda semuanya, setelah ini kita akan sampaikan nota berita daerah. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Terkait dengan pembinaan potensi maritim dan pesisir oleh binaan-binaan kodaera masuk di cakupan rangkaian kegiatan HUT TNI yang ke-81.
3: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
4: Setiap rumah memiliki kolam ikan dan efeknya adalah keluarga bisa mengkonsumsi ikan setiap hari.

0: Sari berita, Kodak Eral 2 pagi ini gelar bakti kesehatan dan penanaman mangrove di Sungai Pinang, Pesisir Selatan. Pemerintah pusat anggarkan pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Solo. Ya pendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Ahad 20 September 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Komandan Kodak Eral 2, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung membuka langsung rangkaian kegiatan kemanusiaan dan kepedulian lingkungan yang terpusat di kawasan pesisir Sungai Pinang. Aksi yang termasuk dalam rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 ini menegaskan fungsi utama pembinaan potensi maritim dengan menjaga ruang hidup sekaligus menguatkan denyut nadi masyarakat di daerah setempat. Seperti apa kegiatannya berikut terangkum dalam laporan Sri Darni.
1: Terkait dengan pembinaan potensi maritim dan pesisir oleh binaan-binaan Kodak Eral masuk di cakupan rangkaian kegiatan HUT TNI yang ke-81.
2: Komandan Kodak Eral 2 Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung membuka langsung rangkaian kegiatan kemanusiaan dan kepedulian lingkungan yang terpusat di kawasan pesisir yakni Sungai Pinang. Aksi yang termasuk dalam rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 menegaskan fungsi utama pembinaan potensi maritim dengan tetap menjaga ruang hidup sekaligus menguatkan denyut nadi masyarakat di daerah setempat. Kepala Dinas Penerangan Kodak Eral 2 Letkol Laut Kahari Zaldi kepada RRI kemarin menyampaikan, aksi tersebut difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penanaman mangrove, bakti kesehatan, dan bakti sosial. Menurutnya, penghijauan di daerah pesisir pantai sudah menjadi komitmen bersama, bergiat menanam mangrove untuk tujuan membentengi pesisir dari abrasi, sekaligus merawat ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal.
1: Penanaman mangrove serentak di seluruh Indonesia di beberapa titik dari Mabes TNI.
2: Menariknya, aksi penanaman pohon ini bukan sekedar agenda lokal, melainkan bagian dari gerakan penanaman mangrove di seluruh wilayah Indonesia yang dimulai secara serentak pada Minggu 20 September 2026 pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Tak berhenti pada perlindungan lingkungan, kepedulian TNI juga menyasar langsung pada kesejahteraan fisik warga sekitar. Kegiatan bakti kesehatan digelar secara paralel pada dua titik strategis yakni di kawasan pesisir Sungai Pinang dan ruang terbuka hijau RTH Imam Bonjol. Di balik barisan hijau mangrove yang tertanam dan uluran tangan para prajurit di pos kesehatan, tersirat pesan tajam, kekuatan maritim Indonesia tidak hanya diukur dari ketangguhan pertahanan di laut lepas, tetapi juga dari seberapa dalam prajuritnya mengakar dan manunggal bersama rakyat di daratan pesisir. Sri Dani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan, terutama pada anak-anak. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli.
3: Gerakan masyarakat gemar makan ikan terus digaungkan di Kabupaten Padang Pariaman sebagai upaya mendorong masyarakat, khususnya anak-anak, membangun kebiasaan mengkonsumsi ikan sejak usia dini. Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Padang Pariaman Nita Kristanti Aziz mengajak para orang tua menjadikan ikan sebagai bagian dari menu harian keluarga. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi ikan perlu ditanamkan sejak anak-anak masih berada pada usia pertumbuhan. Ia menekankan ikan tidak hanya mudah diperoleh, tetapi juga memiliki kandungan protein dan berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurutnya, edukasi gemar makan ikan tidak cukup hanya menyampaikan manfaat ikan secara teori. Anak-anak dan orang tua juga perlu diberikan pengalaman langsung bahwa ikan dapat diolah menjadi berbagai menu yang sehat sekaligus menggugah selera.
4: Jadi sebetulnya tidak ada alasan kalau misalnya orang tidak suka ikan, tapi ada olahan lainnya yang bisa dikonsumsi, tidak hanya ikan. Setiap rumah memiliki kolam ikan dan efeknya adalah keluarga bisa mengkonsumsi ikan setiap hari. Ya, masyarakat kan makan ikan harus disosialisasikan, terutama pada anak-anak usia sekolah, untuk meningkatkan minat anak dalam mengkonsumsi ikan dengan upaya pencegahan stunting.
3: Dengan semangat gemar memakan ikan, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Forikan dan Dinas Perikanan terus mendorong terbangunnya budaya konsumsi ikan di tengah masyarakat. Dimulai dari anak-anak, diperkuat oleh peran orang tua, dan diteruskan melalui lingkungan sekolah serta masyarakat. Gerakan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas gizi generasi penerus sekaligus menggerakkan pemanfaatan potensi perikanan lokal di Kabupaten Padang Pariaman.
0: Hujan yang mengguyur Kota Padang sejak pagi hingga sore kemarin tidak menimbulkan banjir maupun longsor di 11 kecamatan. Akan tetapi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang mencatat dua kejadian pohon tumbang di lokasi berbeda. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
5: Untuk sementara, belum ada kita menerima untuk banjir genangan sempat sekali.
6: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang Riki Januar Alexander kepada RRI mengatakan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, pihaknya tidak ada menerima laporan mengenai banjir, longsor maupun banjir bandang akibat hujan yang turun merata di Kota Padang. Meskipun demikian, petugas menerima laporan dua kejadian pohon tumbang di lokasi yang berbeda. Riki menjelaskan, pohon tumbang pertama terjadi pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat di kawasan Bukit Lampu, Jalan Raya Padang Painan. Pohon yang tumbang menghambat akses jalan dan sempat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan. Sementara itu, kata Riki, kejadian kedua pohon tumbang pada pukul 9:06 waktu Indonesia Barat di kawasan Rimbo Kaluang, sekitar Gor Haji Agus Salim Padang. Pohon tumbang menimpa satu unit mobil berwarna hitam yang sedang terparkir di bawahnya, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Riki menyampaikan material pohon tumbang di kedua lokasi telah dibersihkan oleh petugas sehingga akses masyarakat kembali dapat digunakan. Dipastikan seluruh penanganan dilakukan dengan cepat untuk mengurangi gangguan terhadap aktivitas dan lalu lintas warga. Di sisi lain, Riki menyampaikan hujan yang turun di Kota Padang juga membawa dampak positif terhadap kualitas udara. Berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, kondisi udara Kota Padang yang sebelumnya berada kategori berbahaya telah berubah membaik menjadi kategori sedang.
5: Jadi untuk pohon tumbang, kita dapat terima laporan itu ada dua lokasi. Satu lokasinya itu di jalan di Bukit Lampu, Jalan Raya Padang Painan. Satu lagi di Rimuka Luang. Untuk dua lokasi titik itu sudah kita kerjakan semuanya. Okay. Tapi ini untuk kita juga ya, sebagai kabut asap dengan ini semakin berkurang.
6: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang, Riki Januar Alexander menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan masih dapat terjadi dalam dua hari ke depan. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman potensi bencana yang datang. Sali Della Putri melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah pusat alokasikan anggaran Rp49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solo. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan mulai pada November 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Hans Primananda.
7: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
8: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
7: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
9: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
7: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Hans Permananda melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pariaman matangkan persiapan menjelang pelaksanaan Lomba Hafiz MDTA dan Hafiz Cilik Sekota Pariaman tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli.
3: Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi kepada RRI kemarin menyebutkan Lomba Hafiz ini bukan sekedar ajang kompetisi musabakah biasa, namun bagian dari implementasi program unggulan Wali Kota Pariaman, Yota Balat dan Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi yakni Pariaman Risalah, Beriman, Saleh dan Berakhlak. Dijelaskannya dengan digelarnya Lomba Hafiz ini akan menumbuhkan semangat dari anak-anak santri, pelatih dan pengurus MDTA untuk membina anak didiknya. Selain itu juga mensyiarkan agama Islam di Kota Pariaman. Selain itu Mulyadi juga berharap para orang tua juga bersemangat untuk memasukkan anaknya untuk belajar mengaji di MDTA di tempat tinggalnya.
10: Misi-misi kami sebagai pimpinan daerah, Pak Mulyadi, untuk memberikan ruang kepada anak-anak kita yang di MDA supaya hasil yang mereka dapatkan selama ini mereka bisa lakukan evaluasi dengan adanya lomba ini meningkatkan semangat juang mereka.
3: Sementara itu, Kabak Kesra Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Muharman menjelaskan MDTA yang terdaftar dalam forum MDTA di Pariaman berjumlah 73. Pihaknya berharap seluruh MDTA agar dapat mengikuti Lomba Hafiz tersebut. Muharman menjelaskan melalui lomba ini juga sebagai ajang evaluasi terhadap MDTA yang ada di Pariaman.
11: Lomba ini sendiri pun memang sudah dikunci hanya untuk anak-anak siswa MDTA. Gunanya dikunci itu maksudnya agar kemudian ke depan MDTA punya semacam kegairahan kembali untuk kemudian membangun proses pendidikannya karena ada pemerintah Kota Pariaman hadir dalam Lomba Hafiz Tahunan. Nah, kita berharap 2/3 dari 73 yang terdaftar itu bisa mendaftarkan anak-anaknya.
3: Lomba

0: 6 di halaman Balai Kota Pariaman.
1: Peringatan pencarian seorang warga yang dilaporkan terseret arus sungai saat banjir bandang di Kampung Parit, Jorong Tonang Raya, Negari Simpang Tonang, Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman, masih belum membuahkan hasil. Memasuki hari kedua pencarian kemarin, tim SAR gabungan terus memperluas penyisiran untuk menemukan keberadaan korban. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
2: Ya, sampai sekarang masih belum temukan.
3: Koordinator POSAR Pasaman Novi Yurandi kepada RRI kemarin mengatakan, korban yang dilaporkan terseret arus sungai bernama Amrianto berusia 51 tahun. Hingga pencarian hari kedua pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban tersebut. Randi menjelaskan, pencarian dilakukan dengan membagi tim menjadi 3 kelompok untuk menyisiri beberapa titik yang dinilai berpotensi menjadi lokasi korban. Petugas menyusuri aliran sungai menggunakan drone termal serta memeriksa tumpukan material dan sedimen lumpur yang terbawa banjir bandang. Selain penyisiran manual dan pemantauan dari udara, kata Randi, pencarian juga dilakukan dengan bantuan alat berat milik masyarakat setempat. Alat berat tersebut digunakan untuk mengeruk tumpukan sedimen lumpur bekas banjir bandang yang mencapai ketinggiannya hingga 3 meter. Hasilnya keberadaan korban belum ditemukan.
2: Ada beberapa tumpukan sedimen yang dibawa oleh air bah kemarin, terdiri dari batu, kayu, lumpur, itu cukup dalam, ada yang sampai 3 meter. Nah, kalau secara manual kayaknya agak susah untuk membuka sedimen itu, tumpukan itu. Sudah dicoba kan, jadi butuh beberapa waktu, butuh tenaga yang banyak juga, jadi bersama dengan tokoh masyarakat, akhirnya didatangkanlah satu eskavator mini. Iya, banyak tumpukannya lah, jadi sepanjang aliran itu ada berapa.
3: Koordinator POSAR Pasaman Novi Yurandi mengatakan pencarian hari ketiga kembali dilakukan pada hari ini pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jumlah personel dan jangkauan pencarian akan ditambah agar proses pencarian korban dapat dilakukan secara maksimal dan keberadaan korban segera ditemukan. Diinformasikan sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat hujan lebat di wilayah Kabupaten Pasaman sehingga pada pukul 17:15 waktu Indonesia Barat terjadilah musibah bencana alam banjir bandang di wilayah Kampung Parit, Jorong Tonang Raya, Negari Simpang Tonang, Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman. Dampak dari banjir tersebut menyebabkan satu orang warga atas nama Adrianto berusia 51 tahun terseret oleh arus banjir dan hingga kini belum ditemukan. Sali Dela Putri melaporkan.
1: Memiliki rumah yang aman, sehat, dan nyaman merupakan kebutuhan dasar setiap keluarga. Namun hingga kini masih ada masyarakat yang harus menjalani kehidupan di rumah yang belum memenuhi standar kelayakan. Upaya memperbaiki rumah tidak layak huni atau RTLH menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Berikut feature Widi Dwi Putri Liani dengan tema dari rumah tak layak menuju hunian yang layak.
4: Jadi rumah sangat vital di dalam sebuah rumah tangga. Kalau rumahnya tidak layak, nah itu akan berdampak terhadap masalah sosial yang lain.
5: Setiap keluarga tentu mendambakan rumah yang aman dan nyaman. Tempat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, serta membangun kehidupan dan harapan untuk masa depan. Namun, tidak semua keluarga memiliki kesempatan menikmati hunian dengan kondisi yang layak. Selama bertahun-tahun, Mai Rizal dan keluarganya menjalani kehidupan dalam keterbatasan. Kondisi rumah yang sebelumnya tidak layak membuat aktivitas keluarga tidak selalu berlangsung dengan nyaman. Kini, setelah mendapatkan bantuan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, kondisi tersebut perlahan berubah. Mai Rizal menyampaikan rasa syukur dan bantuan yang diterima keluarganya. Rumah baru tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan dalam keterbatasan.
6: Sebelumnya kami tinggal di pondok, di sawah. Itu hampir 8 tahun semenjak dari corona lah. Kami berkumpul sekeluarga, disitulah tempat menaung selama ini. Kalau perasaan dibilang alangkah bahagianya kami untuk menerima bantuan dari alumni.

0: Pusat Desa 3 KPN kan atas berkat Ibu Bupati, semuanya, semua kru yang bertugas lah, semuanya kami sangat berterima kasih.
1: Pengamat sosial Universitas Andalas, Dr. Indradin menilai rumah yang layak tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan. Di dalamnya ada kebutuhan akan kesehatan, ruang pribadi, kebersihan, dan rasa aman bagi setiap anggota keluarga. Kondisi rumah yang tidak memadai, misalnya keterbatasan kamar dan ruang, dapat memengaruhi kehidupan sosial keluarga.
2: Bagaimana mereka hidup bisa teratur ya, bisa menjaga aib, menjaga batas-batas. Kalau rumahnya aja tidak ada kamarnya, tidak ada batasnya. Fisik itu penting, tapi di sisi lain adalah bahwa pembangunan rumah itu mesti diikuti oleh program-program yang berikutnya ya. Bagaimana kita bisa mengajari masyarakat tadi hidup secara bersih, hidup teratur ketika dia sudah ada rumah.
1: Di Kota Padang, persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan penanganan secara bertahap. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadianto, menyebut jumlah rumah di Kota Padang mencapai sekitar 242 ribu unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.700 rumah masuk kategori tidak layak huni atau sekitar 2,8%. Pada tahun 2026, sebanyak 76 unit RTLH jadi sasaran penanganan pemerintah Kota Padang.
3: Kita tahun ini 76 unit. Ini bagaimana Pemko Padang fokus terhadap permasalahan ini dengan kita sudah 3 kali melakukan revisi terkait dengan perwaku. Artinya ini sebagaimana Pemko Padang memang fokus terhadap penanganan terkait dengan rumah tidak layak huni. Di mana untuk RTLH ini kita khususnya terkait dengan atap, lantai, dan dinding. Mengistilahkan dengan Aladin, kita akan melakukan perbaikan atap, perbaikan lantai, dan perbaikan dinding.
1: Namun, di balik berbagai program tersebut, terdapat satu hal yang tidak kalah penting, yakni memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat, Saifullah, mengatakan kondisi masyarakat perlu dilihat secara langsung melalui proses asesmen. Namun, data tersebut tetap perlu dikaitkan dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk kondisi rumah masyarakat.
4: Soal asesmen untuk memastikan bahwa data-data yang keluar dari BPS ya, sekarang kan DTSN namanya, data tunggal sosial ekonomi nasional, itu betul-betul valid dan bagaimana kondisi sebenarnya termasuk rumahnya. Jadi kalau berhubungan dengan tepat sasaran bantuan perumahan ini, itu perkintan ya kalau di provinsi, kita rutin mengadakan asesmen itu. Salah satu kegiatan yang rutin itu memang asesmen.
1: Pemerintah Kota Padang juga melakukan intervensi melalui program bedah rumah tidak layak huni. Namun, konsep hunian layak tidak berhenti pada perbaikan bagian fisik rumah. Atap, lantai, dan dinding menjadi bagian utama yang diperbaiki sesuai kondisi rumah. Namun, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap ketersediaan air minum dan sanitasi agar hunian yang dibangun atau diperbaiki benar-benar memenuhi kebutuhan dasar penghuninya.
3: Kita menyediakan air, seandainya memang di situ tidak ada PDAM, kita akan membangun pamsimas, baik itu berupa sumur bor maupun penyediaan dengan sistem gravitasi. Ya. Di satu sisi juga dikatakan sehat kan kalau sanitasinya juga sehat. Makanya kita juga intervensi dengan bantuan berupa WC dan sanitasi, tergantung dari kondisi rumah.
1: Penanganan RTLH pada akhirnya bukan pekerjaan satu pihak. Bagi Indradin, kolaborasi menjadi bagian penting agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat lebih besar.
2: Rumah yang layak dan tidak layak itu mestinya memang terpetakan dengan baik. Kalau kita tadi wujudkan kolaborasi, saya pikir dari saya lihat angkanya itu, angka-angka bantuan itu cocoknya memang stimulan judulnya. Stimulan kan itu hanya merangsang ya. Mestinya masyarakat setempat itu bisa membuatnya lebih bernilai tinggi ya. Kalau kita hidupkan budaya lokal kita. Kalau dikolaborasikan dengan baik, ada Basnas, ada CSR, nah ada bantuan stimulan dari pemerintah, rumah layak huni itu akan cepat terwujud.
1: Kisah Mai Rizal menjadi salah satu gambaran bahwa rumah yang diperbaiki dapat membawa perubahan bagi keluarga. Dari rumah yang sebelumnya penuh keterbatasan, kini hadir ruang yang lebih aman untuk beristirahat, berkumpul, dan menata kehidupan. Namun, mewujudkan hunian layak membutuhkan lebih dari sekedar pembangunan fisik. Dibutuhkan data yang akurat, verifikasi yang tepat, akses air minum dan sanitasi, serta pendampingan agar masyarakat dapat menjaga kualitas hunian yang telah dibangun. Sebab hunian layak bukan sekadar rumah yang berdiri kokoh. Hunian layak adalah tempat keluarga tumbuh dalam lingkungan yang sehat, memiliki ruang yang aman, menjaga privasi, serta memiliki kesempatan untuk menata masa depan.
5: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, Semen Padang FC berharap kembali memetik 3 poin saat menjamu PSIS Semarang di laga kandang perdana mereka di Liga 2 Championship 2026-2027 malam nanti. Selengkapnya disampaikan Hans Primana Anda.
6: Secara taktikal ya, mental sekali lagi kita siap untuk menghadapi PSIS Semarang.
7: Jelang laga kandang perdana Semen Padang FC di Liga 2 Championship musim 2026-2027 saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Patriot Candabaga Bekasi malam nanti, Kabau Sirah dipastikan tampil dengan pemain terbaiknya. Berbekal kemenangan dari markas Persiraja Banda Aceh pekan lalu, Semen Padang akan memaksimalkan dukungan perantau di markas mereka untuk merebut 3 poin. Pelatih Kepala Semen Padang FC, Neil Maizar, kepada RRI kemarin mengatakan, dukungan supporter menjadi salah satu energi penting bagi tim Kabau Sirah saat meladeni permainan Laskar Mahesa Jonar. Neil menilai, PSIS Semarang merupakan tim yang memiliki kualitas dan sedang berjuang meraih hasil terbaik yang patut diwaspadai.
8: Saya pikir anak-anak akan bisa menggunakan kemampuannya dengan penuh daripada supporter. Semarang kemarin menang 2-1 melawan Pekanbaru, kita menang 1-0 melawan Persiraja Aceh. Saya pikir ini pertandingan menarik ya, karena Widodo saya tahu teman saya juga, dia punya kemampuan yang luar biasa, dan ini terlihat di lapangan taktikal apa yang akan mereka pakai dan saya pakai ya, kita lihat nanti.
7: Sementara itu, pelatih kepala PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro mengatakan, timnya telah menjalani persiapan selama sepekan terakhir untuk mencuri poin di markas Kabau Sirah. Meski optimistis dapat menang atas tuan rumah, ia memberikan respek dengan kualitas dan komposisi skuad Kabau Sirah yang dipenuhi dengan pemain berpengalaman.
9: Pemain kami juga banyak juga yang berpengalaman di kompetisi Indonesia. Yang terpenting adalah kesiapan diri kita, mentaliti kita menghadapi Semen Padang. Berharap pemain positif bermainnya, yang selalu main ke depan untuk menciptakan peluang dan menciptakan gol untuk bisa memenangkan pertandingan.
7: Laga antara kedua tim yang sedang menikmati kemenangan mereka di laga perdana Liga 2 Championship musim ini diproyeksikan menjadi pertandingan yang sengit. Sama-sama mendapatkan sanksi pengurangan 1 poin akibat lisensi klub, keduanya memiliki poin yang sama yakni 2, namun PSIS Semarang unggul produktivitas gol dan berada di atas Semen Padang di klasemen sementara Grup A. Hans Permananda melaporkan.

pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pada RL2 pagi ini, gelar bakti kesehatan dan penanaman mangrove di Sungai Pinang, Pesisir Selatan. Pemko Pariaman terus mematangkan persiapan lomba Hafiz antar MDTA. Dengan demikian warta berita daerah untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan beresiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Bersatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi, dan pendengar Anda masih bersama kami di Kanal FM 95,9 MHz. Radio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, pendengar, kami sampaikan informasi update dari KPRN rri.co.id. Menteri Kebudayaan Menbud Bahtiar Fadlizon mendorong penguatan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO Daren Tang di Jenewa, Swiss. Nah, pertemuan tersebut membahas kerjasama Indonesia dan WIPO dalam perlindungan pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional, dan pembahasan juga mencakup kekayaan intelektual komunal atau KIK dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya bagi masyarakat. Ya, Indonesia saat ini memiliki sejumlah perangkat hukum di bidang hak cipta, paten, pemajuan kebudayaan, dan KIK. Nah, pemerintah mendorong forum WIPO itu menghasilkan instrumen internasional efektif dan mengikat untuk melindungi pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional Indonesia.

0: Persatu RRI Padang, kata informasi dan inspirasi. Dan terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Selanjutnya pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Dan mendengar dimanapun Anda berada, selamat mengikuti dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.